0: 60.
1: Untuk anak perempuan masing-masing 7/90. Untuk anak laki-laki masing-masing 14/90.
0: Cukup jelas semua?
2: Yang untuk ibunya berapa tadi Ustaz Afwan?
0: 8/90.
1: Masing-masing 8/90 untuk istri Naseh.
2: Baik, Ustaz.
1: Berapa jumlah hasil kontrakan dibagi 90 dikali bagian masing-masing diserahkan. Begitu juga kalau ada biaya renovasi dan seterusnya, masing-masing menanggung sesuai dengan saham masing-masing tadi.
2: Ustaz Afwan, satu lagi boleh tanya Ustaz?
0: Silakan.
2: Ada satu usaha berupa klinik di situ, ada anak yang mengelola ada sekitar ada 6 orang. Itu karena dulu Bapak bilangnya apa dapat gaji, nanti kalau warisan juga sama hitungan yang kayak gini gitu Ustaz.
1: Mereka dapat gaji dulu, setelah itu sisanya baru dibagi. 90.
0: Baik, cukup jelas ya Om ya.
1: Kalau para pemilik masih setuju mereka untuk sebagai pengelolanya, yang 6 tadi.
2: Baik, Ustaz.
0: Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik dan semoga dimudahkan disampaikan kepada semua keluarganya. Baik, jazakallahu khairan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat yang diucapkan belum diserah terimakan, walaupun setelah ayah wafat beberapa waktu, nilai wasiatnya lebih dari sepertiga. Apakah tetap wajib diambil bagian dari wasiat tersebut? Jazakallah khair.
1: Sepertiga hanya yang boleh diambil. Kalau si ayah mengatakan bila wafat saya, perusahaan itu berikan ke lembaga dakwah X. Berikan ke lembaga dakwah TV Roja umpamanya. Ketika ayah wafat dinilai berapa nilai perusahaan? Ternyata nilainya 2 miliar. 2 miliar ini sama dengan 40%. Jadi kan lebih dari sepertiga. Maka berapa semua jumlah harta? Umpamanya semua jumlah harta adalah 5 miliar umpamanya. Sudah 5 kali sepertiga itu yang bisa diberikan ke TV Roja. Bisa jadi TV Roja bayar sisanya, ya, atau mereka mengambil sebagian harta perusahaan senilai hak mereka ahli waris, seperti itu.
0: Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa Riau. Ayah kami sudah wafat, meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang istri. Bagaimana Ustaz, ayah kami dahulu mengelola tanah dari mertuanya. Orang tua ibu, sampai membuat rumah dan kebun di atas tanah mertuanya. Apakah ayah kami memiliki warisan Ustaz? Jazakallah khair.
1: Kalau harta orang saya enggak tahu. Tentu Anda tanyakanlah kepada ibu Anda itu bagaimana status rumah tadi itu. Apakah ayah ibu mertua dari bapak Anda sudah menghibahkannya atau belum? Tanahnya. Kalau rumah milik ayah Anda memang. Kalau ingin dibagi waris rumahnya boleh, tapi rumahnya saja, tanahnya tentu milik kakek dari ibu Anda. Kakek Anda dari jalur ibu.
0: Jazakallah khair. Demikian semoga menjadi pencerahan dan jawaban barakallahu fiik yang bertanya. Kami akan selanjutnya pertanyaan masih dari pecat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar pemirsa di Bogor. Anda bekerja di suatu perusahaan di mana cicilan perumahan itu bekerjasama dengan bank konvensional. Dan untuk bayar cicilan rumah, dibayar melalui bank tersebut, Ustaz. Pertanyaannya, halakah gaji yang Anda terima?
1: Ulangi.
0: Anda bekerja di suatu perusahaan.
1: Perusahaan.
0: Di mana cicilan perumahan.
1: Cicilan perumahan apa?
0: Beliau mengambil perumahan, saya. Sepertinya.
1: Beliau mengambil perumahan lagi.
0: Ya.
1: Gak ada hubungan dengan perusahaan ya?
0: Di mana cicilan perumahan itu bekerja sama dengan bank konvensional.
1: Terus?
0: Dan untuk membayar cicilan rumah dibayar melalui bank tersebut, Ustaz.
1: Terus apa hubungannya dengan perusahaan? Tidak ada.
0: Wallahu a'lam ini. Mungkin Pak Ahmad Habibi yang di...
1: Sebaiknya bertanya langsung. Mungkin ada kalimat yang tertinggal.
0: Tidak jelas sekali. Mungkin nanti mungkin diperjelas kembali ya Pak ya, pertanyaan terkait dengan Bapak Muamalah. Mohon dirinci. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan Ustaz wasiat yang dikhususkan kepada anak angkat? Karena secara hukum ketentuan syariat mereka tidak dapat warisan. Mohon nasihatnya.
1: Boleh. Wasiat untuk anak angkat boleh.
0: Dan nilainya maksimal 1/3 Ustaz ya?
1: Maksimal 1/3, terbaik 1/5.
0: Masya Allah. Demikian, akhi barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, suami saya sedang melakukan penjualan rumah utama peninggalan ayahnya. Apakah boleh dibagi sama rata? Karena kasihan dengan kakak-kakaknya yang perempuan dengan alasan karena bagian warisan rumah sudah diberikan sebelumnya dengan ketentuan waris untuk laki-laki dan perempuan. Nah, Ustaz.
1: Dibagi dengan ketentuan waris yang Allah tentukan. Kalau dia kasihan dengan kakaknya, ya bagian dia 100% dia bagi-bagilah ke kakaknya. Boleh. Telah diambil haknya seperti yang Allah tentukan.
0: Nah, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya barakallahu fiik. Kami ke selanjutnya pertanyaan masih via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya mengatakan atau menyampaikan berkaitan dengan warisan yang tertunda sudah disampaikan oleh notaris, akan tapi eksekusinya belum diselesaikan karena ada sebagian saudara dari anak-anak ahli waris yang tidak setuju terkait dengan ketetapan yang dibuat di hadapan notaris. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Jazakallahu khair.
1: Kalau ketetapan notaris tadi sesuai dengan aturan Allah, tidak ada setuju-setuju Anda. Tapi kalau yang dibuat oleh notaris tadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran, ya Anda boleh setuju, boleh tidak.
0: Nah, Ustaz. Demikian, akhi barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum.
1: Karena aturan Allah enggak pernah kita setuju enggak setuju.
0: Nah, Ustaz.
1: Anda setuju enggak hidup ke dunia? Nah, enggak pernah minta setuju Anda. Setuju enggak Anda makan dan minum? Anda ada itu ketentuan Allah. Setuju enggak jantung Anda bergeraknya seperti bentuk seperti Anda? Itu ketentuan Allah, enggak ada yang setuju.
0: Sahih.
1: Baik.
0: Alhamdulillah, ada tambahan nasihat yang mungkin bermanfaat ya. Dan bagi penanya semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang. Saya bekerja di firma arsitektur. Ada proyek membuat interior bar di rumah pribadi. Nilainya sekitar 1,6 miliar. Dan saya sebagai marketing proyek dapat komisi 2,5% dari nilai tersebut. Apakah komisi yang saya dapatkan halal, Ustaz?
1: Wallahu a'lam. Kalau bar itu dia katakan ini untuk miras, botolnya gedenya seperti ini saya punya, itu haram Anda buatkan. Tapi kalau Anda buatkan secara umum, mau botolnya mirip mau tidak, ya tidak ada masalah. Namanya bar kan tempat minum di rumah, tidak ada masalah.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan disampaikan kembali ikhwah dan semoga bermanfaat jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum uang almarhum bapak yang memiliki gaji pensiun dan memiliki 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki? Akan tapi gaji pensiun bapak tidak pernah dibagikan oleh ibu sambung, padahal ibu sambung tidak ada anak dan dari bapak.
1: Bapaknya sudah wafat.
0: Bapaknya sudah wafat.
1: Sudah wafat.
0: Dan ada gaji pensiun.
1: gaji pensiun dia dibagi waris.
0: Iya.
1: Ya, yang dari gaji si bapaknya. Adapun yang subsidi dari instansi atau dari perusahaan itu adalah untuk istri dan anak-anak yang di bawah umur 23 tahun.
0: Dan apabila ditahan oleh ibu sambungnya ini, Ustaz?
1: Kalau namanya tahan menahan itu urusannya dengan Allah.
0: Allah.
1: Nah, hak orang Anda tahan itu dia terzalimi, Anda sampaikanlah kepada Allah.
0: Insyaallah. Demikian barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah memberikan jalan keluar barakallahu fiikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah kepada anak-anak sebelum dieksekusi akan tapi sudah ditulis dan dipersaksikan, Ustaz. Apabila penyerahannya setelah wafat, apakah hukum hibah tetap berlaku?
1: Tidak. Dia menjadi waris. Bila sampai wafat, memberi ayahnya pemberi hibah, belum dieksekusi juga, belum diterima oleh anak-anak juga, maka berubah dia pembagi jadi waris. Wabillahi taufik.
0: Jazakallah khair. Barakallahu fiik demikian. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah, tahun 2011, ibu saya wafat, meninggalkan suami, anak laki-laki 7 dan anak perempuan 3. Ibu meninggalkan harta emas dan lain-lain, tetapi selama ini tidak dibagi, dipegang sama adik perempuan saya. Kemudian tahun 2025, bapak meninggal, meninggalkan anak laki-laki 7 dan anak perempuan 2. Bagaimanakah pembagian dari awal ibu saya, Ustaz?
1: Ketika ibunya wafat, suaminya dapat 1/4. Laki-lakinya berapa?
0: Laki-laki 7 dan anak perempuan 3.
1: Sisanya dibagi 13. Nah, laki-laki dapat 6/13. Anak laki-laki berapa?
0: Anak laki-laki 7, Ustaz. Dan anak perempuan 3.
1: 7/14. Karena 3, 17. Bagi 17. Berarti 17 dikali 4. Kali 4 berapa?
0: 17 dikali 4, 68.
1: 68. Emas ibu Anda tadi dibagi 68. Untuk suaminya.
0: Yeah.
1: Tadi berapa dia?
0: 1/4.
1: 1/4 berarti
0: 68.
1: Kali 17.
0: Oke. Okay.
1: 17/68 untuk suaminya. Sisanya untuk anak laki-lakinya 6/68. Untuk anak perempuannya 3/68.
0: Baik, barakallahu fik. Di tahun 2025, ayah atau bapak meninggal dan meninggalkan 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
1: Ya, ketika itu dibagi harta warisnya 14 tambah 2 16. Dibagi 16. Nah, laki-laki 2/16, 2/16, 2/16. Anak perempuan 1/16, 1/16.
0: Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian semoga menjadi pencerahan yang bisa disampaikan. Baik, kita berikan kesempatan via telepon kembali di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Saya Liana, Ustaz.
0: Di mana?
3: Di Bogor.
0: Baik, silakan Ibu Liana.
3: Punten Ustaz Arwandi.
0: Ya, silakan.
3: Saya usianya 45 tahun, menikah dengan suami yang usianya 60 tahun. Saat saya menikah, suami saya punya anak 2. Laki-laki dan perempuan. Nah, setelah menikah dengan saya, suami saya punya anak 2 laki-laki semua. Yang ingin saya tanyakan, jika suami saya meninggal duluan, pembagiannya seperti apa, Ustaz? Nah, saat ini saya meminta ke suami rumah untuk saya. Maksudnya, kalau nanti suami saya meninggal, saya punya rumah. Jadi hartanya maksudnya tidak dibagi-bagi gitu loh, Ustaz. Karena kalau misalnya dibagi-bagi uang, nanti kan saya ya, susah untuk membelinya rumah lagi, Ustaz. Jadi, anak saya saat ini umurnya 12 tahun dan 18 tahun. Jadi saya berpikir kalau misalnya dijual kan nanti susah beli rumah lagi. Jadi saya minta rumah. Nah, menurut Ustaz,
1: suami udah ngasih rumah atau belum?
3: Belum.
1: Ya, berarti nggak ada hak Anda kalau suami belum ngasih.
3: Iya, maksudnya saat ini saya minta. Saya minta rumah buat saya, karena kan ada dua rumah.
1: Iya, Anda minta, silakan minta, tidak ada masalah.
3: Itu tidak apa-apa, Ustaz.
1: Tidak ada masalah, boleh kalau tidak memaksa suami. Namanya minta, tidak ada masalah.
3: Oh, berarti kalau misalnya suami tidak memberikan saya rumah, berarti semuanya harta itu menjadi warisan.
1: Iya, betul.
3: Kalau misalnya suami saya bilang, ya udah nanti kamu tinggal aja di rumah yang satu. Nah, itu seperti apa, Ustaz?
1: Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Itu ucapannya gugur.
3: Oh, oke. Berarti semua dijual gitu ya, Ustaz, pada saat suami meninggal.
1: Masalah jual itu masalah hak pula ahli waris. Harta beliau kalau beliau wafat berpindah kepada ahli waris. Anda dapat 1/8, anak beliau semuanya, baik dari yang istri sebelumnya atau dengan Anda, itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu pemiliknya.
3: Kalau misalnya dari anak-anak suami itu minta semua dijual, berarti dijual ya, Ustaz ya?
0: Iya.
1: Ya, tergantung kesepakatan. Itu sama milik bersama dengan ketentuan porsi saham yang sudah tertentu. Yang Allah menentukan porsi pembagian sahamnya. Kalau pemilik saham terbesar mengatakan, saya mau jual, ada yang mau beli enggak? Kalau Anda mau beli, beli sahamnya. Berarti nanti jadi milik Anda semua.
3: Ya, berarti saya dong. Yang terbesar berarti saya dan anak-anak saya. Karena saya laki-laki dua-duanya.
1: Coba kita lihat. Anda dapat 1/8. Ya. Laki-laki suami semuanya berapa? 3.
3: Oh, 3. 3.
1: 3. Anak perempuan 1.
3: Betul.
1: Ya. Maka 7/8 dibagikan ke betul 7 bagian. Anda 1/8, Anda 1/8, anak laki-laki 2/8, 2/8, 2/8, anak perempuan 1/8. Berarti hasilnya Anda bukan yang terbesar.
3: Oh, saya tidak terbesar.
1: Ya, itu lihat. Anak laki-laki Anda yang 2/8, 2/8, dan anak laki-laki suami 2/8.
3: Iya, ya, maksudnya kan dari saya dengan anak-anak kan 2, berarti kita tuh terbesar berarti ya.
1: Ya, masing-masing anak punya saham sendiri, kok bukan kita-kita.
0: Iya. Cukup jelas ya, Umu, ya. Sudah ya disampaikan, nanti bisa disimak
3: ya
0: kembali.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ada tambahan, Ustaz?
1: Cukup.
0: Baik, demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
1: Ya, ikhwani wa khawati fillah. Walau kita belum masuk pada bab waris, ya, tapi bau pembahasan wasiat itu bau waris, Ustaz. Maka ikuti ketentuan Allah dalam kitabnya tentang pembagian harta waris tadi, pasti tidak akan ada keributan di antara para ahli waris. Ya, karena dia ketentuan turun dari langit. Pencipta langit dan bumi, pencipta semua manusia, makhluk. Ya, hanya ketentuan dialah yang pantas untuk kita laksanakan. Bila ada yang melanggar, siap-siap cabut dari dunia ke neraka. Ya, pemilik semuanya Anda lawan ketentuannya. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian Muamalah bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmidhi Mahafidhallahu Ta'ala dari bahasan Syarah Umdatul Fiqh. Pembahasan mengenai bab wasiat mengantarkan kita sampai pada pukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan di pertemuan kita. Turunkan hidup.
5: Ya, turunkan taufik kepada kita semuanya dan kemudahan dalam bermajelis atau menuntut ilmu dalam rangka menghilangkan ketidaktahuan kita akan dinul Islam ini, sehingga dalam memenuhi kebutuhan kita akan muamalah kita lebih terjaga, lebih aman dalam berkegiatan dan bersikap, dan khususnya dalam bab wasiat kita dapat mengerjakan wasiat yang telah dipesankan oleh orang tua kita, atau kita bisa menghukumi hal-hal yang seputar wasiat yang terjadi dalam keluarga kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang berikutnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan dan kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini. Allah yubarik fik.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah.
6: Perjalanan orang-orang mukmin yang
5: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
7: Al-Qur'an.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu, rasul-rasul di antaramu, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu, dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sunnah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yumiddin, amma ba'd. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kembali kami akan hadirkan untuk kita ikuti dan murojaah kembali bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Abdul Hatta Salim MA Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Fawaidul Fawaid. Kami pilihkan dari bab bukti nyata benarnya hari kebangkitan untuk kita murojaah kembali. Qadarullah ma syaa fa'al, kesempatan kali ini Ustaz Abdul Hatta Salim berhalangan untuk secara langsung menyampaikan lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaidul Fawaid. Dan semoga jadi dapat menghadirkan kembali ingatan kita akan pelajaran yang telah beliau disampaikan beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pemirsa dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini, di kajian secara online, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, masih kelanjutan di pembahasan kitab Al-Fawaid. Kita masih meneruskan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang renungan, ya, tadabbur terhadap surah Qaf. Di sini ada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang usulu barahinil ma'ad, dasar-dasar, argumentasi dasar untuk menetapkan, ya, yang membuktikan benarnya hari kebangkitan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan pada hari kiamat nanti. Ini tentu saja dengan dalil-dalil dan argumentasi yang sangat kuat di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ini sesuai dan selaras dengan fitrah dan akal sehat manusia. Orang-orang yang mengingkarinya hanyalah orang-orang yang benar-benar jauh dari pemikiran akal sehat. Hanyalah orang-orang yang telah rusak fitrah lurusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan permasalahan ini. Beliau berkata, Ja'at barahinul ma'adi fil qur'ani mabniyatun ala thalathati usul. Bukti-bukti kebenaran tentang hari kebangkitan atau hari pembalasan disebutkan di dalam Al-Quran itu ya, dibangun di atas tiga prinsip dasar. Dibangun di atas tiga landasan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan hal ini, ya, dengan argumentasi yang kuat, yang semuanya itu dibangun di atas tiga prinsip dasar. Taib. Ahaduha atau ahadiha, yang pertama, takriru kamali ilmi Rabbi subhanahu. Pertama, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kemahasempurnaan, kemahatinggian ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna ilmunya, karena dia adalah al-alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat kesempurnaannya ini, maka ini menjadi argumentasi yang sangat kuat dan sangat dasar tentang penetapan atau tentang benarnya keberadaan hari kiamat atau hari kebangkitan, hari pembalasan. Kama qala fi jawabi man qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Contoh seperti yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat ke-78-79. Allah berfirman ketika menjawab pertanyaan orang-orang kafir yang meragukan hari kebangkitan. Dia mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur, yang telah remuk menyatu dengan tanah? Allah berfirman di ayat berikutnya, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab pertanyaan tersebut, yang akan menghidupkannya adalah, yang akan menghidupkannya dialah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui semua makhluk ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada dengan pengetahuan dan ilmunya yang maha tinggi dan maha sempurna. Maka dia juga maha mengetahui dan maha kuasa untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, bahkan telah hancur tulang belulangnya. Ini jelas sekali merupakan argumentasi yang sangat kuat untuk membantah syubhat atau kerancuan orang-orang yang meragukan hari kebangkitan. Baik, di ayat lain di surat Al-Hijr ayat 85-86, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna sa'ata la'atiyatu fasfahis safhal jamil, inna rabbaka huwal khallakul alim. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datangnya. Hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti terjadinya. Fasfahis safhal jamil, maka berikanlah pemaafan dengan pemaafan yang indah. Sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala, dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, ya tentu dengan kemahakuasaannya, dengan kemahakuatannya, juga dengan ilmunya yang maha sempurna. Karena dia bisa menciptakan makhluk yang demikian sempurna dengan berbagai macam makhluk yang ada di muka bumi ini, selain jin dan manusia ada hewan yang bermacam-macam juga jenisnya, ada tumbuh-tumbuhan dan semua. Dengan keteraturan alam semesta ini, jelas itu menunjukkan sempurnanya ilmu, ya, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayat ini, inna rabbaka huwal khallakul alim. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha sempurna pengetahuannya atau maha sempurna ilmunya. Baik, waqala, kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, di surat Qaf ayat kelima, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui apa yang dijadikan oleh bumi untuk mengurangi mereka. Yakni Allah maha mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka ketika mereka dikuburkan, kemudian tanah itu ya menghancurkan jasad mereka, menghancurkan tulang belulang mereka. Allah maha mengetahui semua. Bukankah dia yang maha mengetahui dan dia maha kuasa mampu untuk mengembalikan makhluk sebagaimana dia yang pertama kali menciptakannya. Jadi, menetapkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha tinggi ini, merupakan dasar argumentasi yang sangat kuat tentang bukti benarnya kejadian hari kiamat atau hari kebangkitan, hari pembalasan nanti. Taib al-Thani. Sekarang argumentasi yang kedua. Takriru kamali kudratih. Ini jelas. Menetapkan sempurnanya kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Secara dalil, kemudian secara akal sehat dan fitrah manusia. Allah maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Tanpa ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, badi' tanpa ada contoh sebelumnya. Menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Maka tentu sangat mudah baginya untuk mengembalikan makhluk ini seperti semula untuk menerima balasan amalan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi, menetapkan kemahasempurnaan sifat kudratullah. Maha sempurnanya, maha tingginya sifat kemahakuasaan Allah. Maha kuasanya Allah atas segala sesuatu, maha mampu, maha bisa. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah misalnya contoh di surat Yasin ayat 86. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia juga yang maha kuasa untuk menciptakan yang seperti mereka atau membangkitkan kembali yang seperti mereka. Membangkitkan kembali mereka seperti semula. Jelas. Ya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qawlihi di ayat yang lain di surat Al-Qiyamah ayat keempat. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan kami, Allah subhanahu wa ta'ala, maha mampu, maha kuasa untuk nusawiya banana, menyusun kembali sendi-sendi tubuh manusia itu. Ya, ini ketika Allah bangkitkan, Allah maha kuasa untuk menyusunnya kembali. Sebagaimana dia yang maha kuasa menciptakan mereka pertama kali. Dan tentu itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qawlihi juga dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat yang ke-6. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah al-haq yang maha benar. Dialah al-haq yang maha benar dan bahwasanya dialah yang maha menghidupkan makhluknya yang telah mati. Dialah yang maha kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan bahwasanya dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Orang-orang yang meragukan hari kebangkitan hanyalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Jahil terhadap sifat-sifat kesempurnaannya. Padahal ini sesuatu yang sangat selaras dengan fitrah manusia. Ya makanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang berbuat syirik kan kita tahu. Perbuatan syirik yang mereka lakukan sangat bertentangan, bertolak belakang dengan fitrah dan akal sehat manusia. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin akan menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin meragukan kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Maka terjadi ketika seorang hamba tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jahil terhadap segala sesuatu. Ya, kata para ulama, man kana billahi jahilan fahuwa lima siwahu ajhal. Barang siapa yang dia itu tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka terhadap yang lainnya dia akan lebih tidak kenal, lebih jahil lagi. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Tidak mengenal kebaikan dirinya, tidak mengenal hal-hal yang sesuai dengan fitrah, tuntutan akal sehat dirinya. Seperti orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha agung, maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya, dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, kemiskinan, kelemahan, diciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian disamakan, disetarakan dengan Rabbul Alamin yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Nah, baik. Wa yajma'u subhanahu bainal amroini kama fi qawlihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyatukan atau menghimpunkan dua perkara tadi. Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan dia maha mengetahui. Contoh seperti firman-Nya di surat Yasin tadi ayat ke-81. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi? Dia juga yang maha kuasa untuk menciptakan yang seperti mereka, membangkitkan mereka. Bala, benar demikian. Dan dialah yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Ya. Dialah yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Jadi, ini juga bukti dasar, argumentasi dasar yang sangat kuat untuk menetapkan adanya hari kebangkitan yang didustakan oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, taib, al-thalith, sekarang yang ketiga. Argumentasi dasar, argumentasi kuat dasar yang sangat jelas menunjukkan benarnya hari kebangkitan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, kamalu hikmatihi, sempurnanya hikmah Allah. Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi ingat, kekuasaan Allah selalu dibarengi dengan hikmah, disertai dengan hikmah yang maha tinggi dan maha sempurna. Karena dia adalah Al-Hakim yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Hikmah artinya kata para ulama adalah wad'u syai fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara persis dan tepat. Tidak pernah salah. Itulah hikmah. Maka termasuk hari kebangkitan ini sangat sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha sempurna, karena sudah kita katakan tadi ini adalah fitrah dan sesuai dengan akal sehat manusia menetapkan adanya hari kebangkitan. Karena tidak mungkin orang yang berbuat kebaikan, orang yang selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia dengan orang yang berbuat kerusakan, kedzaliman, berbuat keburukan, tiba-tiba ketika mereka mati nanti tidak ada kebangkitan, semua kembali begitu saja. Tidak ada balasan bagi yang berbuat baik dengan balasan kebaikan, kemudian tidak ada balasan bagi yang berbuat buruk dengan keburukan. Kan tidak mungkin seperti ini. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha sempurna ya menolak hal tersebut. Kita lihat. Kaqouli ta'ala, contoh seperti firman Allah di surat Ad-Dukhan ayat ke-39. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan tujuan main-main. Tanpa ada tujuan, hanya main-main saja, hanya iseng saja. Tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kebenaran, dengan hikmah yang tinggi dan sempurna. Kemudian di surat Sad ayat ke-37. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya untuk kesia-siaan, tanpa tujuan. Batil, ya, ini sia-sia, tidak ada tujuan, tidak seperti itu. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan sudah secara sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada balasan dari perbuatan yang mereka lakukan di dunia? Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Kemudian di surat Al-Mu'minun 115-118 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afahasibutum annama khalaqanakum abathahu wa annakum ilayna la turja'un fata'alallahul malikul haqq. Apakah kalian wahai manusia menyangka, kalian wahai jin dan manusia menyangka, bahwa kami menciptakan kalian hanyalah untuk kesia-siaan, abath, hanya untuk main-main, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah, untuk mendapatkan balasan perbuatanmu? Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, al-malikul haq, maha penguasa yang maha benar. Semua ini dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sesuai dengan hikmahnya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Ya, banyak ayat yang menyebutkan seperti ini, menunjukkan hal ini sangat mustahil dan tidak sesuai, bahkan berdasarkan pertimbangan akal sehat manusia. Wa qawlihi juga dalam firman-Nya di surat Al-Jathiyah ayat ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am hasiballadzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang selalu melakukan keburukan-keburukan itu menyangka kami akan jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama saja hidup dan mati mereka? Maka sungguh buruk apa yang mereka tetapkan tersebut. Yani menyamakan dua hal ini tidak mungkin. Afana ja'alul muslimin akal mujrimin. Apakah kami jadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang yang selalu durhaka? Kan tidak mungkin disamakan. Dua hal yang jelas-jelas berbeda. Ini semua bukti-bukti dan dalil-dalil contoh. Dan masih banyak dalil yang lain dalam Al-Quran yang menyebutkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk disamakannya dua golongan ini, orang-orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk kehidupan di dunia ini hanya berakhir. Setelah berakhirnya dunia tidak ada hari pembalasan dan tidak ada hari kebangkitan. Kata beliau selanjutnya, Walihada kana sawabu annal ma'ada ma'lumun bil akli ma'asyar. Oleh karena itu, perkara yang benar dalam hal ini, bahwa adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, ini diketahui berdasarkan akal sehat manusia bersamaan dengan dalil-dalil dalam syariat. Jadi, kebenaran adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, itu diakui berdasarkan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia, dan tentu didukung atau ditunjukkan dengan dalil-dalil syariat. Wa anna kamala Rabbi ta'ala wa kamala asma'ihi wa sifatihi taqtadihi wa tujibuhu. Dan bahwasanya kesempurnaan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahasempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya menuntut dan mengharuskan adanya hari pembalasan atau terjadinya hari kebangkitan. Tidak mungkin sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha sempurna menjadikan kehidupan itu hanya berakhir di dunia saja tanpa ada hari kebangkitan untuk membalas amal-amal perbuatan manusia. Wa annahu munazzahun amma yakuluhu munkiruhu kama yunazzahu kamaluhu an sa'iril uyubi wan naqais. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari hal yang diucapkan, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari pembalasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari semua sifat-sifat tercela dan sifat-sifat kekurangan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ini satu hal yang menjadikan kita semakin yakin dengan kebenaran dan keindahan agama ini, bahwasanya agama Islam menjelaskan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah prinsip-prinsip dasar keyakinan atau prinsip-prinsip dasar keimanan ini dengan perkara-perkara yang dalilnya sangat jelas. Syariat diturunkan di dalamnya dalil-dalil yang sangat jelas di ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kemudian akal yang sehat, fitrah manusia mendukungnya. Selama fitrah tersebut tidak dipalingkan oleh syaitan, tidak dirusak oleh syubhat atau kerancuan, maka dia akan mengakui dan menetapkan hal tersebut. Thumma akhbara subhanahu annal munkirina lidhalika lamma kadzabu bil haqqi ikhtalata alaihim amruhum fahum fi amrin marij mukhtalitin la yahsuluna minhu ala syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Qaf tadi, lanjutan dari pembahasan surat Qaf di sini, bahwa orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka-mereka yang mendustakan hari pembalasan, ketika mereka itu mendustakan kebenaran, maka urusan mereka menjadi rancu, bercampur aduk, tidak ada kejelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahum fi amrim marij." Maka mereka urusannya itu selalu dalam keadaan tercampur, dalam keadaan rancu. Mukhtalitin la yahsuluna minhu ala syai', urusan mereka selalu rancu, tercampur, tidak bisa mendapatkan satu kebaikan pun atau satu kejelasan pun. Karena mereka mendustakan kebenaran yang sudah jelas-jelas ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ditunjukkan dengan bukti-bukti kebenaran, menjadikan mereka rancu dalam memahami perkara-perkara seperti ini, sehingga menjadikan urusan-urusan mereka selalu dipenuhi dengan ketidakjelasan, tidak mendatangkan satu kebaikan pun. Jadi inilah keadaan orang-orang yang mengingkari hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan mereka di surat Qaf, yang tentu saja pantas untuk kita renungkan dan menjadikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, semakin kuat dan semakin bertambah, untuk menjadikan kita selalu bersiap menghadapi hari kebangkitan yang pasti terjadinya. Kemudian setelah itu lanjutan dari surat Qaf ini, mulai dari ayat ke-12 sampai berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana para nabi dan para rasul didustakan oleh kaumnya, kedustaan dari kaum-kaum yang menentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dibalik semua itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan benarnya kenabian mereka, ya, melalui penjelasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kita akan baca kembali kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Tsumma taqala subhanahu ila taqririn nubuwati bi ahsani taqririn wa aujazi lafdhin wa ab'adihi min kulli syubhatin wa syak." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, ayat-ayatnya kepada pembahasan tentang takrirun nubuwah, penetapan benarnya kenabian atau petunjuk yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dengan penetapan yang sebaik-baiknya, lafaz yang paling ringkas, serta penjelasan yang sangat jauh dari semua kerancuan dan keragu-raguan. Ya, ini mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzabat qablahum qaumu nuhi wa ashabur rassi wa thamud. Sebelum mereka, umat-umat yang terdahulu telah mendustakan para Rasul alaihi salatu wasalam, yakni mulai dari kaum Nuh, kaum Tsamud, dan para penduduk Ar-Ras, semuanya mendustakan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Yakni siapa lagi yang lebih indah dakwanya, yang lebih baik penyampaiannya dibandingkan para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam? Bersamaan dengan itu kaumnya mendustakan mereka. Karena ini sudah merupakan sunnatullah yang berlaku bagi kaum-kaum tersebut. Banyak dari pembesar-pembesar mereka yang mendustakan dan menolak dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, meskipun para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ini benar-benar membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, yang mestinya akan diterima oleh setiap orang yang punya akal sehat, apalagi punya keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seperti inilah keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam menghadapi ujian yang sangat besar, yaitu penolakan dan pendustaan dari kaum mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka, tapi cukuplah Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi petunjuk, pemberi hidayah, dan pemberi pertolongan bagi hamba-hamba yang selalu mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa akhbaru annahu arsala ila qawmi Nuhin wa Adin wa Thamuda wa qawmi Lutin wa qawmi Fir'aun rusulan fakadzabuhum fa ahlakahum bi anwa'il halak. Maka Allah kabarkan di ayat-ayat ini bahwa dia mengutus kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kepada Ad, kepada Tsamud, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Fir'aun. Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul, tapi umat-umat tersebut mendustakan petunjuk yang dibawa oleh para rasul mereka. Yakni berhadapan langsung dengan para rasul yang jelas sekali bukti kebenarannya, kejujurannya, kemuliaan akhlak mereka, maka orang-orang yang memang Allah Maha mengetahui tidak ada kebaikan pada diri mereka ini mendustakan dan menolak seruan dakwah yang demikian indah tersebut. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan berbagai macam bentuk kebinasaan. Ya, tentu dengan balasan yang setimpal sesuai dengan pengingkaran dan kedustaan yang mereka lakukan. Wa saddaqa fihim wa'idahu alladhi au'adathum bihi rusuluhu illam yu'minu. Maka Allah jadikan terbukti pada diri mereka ancamannya yang disampaikan oleh para rasulnya alaihi salatu wasalam kalau mereka tidak mau beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat-ayat ini setelah menjelaskan ayat-ayat tadi. Kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Semua mereka itu mendustakan para rasul alaihi salatu wassalam. Maka terjadilah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan kepada mereka. Maka berlakulah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Benar-benar terjadi. Wahada takrirun linubuwatihim. Walinubuwati man akhbaro bidhalika anhum. Maka ini semua jelas merupakan penegasan, pendukung yang menguatkan benarnya kenabian para nabi dan para rasul ini. Karena ketika mereka durhaka, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab langsung kepada mereka, menunjukkan apa yang mereka bawa itu benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala mendukung, membenarkan mereka, dan juga menunjukkan benarnya kenabian rasul yang mengabarkan cerita ini kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka subhanallah, ini bukti kebenaran yang sangat jelas. Bersamaan dengan itu orang-orang yang tertutupi hatinya benar-benar tidak akan bisa menerima kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Min ghairi an yata'allama dzalika min mu'allimin wala qara'ahu fi kitabin bal akhbara bihi ikhbaran mufassalan mutabikon lima inda ahlil kitab. Tanpa perlu hal ini dipelajari dari seorang guru, atau tanpa perlu kita baca dari kitab pun, bahkan Allah kabarkan hal ini dengan kabar yang rinci, yang sesuai dengan apa yang terdapat di kalangan ahlul kitab. Yakni, ini menunjukkan kepada kita, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar hamba yang terpilih. Apalagi yang tidak bertemu langsung dengan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kita bisa mengimani berita-berita tersebut, kita membaca Al-Quran dan membenarkannya. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka hati kita untuk lapang menerima Islam. Coba lihat orang-orang yang berhadapan langsung dengan para nabi dan para rasul. Apa kurangnya bukti-bukti yang mereka saksikan? Bersamaan dengan itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka hati mereka, maka hati mereka tidak akan terbuka menerima kebenaran. فَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّكٌ حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, untuk Allah sesatkan dia, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup. Hatinya merasa berat menerima kebenaran, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ya na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak kita langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita benarkan dakwah beliau, apalagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat beliau yang paling besar. Kita imani, kita benarkan, kita baca kisah-kisah ini. Kita benarkan dan berusaha kita renungkan agar mengambil pelajaran dan manfaat besar darinya. Karena Al-Quran memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan petunjuk yang memudahkan kebaikan bagi hamba-hamba yang benar-benar mempelajari dan merenungkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai pembawa kebaikan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah, jadi ini keadaan mereka-mereka diberitakan berita ini, yang itu mereka bisa pelajari dan ambil pelajaran darinya tanpa perlu seorang guru, tanpa perlu membaca kitab. Cukup dengan berita yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ini, sudah akan menjadi sebab keyakinan yang kuat di hati hamba-hamba yang beriman. Taib, wala yaridu ala hadha illa su'alul bahti wal mukabarati ala jahdid daruriyati. Dan tidak akan menolak hal ini, tidak akan menolak membenarkan hal ini, kecuali tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang membantah semua ini, kecuali pertanyaan orang-orang yang sudah terbungkam, tidak punya cara menjawab lagi. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan menolak perkara-perkara yang sudah diterima secara darurat. Fitrah manusia sesuai menerima hal ini. Akal sehat manusia akan membenarkannya. Maka ketika muncul pertanyaan lagi, berarti ini pertanyaan dari orang-orang yang sudah kehabisan cara untuk menolak kebenaran, dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Bi'annahu lam yakun syai'un min dhalik. Dengan dia misalnya mengatakan ini tidak pernah terjadi, kejadian ini tidak pernah ada. Au anna hawaditha dahri wa nakabatihi asabathum kama asabat ghairahum. Atau alasan mereka bahwa kejadian-kejadian yang menimpa mereka ini hanyalah hawadithud dahr, kejadian-kejadian di setiap masa, di setiap waktu, bencana-bencana, ya musibah-musibah yang menimpa mereka sebagaimana menimpa umat-umat yang lain. Yakni mereka mengingkari ini bukanlah hukuman dari Allah karena mereka menolak para nabi dan para rasul. Tidak, ini kejadian biasa, bencana alam yang menimpa siapa saja, menimpa mereka juga menimpa yang lain. Ya, ini jelas orang-orang yang benar-benar tertutupi hatinya untuk menerima kebenaran. Orang-orang yang mata hatinya dibukakan untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal berita seperti ini di kalangan ahlul kitab mereka ketahui. Dan turunnya azab tersebut benar-benar ketika mereka mendustakan seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bukan seperti yang mereka sangka, ini hanya kejadian biasa, bukan hukuman atau azab peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ya, atas tertutupnya hati tersebut. Wa sahibu hadza su'al ya'lamu min nafsihi annahu bahitun wa mubahit. Dan orang yang punya pertanyaan seperti ini, dia mengetahui dari dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sudah dibungkam dengan berita yang nyata, yang benar, yang benar-benar nyata kebenarannya ini. Mubahit, orang-orang yang memang hanya mencari-cari alasan untuk menyelamatkan kebungkaman dirinya. Jahidun lima syahida bihil iyan. Orang yang menentang hal-hal yang dipersaksikan oleh mata kepala manusia secara nyata. Watanakolathul kurunu kornan ba'da kornin. Yang ini, yang kisah-kisah ini telah dinukil oleh generasi-generasi manusia satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada seorang pun yang mendustakannya. Fa inkaruhu bimanzilati inkari wujudi al-mashhuri bimanzilati inkari wujudil mashhurina minal muluki wal ulama'i wal biladin na'iyah. Maka pengingkari kisah-kisah ini sama dengan orang yang mengingkari keberadaan orang-orang yang dikenal dari kalangan para raja, para ulama atau negeri-negeri yang jauh dari tempatnya. Ya, ini ada orang yang mengingkari satu negeri yang dia belum pernah lihat. Alasannya saya belum pernah lihat berarti tidak ada negeri tersebut. Ini kan kedustaan namanya. Ini adalah mengingkari kebodohan diri sendiri. Bagaimana mungkin alasannya karena kita belum pernah melihat satu negeri atau kita tidak mencapai kisahnya tadi satu masa, lantas kita mengatakan kisah tersebut tidak ada, negeri tersebut tidak ada. Ini hanya orang-orang yang bodoh dan tertutup pikirannya yang akan mengatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dari ayat-ayat ini kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang benarnya petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam dengan berbagai macam siksaan yang Allah timpakan kepada kaum-kaum mereka yang mendustakan dakwah mereka, yang azab dan siksaan itu Allah timpakan persis setelah mereka mendustakan atau menolak dengan keras dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini pelajaran yang menunjukkan kepada kita bahwa janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala pasti terbukti. Kalau tidak di dunia maka akan terjadi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu di jalan keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala akibat mendustakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan kenabian tadi dari kaum yang mendustakan yang kemudian mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sampai di sini. Ya, barakallahu fikum. Kaum muslimin, para pendengar setia dan pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun, Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar, insyaallah akan ada kelanjutan dari pembahasan tafsir dan renungan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di surat Qaf. Akan ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya yang semoga akan semakin menjadikan kita, ya, semakin menambah keimanan kita, semakin menguatkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan pada kesempatan pagi hari ini, mengantarkan kita sampai pada pukul 8:47 waktu Indonesia Barat. Dalam format rekaman kami hadirkan bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Al-Fawaidul Fawaid kami pilihkan dari pembahasan bukti-bukti nyata benarnya hari kebangkitan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Al-Qur'an.

0: Jawa.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam suatu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. Ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja.
0: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
8: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku sejak di perutmu hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
9: Halo?
8: Meskipun waktu telah lama berlalu.
9: Halo?
8: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
9: Halo?
8: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Nun.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyebabkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: نور من القرآن
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu seperti saudara-saudara laki-lakinya ataupun saudari-saudari juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya. Memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

satu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui.

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: آيات من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayhi wa alayhim qumus minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat hadir kembali di kesempatan pagi hari ini guna menghadirkan bimbingan dan pelajaran live. Kami hadirkan kajian bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Hadis-hadis akhlak kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ahadisul akhlak, yaitu pembahasan 4 pilar akhlak mulia. Dari studio mini Pondok Pesantren Lu'lu' wal Marjan, Kota Magelang. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersedia atau bersiap untuk menyampaikan pembahasan 4 pilar akhlak mulia ini. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran ma'jura ya Ustaz.
3: Terima kasih, jazakumullah khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa rasulihil muqtada. Rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil jaza amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana rabbana sya'nana kullah, wala takilna ila anfusina tarfat 'ain. Thumma amma ba'du. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku." Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majelis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini. Karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah, agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin. Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tullabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Dan beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, Abdullah bin Abdul Rahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama mazhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya dengan keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik Al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal al-imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para tullabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalat ibn Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah berkata, "Jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits." Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama, di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wabibaitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya, yang dia punya upaya untuk berproses mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masyaallah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu taala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allahu ta'ala a'lam apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas penukilan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya. Dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang ia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tidak marah. Dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhil ahaditsul arba'ah kulluha min ahaditsil arba'in lin-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyyati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya
4: pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan, kullu ina'in bima fihi yambuhu. Setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan, isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan, sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Ada godaan-godaan syahwat ataupun syubuhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau. Dia selektif, dia pilih, mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya. Sehingga tatkala ia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha cepat perhitungannya, maha teliti hisabnya, maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik, dan maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk, dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia kita itu beramal, nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya kelak di akhirat hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba, dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja. Dia asal bicara saja. La yulqilaha balan. Dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi SAW, ternyata dengan satu kata itu Allah subhanahu wa ta'ala murka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka. Yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wa la quwwata illa billah. Kayaknya kata Syekh Abdul Razak hafizullah, ketika Nabi SAW bersabda, falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat, ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, niscaya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang subhanallah bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berpikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan. Ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asy-syarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu. Ada keraguan di sana. Ada hal yang tidak jelas, mushtabih. Benar atau tidak benarnya, dia belum pasti. Baik atau buruknya, dia belum jelas. Informasinya valid, fixed, atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram." Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan yang saya ucapkan ini baik ataukah buruk. Jadi bukan asal bicara. Makanya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasunal mar'u lisana, seseorang itu menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalama, dia betul-betul selektif memilih ucapan-ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair, dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, tatilat ka ummuka ya Muaz, wahal yakubbun nasa ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Mu'ad? Bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia, intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Ya, bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih Ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan, ada yang justru memperlombakan, ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Wailun lin yuhadithu bihadithin, fayakzib liudfika bihin nas, wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Yang kedua adalah, pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadith min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ, menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu, kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja. Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu. Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan, tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. Mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab. Dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini selain dia pasti

فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizahullah, وَهَذَا مِنْ سُوءِ الْفَهْمِ لِلْحَدِيثِ أَنْ يُؤْمَرَ بِخَيْرٍ أَوْ يُنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَيَقُولُ لِلْآمِرِ النَّاهِ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ وَتَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي. Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah, sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya, juga anak-anaknya. Misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga. Kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khassatan al-ghadab ma'an fi'alatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simple namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, la taghdab. Jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawi yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghaiz. Jadi maknanya jangan kau melakukan berstatement, bersikap, berucap apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah."

0: Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan, ya, tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Beliau pernah marah kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah misalnya, anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah, diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid punya anak namanya Usamah ibn Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah ibn Zaid. Ya. Ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usamah ibn Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut, maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam dan mengajukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usamah, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur, dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh, sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya, matanya melotot, suaranya kencang, mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar. Subhanallah. Hanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini diantara manajemen emosi amarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dalam hadis yang lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Merubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin. Jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya. Lagi marah diambil foto oleh orang lain. Jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada. Dia bersabar. Dia tahan emosi amarahnya. Bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja. Sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum. Dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab. Jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Saat kalau tidak marah ini, nanti ngelunjak ini, anu dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang menyimpang. Pada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. Imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka, dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati, ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau dizalimi, maka jangan menzalimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum Ansar, kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin, setelah kaum Ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Ya. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki. Dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi, padahal usaha kita sama. Mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya, ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan mahmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin tiyin. Setiap orang yang bersih. Kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa, yang dia itu meninggalkan dosa-dosa. Subhanallah. Makanya yang keempat, di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya, mukmin, muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan atau sidqul lisan, ya, siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara, ini jari jemari nih, klaklik klaklik klaklik klaklik ini, jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, massa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan, dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya. Karena kalau dijelaskan begitu panjang, lebar, lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala dalam bagian ini. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya, kemudian jangan marah, dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan. InsyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaallah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilahkan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Roja diberikan lindungan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau, hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Allahu khairan. Barakallahu fikum Musam, dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tersebut. Maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut, jadi diberikan banyak kebaikan itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. Ya, mulia diri. Tidak meminta, tidak pula menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang, akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, kalau seandainya ada orang berbuat baik, Masya Allah, tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati'u an tukafi'u, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia, attadhanna annakum qad kafa'tumuhu. Doa tersebut sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi, kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk, mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini adalah hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, doakan kebaikan hatta ra'au atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, dia tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang. Ya, berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi meluapkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid. Seorang pemuda yang datang ke masjid. Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina. Seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi SAW menegur Usama ibn Zaid. Teguran Nabi kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Teguran Nabi SAW kepada Aisyah. Semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah. Tapi bukan luapan emosi. Bukan kata-kata yang menghardik. Bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti. Tidak. Meskipun dengan alasan menasihati. Karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi SAW, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Dan hanya dengan kasih sayang, rahmah dari Allah sajalah untukmu, wahai Muhammad, kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi SAW saja yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman dengan keimanan yang tentu luar biasa. Nabi SAW tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimaklumi, tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti, dan seterusnya. Bisa disampaikan nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di nomor 0218236543. Silakan, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Aminah di Madura, Pak.
1: Nah, silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
2: Iya. Baik. Begini Ustaz, saya itu kan punya anak gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cucu kecilnya itu kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering ya bilang begitu. Tapi kadang-kadang itu lupa, Ustaz, dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam pendidikan. Nah, silakan
0: Ustaz. Ibu Aminah ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru dan seterusnya. Namun ini tidak boleh dinormalisasi. Karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah. Mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan marah-marah. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah. Ya jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus, ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustadz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustadz, tapi belum berubah, sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena hati itu bukan di tangan manusia, jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk jantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi. Oh, mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh, mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meredam amarah meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan dan Islam mengajarkan kita untuk meredah kemarahan, kazmul ghaiz dan juga untuk tidak marah. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini dan sebagai penutup. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah ya, di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Pernah diberikan nasihat tapi kami malah dimarahi Ustaz. Jadi mohon nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, hamba Allah di Tangerang dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah Al-Qur'an, hadis yang sahih tidak kurang dari semua yang kita perlukan. Termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan masukan atau nasihat, selalu marah-marah, atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan sudah sempat menasehati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid, ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah, dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak baiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. Meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, tauhid, tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka balas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua, mereka kemudian marah-marah kepada kita, belikan emas 10 gram, belikan hadiah, belikan makanan favorit beliau, belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara, jangan marah. caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk. Diingatkan tentang Allah, takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Ya. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran. Kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf, nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga, baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga, dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama. Seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini. Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta. Di surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la. Bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Wa huwa a'lam. Wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada Alsi hafizallahu taala yang telah bersedia kembali menyampaikan bimbingan yang sangat bermanfaat dari pembahasan kitab Ahadisul Akhlak, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, yaitu empat pilar akhlak mulia, di mana akhlak ini dimiliki dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaiknya setiap muslim berusaha semaksimal mungkin untuk memperindah, untuk memperbagus, membenahi diri dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja yang telah berkenan untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang berikutnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan kajian dan program-program kami yang berikut ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Saudaraku, saudariku, ahli, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang

0: dan kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati.
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
7: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bukanlah metode akidah kita yang mau di kota-kota. Sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini selang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu.
1: Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri.
0: Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu.
1: Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat.
0: Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja.
1: Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin.
0: Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak.
1: Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

0: Akbar.
1: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah.
0: Perjalanan orang-orang mukmin yang
1: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas JPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
1: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
2: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Hadirilah Tablik Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah.
6: Perjalanan orang-orang mukmin
5: yang Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka.
7: Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386.
5: Acara ini terbuka untuk umum.

0: كذبت وإلى الأرض كيف سطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Enggak mungkin.
2: Afala yatadabbarun al-Qur'an.
0: Kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Enggak mungkin.

Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى برعلماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة في القيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. في سجود الجأ إلى الله وسيحافيك من شر الشيطان وساوسه ويحوي بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاد مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan rukuk sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Wa amma ruku' fa'adzimu fihi rabb, wa amma sujudu fa'akthiru fihi du'a, faqaminun an yustajabalah. Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Al-Qur'an.

0: Ade Kuswara Kunang, dan juga ada penerimaan dari AM Kunang. Jadi terdapat sarjana ini terkait dengan adanya proyek-proyek, paket-paket kegiatan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu. Ada 107 miliar proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Prof. Sarjana semenjak tahun 2025.
1: Warga lima kampung di Desa Linggawangi, Kecamatan Loisari, Kabupaten Tasikmalaya, mengepung Balai Desa guna sampaikan tuntutan agar kepala desa mundur dari jabatannya. Aspirasi itu diteruskan ke pemerintah daerah.
2: Warga dari lima kampung itu, yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieung Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, menuntut mundur Budi Rahman, sang kades, lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan, kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat, termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
3: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Pak Guru itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Sebenarnya seperti itu.
2: Ketua BPD Linggawangi Sihabudin usai menerima warga siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Leuwisari. Terpisah, Camat Leuwisari Yana Suryana menyebut apa yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota TRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, ribuan warga Cianjur sangat antusias meriahkan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Rabu 6 Mei malam. Warga berdesakan memenuhi sepanjang jalan yang jadi rute Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026. Antusiasme warga makin memuncak dengan adanya perwakilan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat yang menampilkan ragam seni dan tradisi khas daerah masing-masing. Terlebih, warga juga bisa langsung bertemu dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Kirab yang dimulai dari Lapang Prawatasari hingga di Pendopo Bupati Cianjur semakin semarak lantaran sekitar 4 km jaraknya. Warga menyaksikan kesenian seperti tari posong yang ditampilkan Cianjur sebagai tuan rumah, jajangkungan Karawang, dan memanukan dari Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengajak warga Cianjur menjaga alam dan lingkungan. Ia juga menegaskan, revisi tata ruang merupakan langkah penting untuk mengembalikan arah pembangunan agar selaras dengan ideologis, filosofis, teknokratis, dan sosiologis.
4: Ayo tenaun gitu, Kang Dedi teh raja-rajaan diabring-abring sane simpuring matar biasa diabring-abring. Tapi paling utami hiji mulangkeun tatar Sunda khususna Jawa Barat ka sistem tata nilai pangwangunan nu gaduh makna ideologi, filosofi, teknokrasi sareng sosiologi. Ai bahasa Cianjurkeun teh naon? Pangwangunan anu ngajarkeun hirup jeung hurifna, harta jeung hartina, elmu jeung amalna, ucap jeung ikhlasna.
5: Selanjutnya, Kirab Budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda akan digelar di Kota Bogor Jumat 8 Mei malam. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dipastikan ikut ambil bagian. Mulai dari pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, hingga 885 penari ikut ambil bagian. Rute kirab dimulai dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Kebun Raya Bogor. Sejumlah ruas jalan juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas selama acara berlangsung.
1: Atap Sekolah Dasar Negeri SDN Ciganas Desa Muncul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi roboh. Kendati tak ada korban jiwa, namun ambruknya dua ruang kelas itu menyisakan kekhawatiran bagi guru, siswa, dan orang tua. Sementara satu ruang kelas lain dalam kondisi rawan ambruk.
6: Salah satu guru SDN Ciganas Budi mengatakan bangunan yang ambruk merupakan ruang kelas 1 dan 2.

0: kerusakan diduga dipicu hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu dalam beberapa hari terakhir. Sementara kondisi bangunan sekolah sudah lama rapuh. Dia mengakui bangunan sekolah tersebut tergolong tua. Gedung awal berdiri pada tahun 1981, lalu direlokasi ke lokasi sekarang pada 1990. Sejak saat itu, sekolah belum pernah mendapat perbaikan menyeluruh meski kerusakan terus bertambah. Begitu mengetahui bangunan ambruk, guru bersama warga dan aparat setempat langsung bergotong royong mengevakuasi meja, kursi, dan perlengkapan belajar yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah genting di bagian bangunan yang rawan juga akan diturunkan untuk mencegah ambruk susulan.
1: Pada tahun 2010 itu pernah ada dana alokasi khusus, kalau nggak salah 6 rombel waktu itu dibangun. Cuma sampai sekarang 2026 bangunan itu sudah mulai lapuk. Terus kemarin mungkin hujan juga sangat intens sehingga terjadilah seperti ini.
0: Di tengah keterbatasan, kegiatan belajar mengajar tetap diupayakan berjalan. Sekolah memanfaatkan 3 ruang kelas yang masih layak, sementara sebagian murid akan belajar secara bergantian dan menggunakan fasilitas warga di sekitar sekolah, termasuk musola.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap praktik pertambangan emas ilegal berskala besar di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor. Polisi menetapkan 4 orang tersangka yang terlibat dalam rantai aktivitas penambangan, pengolahan, hingga perdagangan material mengandung logam mulia tanpa izin resmi.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, aktivitas tambang emas ilegal ini terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Fakta mengejutkan, ternyata aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Para pelaku menyuplai serta mengolah tanah dan batuan dari wilayah Pongkor tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan. Material tersebut dimurnikan melalui proses kimia sebelum akhirnya diperjualbelikan mengikuti fluktuasi harga pasar. Untuk emas dengan kadar tertinggi atau kadar 99,80%, tersangka mematok harga sekitar 2,5 juta rupiah per gram. Relatif di bawah harga resmi logam mulia yang saat ini berada di kisaran 3 juta rupiah per gram.
4: Tetapkan 4 tersangka di sini dengan inisial saudara M, Lewiliang, saudara IM, Cihampea, atas nama MNL, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, HMA, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi semua tersangkanya berdomisili dari Bogor, Kabupaten.
2: Anggota Satreskrim Polsek Jati 7 Kabupaten Majalengka dibantu sejumlah aparat desa Biawak menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan motor hasil curian. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan 5 unit sepeda motor hasil curian di rumah pelaku yang berperan sebagai penadah.
5: Kasus ini mulai terungkap setelah AA, 37 tahun, yang merupakan penadah motor hasil curian, memposting sepeda motor tersebut di media sosial. Polisi yang curiga dengan ciri-ciri motor yang dilaporkan warga, kemudian bergerak cepat menuju rumah pelaku AA. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AA membeli sepeda motor hasil curian dari AS 40 tahun seharga Rp1.200.000 per unit, lalu dijual kembali oleh AA seharga Rp1.600.000 per unit. Untuk mencuri sepeda motor, modus pelaku AS terbilang unik, yakni merusak pagar pintu dan memutus kabel saklar kontak sepeda motor yang akan dicuri.
6: AS melakukan pencurian kendaraan bermotor itu sejumlah 5 tempat kejadian perkara. 3 di Kecamatan Jati 7, 2-nya di Kecamatan Kertajati. Caranya memanjat pagar, merusak pagar, dan merusak aliran kabel sepeda motor. Dengan cara digunting, disambungkan kembali sehingga sepeda motor itu dapat mereka curi.
5: Selain mengamankan 5 unit sepeda motor, polisi juga mengamankan 2 pelaku.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
8: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
7: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwan Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini di kesempatan edisi siang kami akan hadirkan untuk kita simak dan murojaah dari bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi, pembahasan kitab Asharul Bayan mengenai kisah fitnah dunia. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحماني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahsanul Bayan, dan pada pertemuan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-12 tentang sabar dalam menghadapi fitnah harta. Sabar dalam menghadapi fitnah atau ujian harta. Pelajaran yang ke-12 ini diambil dari kisah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel. Sebelum penulis membawakan cerita ini, beliau memberikan mukaddimah yang panjang. Karena panjang kemudian sering diulang, maka ana cukupkan dari pertemuan-pertemuan yang lalu dari penjelasan tentang fitnah harta. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita langsung bahas tentang kisah ini. Kisah ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna thalathatan min Bani Israel, sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Tiga orang tersebut dijelaskan oleh Rasul SAW. Yang pertama, abras, punya penyakit kulit. Yang kedua, aqra', kepalanya botak. Yang ketiga, buta. A'ma, buta. Dua-duanya enggak bisa melihat. Kalau salah satunya saja yang buta namanya apa? A'war. Ya, a'war. Jadi picek atau salah satu melihat, satu enggak. Disebut a'war. Kalau dua-duanya buta, itu a'ma.
4: Kata Rasulullah SAW, ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama punya penyakit kulit, yang kedua botak kepalanya, dan yang ketiga buta. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa'aradahullah atau fa'aradallahu an yabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka itu. Allah Subhanahu wa taala menguji tiga orang tersebut. Fab'atsa ilaihim malaka. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras. Pertama kali yang didatangi oleh malaikat itu adalah al-abras, orang yang terkena penyakit kulit. Faqal, dan malaikat berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau inginkan, apa yang paling kau harapkan, apa yang paling kau sukai. Ini pertanyaan malaikat kepada lelaki yang Allah Subhanahu wa taala beri ujian penyakit kulit. Qal, lelaki tersebut menjawab, launun hasan wa jildun hasan. Launun hasan wa jildun hasan. Saya ingin sekali punya kulit yang bagus, dan saya ingin sekali punya warna kulit yang indah atau yang bagus. Warnanya bagus, kemudian kulitnya mulus. Jildun hasan. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nas. Sehingga hilanglah penyakit dariku yang manusia merasa jijik darinya. Jadi manusia merasa jijik dari penyakit yang ada pada dia, dan dia mengharap kepada lelaki atau orang yang datang padahal malaikat adalah, saya ingin hilang penyakit ini dari diri saya, sehingga manusia tidak merasa jijik. Rasulullah SAW berkata, famasahahu fadhahaba anhu qadharuhu wa u'tiya launan hasanan wal jildan hasanan. Maka diusaplah oleh malaikat tersebut. Fadhahaba anhu qadharuh. Maka penyakit yang menjijikannya hilang. Artinya dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat tersebut. Dan dia diberikan apa yang diinginkan. Kulitnya mulus dan menjadi bagus. Warna kulitnya bagus, kemudian kulitnya jadi mulus. Dan ingin yang diinginkan oleh orang tersebut. Setelah sembuh dari penyakitnya, ditanya lagi oleh malaikat, fa ayul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Laki-laki tersebut menjawab, al-ibil, saya suka unta. Au qala al-baqar, atau baqar atau sapi. Perawi ragu di sini, tetapi dilanjutkan dalam hadis ini diberi oleh malaikat dengan unta. Illa annal abrasa aw al aqra qala ahaduhuma al ibil wa qala al akhar al baqar fa utiya naqatan usharaa fa qala barakallahu laka fiha. Singkatnya, orang tersebut diberi unta. Diberi unta, naqah ini unta betina yang sedang bunting, yang sebentar lagi melahirkan anak. Qal, kemudian Rasulullah SAW berkata, melanjutkan ceritanya, fa'atal aqra'a faqala ayu syai'in ahabu ilaik. Kemudian malaikat setelah itu mendatangi laki-laki yang botak tadi, laki-laki yang kedua, ditanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kau paling inginkan, apa yang kau paling cita-citakan, yang kau paling sukai. Yang botak itu berkata, sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadharani an-nas. Saya ingin punya rambut yang indah sehingga hilang dariku hal yang menjijikkan di pandangan manusia. Maka malaikat tersebut, kata Rasul SAW, mengusapnya. Fadhahaba anhu qala wa u'tiya sya'ran hasanan. Maka sembuhlah penyakitnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan berupa sya'run hasan, yakni rambut yang indah. Setelah sembuh dan diberikan rambut yang indah, tidak botak lagi, ditanya oleh malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau inginkan, paling kau sukai? Qala, dia menjawab, al-baqar, saya suka sapi. Fa u'tiya baqaratan hamilan qala barakallahu ta'ala laka fiha, saya suka sapi. Maka diberikan kepadanya sapi, kemudian dikatakan barakallahu ta'ala fiha, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberkati sapimu. Dan sapinya dikatakan hamilan, sapi yang bunting juga. Kemudian malaikat, kata Rasulullah SAW, mendatangi orang yang ketiga. Fa'ata al-a'ma, dan malaikat bertanya sama seperti apa yang sudah ditanyakan kepada orang pertama dan orang yang kedua. Malaikat berkata, fa'ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang paling kau inginkan? Dia menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nas. Yang paling aku inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Kemudian Rasulullah SAW berkata, famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Malaikat mengusapnya dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya yang dengannya dia bisa melihat manusia. Setelah sembuh, ditanya oleh malaikat tersebut, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau sukai, harta apa yang paling kau inginkan? Dia menjawab, al-ghanam, aku menginginkan kambing. Fa u'tiya syatan walidan, maka diberilah orang tersebut kambing yang bunting juga. Fa untija hadani wa wallada hadha, maka berkembang biaklah unta dari orang yang pertama, sapi dari orang yang kedua, dan kambing dari orang yang ketiga. Ya, yang diberikan unta siapa? Yang punya penyakit kulit, kemudian disembuhkan jadi kulitnya bagus, juga jadi menjadi lelaki yang rupawan, menjadi cakep, kemudian sembuh dari penyakit kulitnya. Yang kedua, yang botak, dia malu dari manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan berupa anugerah sapi, ya, setelah diberikan rambut yang bagus, rambut yang indah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanam, yakni kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya. Kata beliau, "Fa kana li hadza wadin minal ibil, wa li hadza wadin minal baqar, wa li hadza wadin minal ghanam." Subhanallah, hartanya semakin berkembang dan banyak. Yang pertama, dia mendapatkan unta, dia dapati untanya berkembang biak sampai memenuhi satu lembah. Begitu juga sapinya, begitu juga kambingnya. Jadi subhanallah, Allah uji dengan harta. Awalnya miskin, awalnya dihina manusia, awalnya manusia jijik, kemudian tiga orang tersebut mendapatkan harta yang melimpah. Enggak tanggung-tanggung. Ontanya berkembang biak memenuhi satu lembah. Tidak tanggung-tanggung juga, sapinya berkembang biak satu lembah penuh. Dan orang yang terakhir, ya, yang dulunya buta dikasih kambing, dan kambingnya berkembang biak sampai memenuhi satu lembah itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi." Faqal rajulun miskin, "Qad inqata'at biyal hibal fi safari, fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bik." Nah, setelah mereka mendapatkan kekayaan, hidup enak, datanglah ujiannya. Datanglah ujiannya, di sini ujiannya. Malaikat datang kembali kepada orang yang pertama, yang abros, yang penyakit kulit. Fi suratihi wa hayatihi. Dalam bentuknya. Yang dulu orang tersebut ditimpa dengan abros, yakni penyakit kulit. Malaikat datang berbentuk laki-laki, menyerupai laki-laki yang buruk, ya, badannya menjijikan. Faqal, malaikat itu berkata, "Rajulun miskin, aku ini orang miskin, saya orang miskin, dan telah habis perbekalanku dalam safar ini, enggak punya apa-apa. Fala balagha li al-yawm illa billahi tsumma bik." Dan aku tidak bisa melanjutkan pada hari ini perjalananku melainkan dengan pertolongan Allah dan pertolongan engkau, atau kemudian pertolongan engkau. Tsumma bika. Bukan dan, tapi pakai kalimat tsumma bika. "As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasana wal mala ba'iran ataballagu alayhi fi safari." Laki-laki ini atau malaikat ini, ikhwati fillah, ya, yang rupanya sama dengan laki-laki tersebut dulunya, yang kata ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini supaya laki-laki tersebut ingat masa lalunya, waktu miskinnya dan waktu ditimpa musibah dan waktu susahnya. Maka malaikat datang dalam bentuk dia ditimpa musibah waktu itu, terkena penyakit abras, baras. Kemudian meminta kepada orang tersebut, "Aku minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkanmu warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, dan yang telah menganugerahkanmu harta. Aku minta satu ba'ir, satu unta, yang dengan unta ini aku bisa melanjutkan safarku." Nah, kemudian Syekh berkata, ikhwati fillah, "Innahal qissatu nafsuha tatakarraru fi ayyamina ma'a katsirin minal aghniyai illa man rahim rabbi." Inilah kisah yang terus berulang, kata beliau, bersama banyak orang kaya kecuali orang yang Allah rahmati. Ketika diminta satu unta, apa jawabannya? Lihat, jawaban orang kaya ini, dia berkata, "Al-hukuku kathira." Al-hukuku kathira. Saya punya tanggungan banyak. Saya punya tanggungan banyak. Punya banyak urusan. Gak bisa kasih. Ya. "Kama yaqulu katsirun minal aghniyai udhrun akbahu minadh dhamm." Sebagaimana banyak sekali dikatakan oleh orang-orang kaya, dan ini merupakan hal yang lebih buruk daripada dosa. Uzur yang lebih buruk daripada dzanbin, daripada dosa. Faqala lahu, ketika dia tidak mau ngasih, malah beralasan dengan saya punya tanggungan banyak. Malaikat berkata, "Ka'anni a'rifuka." Sepertinya saya mengenal engkau, kata malaikat. "Alam takun abrasa yakdzarukan nas faqiran fa'ataka Allah?" Bukankah engkau ini adalah orang yang dulu punya penyakit kulit, yang manusia merasa jijik kepada engkau, kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, dan engkau dulu fakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadamu? Apa jawaban dia? Dia menjawab, "Innama wurristu hadzal mala kabiran an kabirin." Innama wurristu hadzal mala kabiran an kabirin. Apa artinya? Sesungguhnya aku mendapat harta ini dari warisan nenek moyangku. Lihat. Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang melimpah ini, harta banyak ini, bukan dari siapa-siapa, tapi dari nenek moyangku. Nenek moyangku orang-orang kaya, kabiron an kabirin, orang-orang besar. Dia lupa. Lihat, Syekh Hafizahullah berkata, mengomentari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kata Syekh, "Laqad nasiya aslahu wa mala'a al-bukhlu qalbahu." Dia telah lupa asalnya. Asal muasalnya lupa. Kenapa lupa? Karena harta. "Wa mala'a al-bukhlu qalbahu." Kebakhilannya telah memenuhi hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kebakhilan. "Wa hadza 'ainu ma talmasuhu min ba'di ashabil amwali idza ma qulta ilayhi hadza mashru'u khairin fama ra'yuka law sahamta fi." Inilah yang kau dapatkan dari sebagian orang yang memiliki harta, apabila kau berkata kepadanya, "Ini ada kebaikan, ada proyek kebaikan, mungkin kau bisa mengasih ikut serta memberikan sumbangsihnya dalam proyek kebaikan ini." "Fa innaka tarahu yanzuru ilayka nadhratu ihtiqarin." Maka dia akan melihat kepada engkau dengan pandangan yang hina. Artinya dengan pandangan yang dia menganggap kau hina, meremehkan. "Wa minhum man yatruku sholata fil masjid." Di antara mereka karena sebab kekayaannya meninggalkan salat di masjid. "Wa minhum man ka'annaka ta'khudhu qalbah." Di antara mereka ada yang seperti kau ambil hatinya, copot hatinya, copot ketika diminta untuk sumbangan. "Wa minhum ka'annaka ta'khudhu 'ainahu min ra'sih." Di antara mereka seakan-akan matanya diambil darimu. Karena saking apanya? Saking bakhilnya. "Aw ka'annaka ta'khudhu ruhahu min jasadih." Atau seakan-akan kau ambil ruhnya dari jasadnya. "Ya miskin, innama tabkhalu ala nafsik." Ya miskin, artinya apa ya miskin? Ya miskin, kalau bahasa Arab miskin, aduhai miskin dia, miskin, kasihan. Ya bukan kalimat miskinnya. Ya. Misalkan ada orang, dia udah nikah belum? Belum. Miskin, gitu, miskin. Miskin artinya apa? Kasihan. Ya. Kasihan loh, gitu, miskin. Kasihan sekali dia. "Tabkhal ala nafsik." Kasihan sekali engkau. Sebenarnya engkau, kata syekh ini, kata penulis, sedang bakhil terhadap dirimu sendiri. Lihat ikhwati fillah, di sini ya, orang tersebut berdusta ya. Dia berkata, "Ini harta warisan leluhur." Kemudian malaikat itu berkata, In kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau kau dusta, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu seperti keadaan semula. Dan doanya malaikat ikhwati fillah mustajab. Ya. Dan ini merupakan sebab dihancurkannya harta seseorang adalah kebakhilan. Ya. Min asbabi zawalin ni'am al-bukhl wasyuh. Syekh berkata, "Fa ya ayyuhal ghani, idza manna Allahu 'alaika bil mali fala tansa aslaka wahmadillah." Wahai orang kaya, apabila kau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, maka jangan lupa asalmu. Dulunya bagaimana? Wahmadillah, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wahdhar an yu'aqibaka Allahu bil bukhli wasyuhr wasyuh fayahrimaka hadzal mal. Hati-hati, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada engkau, mengazab engkau karena kebakhilanmu, sehingga malah kau terharamkan dari harta. Fatusbih yaduka hiya sufla ba'd an kanat hiya al-ulya. Setelah itu, setelah Allah azab, maka tanganmu menjadi tangan bawah yang dulunya suka ngasih. Wa taghdu tas'alu an-nas ba'da an kana an-nas yas'alunak. Bisa jadi kalau Allah murka, kau menjadi orang peminta-minta kepada manusia. Dulunya manusia yang minta-minta kepada engkau. Ini karena kebakhilan. Selesai, malaikat mendatangi orang yang kedua, yakni orang yang botak. Faqala lahu mithla maqal. Kemudian berkata seperti apa yang diucapkan kepada orang yang pertama. Waradda alaihi mithla ma radda ala hadha. Dan orang yang botak tersebut, yang sudah dikasih rambut yang indah, menjawab seperti orang yang pertama. Artinya enggak mau ngasih. Ini singkatnya, terjadi seperti kejadian yang pertama. Jadi orang itu enggak mau ngasih kepada malaikat tadi yang datang dengan wajah botak. Terakhir, Rasul menceritakan, wa'atil a'ma. Kemudian malaikat mendatangi orang yang buta, fi suratihi wa hayatihi. Malaikat dalam keadaan buta, supaya ingat dulu dia buta, miskin, enggak punya harta. Malaikat datang dalam keadaan buta, miskin dan enggak ada harta. Faqal, dan malaikat itu berkata, rajulun miskinun wa ibnu sabil in qata'at biya al-hibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda 'alayka basaraka shatan ataballagu biha fi safari. Kata malaikat tersebut, saya orang miskin sedang safar, kehabisan bekal dalam safarku, dan tidak bisa melaksanakan, tidak bisa melanjutkan safarku kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau, hari ini saya enggak bisa berangkat, saya minta dengan menyebut nama Allah yang telah mengembalikan penglihatan engkau, saya minta syatan, minta satu ekor kambing yang dengan ini saya bisa menjadikan bekal untuk bisa melanjutkan safarku. Wa huna waqafa al-a'ma ma'a nafsihi wa tadhakkara madiyahu. Subhanallah. Orang yang buta ini dia mengingat apa yang telah lalu. Ingat keadaan dirinya dulu waktu buta. Ingat keadaan dirinya waktu miskin, melihat ada orang buta datang, kasihan, minta-minta. Maka dia berkata, qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wad' ma syi'ta. Dulu aku juga buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku, maka ambillah yang kau mau, tinggalkanlah yang kau mau. Subhanallah. Jadi kambing yang satu ini, ya satu lembah itu, silakan ambil, terserah kau mau berapa, tinggalkan berapa. Luar biasa dermawan. Fawallahi la ajhaduka al-yawma shay'an khattahu lillah. Demi Allah aku tidak akan menyulitkanmu pada hari ini dengan sesuatu yang kau ambil untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allahu akbar, ikhwati fillah. Iman, ya, ketika ada pada hati seseorang, pada dada seseorang, dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian malaikat dia berkata kepada lelaki tersebut, amsik malak, pegang hartamu. Artinya tidak butuh, anda tidak butuh harta. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji. Faqad rudiya anka wa sukhita ala sahibaik, Allah ridha kepada engkau dan Allah murka kepada dua sahabatmu. Ini hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, ada empat pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang mulia ini, dari lisan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang pertama, anna tasadduqa wal infaqa fi sabilillahi bima ladayka min malillahi tariqun musilun ila ridallahi wal jannah. Subhanallah, ini faedah yang sangat besar sekali. Sedekah dan berinfak di jalan Allah dengan harta yang Allah berikan kepada engkau merupakan jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah dan surga. Jadi sedekah, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, ini kata Syekh, sab tariqun musilun ila ridallahi wal jannah, merupakan jalan yang menghantarkan kepada keriduan Allah dan surga. Wasababun linumuil mali wa ziyadatih, dan merupakan sebab harta seseorang menjadi banyak dan berkembang. Sedekah. Ini pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. Wa annal bukhla, kebalikannya, adapun kebakhilan, wasyuhha tariqun la mahalata musilun ila sakhatillahi wa ila an-nar wa sababun li zawalil mali wa mahqihi. Adapun kebakhilan, kekikiran, koret, ya, merupakan jalan yang menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada api neraka, dan merupakan sebab harta tersebut hancur dan hilang keberkahannya. Jadi harta habis dan hilang keberkahannya. Lihat, diambil dari perkataan malaikat, dari sabda Rasul SAW, malaikat berkata kepada laki-laki yang buta tadi yang sudah disembuhkan, ketika laki-laki itu berkata, ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Malaikat berkata, amsik alaika malak, amsik alaika malak, pegang hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji. Allah ridha kepada engkau dan Allah murka kepada dua sahabat engkau. Ini faedah yang sangat besar, bahwa harta yang ada pada kita, kalau kita sedekahkan, mendatangkan ridha Allah, mendatangkan cinta Allah, mendatangkan surga, terbukalah surga untuk orang-orang yang dermawan, dan semakin berkembang harta itu, tidak hancur. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buta tadi, dari malaikat tadi, amsik alaika malak, Berbeda kepada dua sahabatnya tadi, dihancurkan, dikembalikan kepada miskin. Kemudian dia kulitnya yang pertama ya kena penyakit lagi, yang kedua botak lagi. Yang kedua, sanian, annal mala ni'matun 'azimatun qad yasilu bi sahibihi ila ridallahi wal jannati fal ghaniyyu alladhi yattaqillaha bi hadzal mali yasilu li ridallahi wa hadza yahtaju ila 'ilm. Harta merupakan nikmat yang besar. Harta merupakan nikmat yang besar. Yang apabila orang yang memiliki harta tersebut dia pandai menggunakannya, dia bisa menggunakannya, di dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan surga. Tetapi orang kaya, kata beliau, hendaknya berilmu dalam menggunakan hartanya. Artinya harus belajar. Penulis ikhwati fillah mendatangkan sebuah hadis Nabi SAW di mana Rasulullah SAW berkata, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'rifu lillahi fi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Empat orang, kata Rasul, orang yang dunia untuk empat orang. Yang pertama, kata Rasul, seorang hamba yang Allah kasih harta, kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya dengan harta tersebut, dia sambung tali silaturahim dan dia tahu hak Allah. Kemudian kata Rasul, ini adalah orang yang paling utama, seutama-utamanya orang. Orang punya harta, kemudian dia tahu hak Allah, dia bertakwa kepada Allah dengan harta tersebut, dia sambung tali silaturahim. Ini kata Rasul, hadza bi afdalil manazil. Orang tersebut kedudukannya lebih atau paling utama. Orang yang kedua, kata Rasul, abdin razaqahu Allah ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba dikasih ilmu oleh Allah tapi tidak punya harta. Fa huwa sadiqun niyyah. Tetapi orang ini punya niat yang jujur, niat yang baik. Dia berkata, kalau seandainya aku punya harta, niscaya aku akan beramal seperti amalnya si fulan yang punya harta itu. Kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi faajruhu masawa. Dengan niat orang tersebut, pahalanya sama. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah, bagi siapapun di antara kita yang tidak punya harta, lihat orang kaya yang baik, kemudian berkata, seandainya saya punya harta, Allah kasih kelebihan harta, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan itu. Dia dapatkan pahala sama, subhanallah. Nafa'ahu al-ilmu fil ghaniyyi wa nafa'ahu al-ilmu fil faqir. Ilmu bermanfaat untuk orang kaya dan bermanfaat untuk orang miskin. Dengan ilmu, subhanallah. Jadi orang yang fakir tapi punya ilmu, dia akan mendapatkan pahala besar dengan niatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa abdin razaqahu Allahu man wa lam yarzuqhu ilman yakhbutu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'rifu lillahi fi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Seseorang, yakni seorang hamba, Allah kasih harta banyak, tetapi sayangnya Allah tidak kasih ilmu, walam yarzukhu ilma. Dia gunakan hartanya dengan tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan harta tersebut. Tidak juga menyambung tali silaturahim dengan harta tersebut. Tidak mengerti hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata tentang orang ini, fahadha bi akhbathil manazil. Orang ini kedudukannya paling buruk. Kita lihat perkataan Syekh, wa hadha sinfun akhar jahilun fi dini. Kata Syekhul Islam, ini jenis yang lain dari jenis manusia yang ketiga yang jahil tentang agamanya. Yunfikul ulufal muallafah. Dia menginfakkan hartanya berjuta-juta. Ya. Atau miliaran bisa juga. Al-raqisati wal mughanniyati fil fanadik. Hartanya dihambur-hamburkan untuk mendatangkan, ya, untuk kalau bahasa Jawanya untuk nanggap wanita joget atau para penyanyi, ya. Kalau di kita dangdutan, orkesan, ya, rokan, terus apa lagi itu? DST. Ya. Wa idza qila lah, apabila dikatakan kepada orang tersebut, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wa tasaddaq 'alal fuqara, sedekahi itu orang-orang fakir. Wasahim fi bina'i masjidin aw ghairi dzalik, bangun masjid atau hal-hal yang baik yang lain. Fa ka'annaka ta'khudhu ruhahu min jasadi, seakan-akan engkau lagi ngambil ruhnya dari jasadnya. Seakan-akan orang yang ngomong tersebut itu sedang mengambil ruhnya, sedang mencabut nyawanya, saking beratnya. Ini orang yang ketiga. Orang dikasih harta tapi enggak punya ilmu. Bi akhbathil manazil. Orang yang keempat kata Rasulullah SAW, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Orang yang enggak dikasih harta, enggak punya harta juga enggak punya ilmu. Yang keempat. Fa huwa yaqul, dia berkata, law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin. Seandainya aku punya harta, niscaya aku akan beramal, berbuat seperti yang dilakukan oleh orang itu. Fa huwa bi niyyatihi wa fa wizruhu masawa. Dengan niatnya dia punya dosa sama dengan lelaki yang atau orang yang disebutkan yang ketiga tadi dalam hadis ini. Ini yang keempat. Kata Syekh, kata ulama, al-faqirul jahil, orang miskin yang bodoh, orang fakir yang tidak punya ilmu. Yang dia berkata, seandainya saya punya harta, lashtaraitu lahu al-hadith liudilla an sabilillah. Kalau saya punya harta, saya akan, ya, sama mengundang artis joget, ya, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya aku punya harta, la'aqattun nasa birriba. Kalau saya punya harta, saya akan memberi pinjaman kepada manusia dengan riba, seperti orang kaya itu. Sebagian orang kaya, ya, bukannya nolong orang miskin, ngasih pinjaman dengan apa? Riba. Kasihan orang miskin, sudah jatuh ketimpa tangga, udah gak punya apa-apa, rumahnya diambil, mobilnya diambil, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Rentenir. Fahuwa biniyatihi. Nah, orang yang fakir yang bodoh ini punya niat seperti ini, sama dosanya dengan orang kaya tadi yang tidak bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, annal bukhla wasyuhha yajru sahibahu ila al-kadhib. Bahwa bakhil, ya, sifat bakhil itu menyeret orangnya ke dalam dusta. Nah, begitulah dosa menyeret kepada dosa yang lain. Ketika didatangi oleh malaikat, saya miskin, ya, habis perbekalan, minta ba'ir, minta onta. Tidak. Saya punya tanggungan banyak. Ya. Lihat. Apa yang mendorong dia berkata demikian? Karena kebakhilannya. Dengan bakhil, bakhil sudah jelek. Bakhil menyeret dia kepada dusta. Sudah isya belum? Sudah. Sudah. Iya. Satu lagi, Pak, ya. Iya. Yang keempat, yang terakhir, annal insan yajuzu lahu an yakul ana billahi summa bik. Boleh bagi seseorang berkata, dengan pertolonganmu, kemudian dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Ya. Ana billahi summa bika. Enggak boleh dengan ucapan wa. Ya, saya mengharap pertolongan Allah dan pertolonganmu. Tapi yang bagus, saya mengharap pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini habislah pelajaran kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, pakai kertas, ikhwan, nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب
1: untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat,

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya, telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggilah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.

Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami, itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
3: dari أبو هريرة semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: dari عبد الله بن عمرو بن العاص semoga Allah meridhai kepada mereka berdua bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Sad. Wal-Qur'anidz-dzikr.
7: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
6: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
7: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
2: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
2: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
2: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
2: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dhkur

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan sesungguhnya mereka pada sisi kami. Benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Ikhwatul Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja rahimakumullah. Saat ini kita akan simak dan ikuti kembali kajian ilmiah di kesempatan hari Kamis sore dari pembahasan kitab Waqafat Musharahah lil Mar'atis Shalihat disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Bagaimanakah penjelasannya? Kita simak dan ikuti bersama. Selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan.
3: Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang wanita muslimah. Kita sudah menjelaskan beberapa penyebab dari timbulnya fitnah karena para wanita. Poin terakhir, penyebab terakhir adalah taklid kepada madhab. Kita teruskan. Penyebab yang ke-8 dari banyaknya para wanita terjerumus ke dalam kemaksiatan dan penyimpangan adalah istisgharu tilkal mukhalafat wa tahawunu biha, menganggap enteng, menganggap ringan penyimpangan tersebut, menganggap kecil terhadap kesalahan tersebut. Di antara penyebab terjerumusnya wanita ke dalam penyimpangan tersebut dan penyebab tersebarnya sufur atau membuka aurat yang dilakukan oleh para wanita adalah karena menganggap enteng terhadap dosa tersebut. Dan ini merupakan dosa lain selain dosa penyimpangan tersebut. Jadi dalam perbuatan dosa ada dua jenis dosa. Pertama, perbuatan dosa itu sendiri. Kedua, menganggap enteng terhadap dosa tersebut. Karena apa? Karena siapa orang yang menganggap kecil sebuah dosa, maka dosa kecil pun akan berubah menjadi dosa besar. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, qad yuqtaranu bis-shaghirah min qillatil haya wa adamil mubalah wa tarkil khauf wal istihanati biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi a'la ratabiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, kadang-kadang dosa kecil itu dilakukan disertai dengan sedikitnya rasa malu. Bahkan enggak ada perasaan malu berbuat dosa itu dan tidak peduli terhadap dosa tersebut. Tidak ada rasa takut terhadap azab akibat dosa tersebut. Menganggap enteng atau kecil kepada dosa tersebut yang menyebabkan dosa kecil pun kalau disertai dengan hal-hal tadi berubah menjadi besar, bahkan berada di dosa, di ranking pertama di kalangan dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Karena menganggap kecil dosa berarti menganggap kecil terhadap perintah dan larangan Allah. Dosa ini hanya terjadi karena dua hal. Pertama, karena mengabaikan perintah. Kedua, karena melanggar larangan. Itu bentuk dosa. Setiap perintah yang Allah abaikan, dosa. Setiap larangan yang Allah langgar, dosa. Melanggar larangannya berarti menganggap kecil terhadap larangan Allah. Mengabaikan perintahnya berarti menganggap kecil terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ditambah dengan husnudzon yang tidak pada tempatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzon kepada Allah itu wajib, tapi jangan dijadikan dalil untuk berbuat dosa dan maksiat dengan sikap husnudzonnya kepada Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, itu kitab susunan Imam Ibnu Qayyim yang kita bahas di akhir Ramadan ya, di daurah membahas tentang penyakit, terutama penyakit hati dan pengobatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, warubbama iqtara al-mughtar wa qala innama hamalani 'ala al-ma'asi husnur raja wa tam'i bi afwih la dha'fa 'azamatihi fi qalbi wa hadha min mughalatun nafsi fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalihi fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zima hirmatihi wa ta'zima hirmatihi tahulu bainahu wa bainadh dhunub wal mujtari'una 'ala ma'asihi ma qaddarallaha haqqo qadrihi wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadri aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarju waqarahu wa yujillahu min amman yahunu 'alayhi amruhu wa nahyuhu hadha min amhalil muhal wa abyanul batil. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang tersebut tertipu, orang yang berbuat maksiat tapi tetap husnudzon kepada Allah. Walaupun banyak dosa, Allah Maha Ghafurur Rahim, kan gitu ya. Walaupun banyak dosa, Allah Maha Penyayang, Rahman dan Rahim kepada hambanya. Tenang, akan dapat ampunan, dapat rahmat. Itu umumnya tuh. Orang itu tertipu, dia berkata, yang mendorong saya untuk berbuat maksiat karena husnur raja, bagusnya sikap roja saya kepada Allah. Apa roja teh? Bukan radio. Tapi roja teh sikap berharap kita kepada Allah. Punya roja kepada Allah itu bagus apa baik? Bagus dan baik, harus. Harus kita punya roja, punya harapan kepada Allah. Harus disertakan dalam setiap ibadah kita. Ada takut, ada harap, itu ada dalam setiap ibadah kita. Yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Para hamba Allah itu beribadah kepada Allah khawfan wa tama'a, disertai rasa takut dan rasa berharap. Takut gak diterima, takut ditolak, takut banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan sehingga Allah murka. Tapi ada harapan, harapan semoga ini diterima, semoga mengundang rahmat, ampunan, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya ada. Itu roja, roja itu bagus. Nah, tapi dia menyatakan yang mendorong saya berbuat maksiat karena husnur raja, bagusnya raja saya, watom ibi afih, dan tomak saya, tomak itu serakah rakus, tapi kepada ampunan Allah, bukan karena kecilnya lemahnya pengagungan kepada Allah dalam hati saya, tapi karena saya husnudzon aja kepada Allah. Walaupun saya banyak dosa, banyak maksiat, Allah maghfurur rahim. Akhirnya dia berani melakukan dosa itu. Ini adalah mughalatun nafas. Kesalahan, kekeliruan konsep yang dia fahami dalam hati dia. Kenapa? Karena mengagungkan Allah dalam diri seorang hamba, pengagungan kepada Allah dalam diri seorang hamba harus juga mengagungkan perintah dan larangannya. Harus mengindahkan larangannya apa? Dan mengagungkan larangan Allah dengan cara dijauhi, itu yang akan menghalangi dia dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Maka orang yang berani berbuat maksiat, orang itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bagaimana mungkin orang itu bisa disebut mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan? Bagaimana mungkin orang itu bisa memuliakan Allah padahal dia menganggap enteng terhadap perintah dan larangannya? Ini kemustahilan yang paling besar dan kebatilan yang nyata. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu jangan dilihat kecilnya dosa, tapi perhatikan kepada siapa kamu berbuat dosa itu. Dosa itu dilakukan kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karena itu menganggap kecil dosa berarti tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang kita lancang berbuat dosa kepadanya. Oleh karena itulah maka orang yang mengagungkan Allah dalam dirinya pasti juga mengagungkan perintah dan larangannya dan akan mengabdu besar terhadap dosa sekecil apapun yang dia lakukan kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seorang mukmin, perbedaan orang mukmin dengan orang fajir. Fajir itu durhaka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubab marra 'ala anfi faqala bihi hakadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia itu sedang duduk di bawah sebuah gunung besar. Dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Pejet sudah, ya. Kayak ayam geprek. Lebih dari itu malah. Bayangkan gunung menimpa kita. Gunungnya di sana, di daerah Timur Tengah itu bukan gunung seperti di kita, banyak tanahnya, banyak pasir pohonnya, di sana batu canas. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung besar, gunung batu, kemudian dikhawatirkan. Batu itu, gunung batu itu menimpanya, bayangkan. Kalau kita tinggal di lereng sebuah gunung. Gunung itu rapuh, gundul. Hujan terus-terusan, banyak kasus longsor. Kita tinggal di bawah lereng gunung itu. Kira-kira tenang enggak? Siang malam setiap detik kita siaga. Khawatir terjadi longsor lalu menimpa rumahnya, terkubur hidup-hidup. Tegang, takut ya. Begitulah perasaan seorang mukmin terhadap dosa-dosanya. Adapun orang fajir, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang terbang nyong-nyong-nyong-nyong di bawah di hadapan hidungnya, lalu dia tepis begitu sesek, beres sudah. Gak ada efek, gak ada takut. Jangankan cuma lewat itulah, mencrok di hidungnya pun gak membahayakan dirinya dan tidak terlalu mengganggu dirinya. Sudah cuma digebah gitu, apa digebah bahasa Indonesia, digebah, diusir, sudah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Padahal sekecil apapun dosa pasti dibalas. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang beramal dengan amal keburukan sekecil atom, bukan kacang atom loh, bukan sukro, kacang atom besar. Atom ini terlihat gak dengan mata telanjang? Tidak. Atom itu kan bagian terkecil dari suatu unsur, sekecil debu gitu. Debu agak besar. Debu masih bisa dibelah? Mungkin bisa dibelah. Atom itu kan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibelah-belah lagi, kecil. Sekecil itu, sedikit ada pelajaran fisikanya ya. Sekecil itu dosa, Allah balas. Dan sekecil apapun azab di neraka karena dosa terkecil, na'udzubillah, mengerikan ya enggak? Gimana azab yang paling ringan di neraka? Cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Itu yang teringan loh. Begitu dipakai, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Sendal dipakainya di mana? Di kaki. Bagian terjauhnya ubun-ubun mendidih. Bagaimana dengan kakinya, pinggulnya, badannya? Lebih parah lagi daripada itu. Oleh karena itulah masa musibah besar yang dilakukan oleh manusia adalah tasahul, menganggap enteng terhadap perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla, ya. Dan sikap menganggap enteng ini lebih konyolnya lagi seringkali didalili oleh ayat, oleh hadis, oleh kaidah dalam usul fikih atau dalam masalah fikih. Kadang-kadang orang melakukan sebuah pelanggaran terhadap syariat lalu berdalil al-maslahatus syariah taqtadi kadza, kemaslahatan syar'i mengharuskan berbuat begini, atau tufidu nabi hadzal amr fihi haraj wallahu yaqul wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kalau melaksanakan perintah ini berat bagi kita, padahal Allah tidak menginginkan keberatan dalam melaksanakan agama ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak pernah menjadikan agama ini bagi kalian sebagai sesuatu yang memberatkan kalian. Ini terlalu berat. Karena Allah tidak menyukai keberatan. Makanya tidak apa-apa. Ini yang lebih maslahat. Lalu lahir kaidah. Kaidahnya benar, tapi penerapan yang keliru. Daf'ul mafsada, adar'ul mafsada, muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak madarat itu harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Kalau kita pakai jilbab, ada madarat. Orang jadi takut. Orang jadi mengolok-olok agama kita. Orang jadi menghinakan sunnah yang kita terapkan, dan itu madarat. Kalau dibuka ada maslahat. maka dar'ul mafsadat muqaddamun ala jalbil maslahah. Diterapkan kaidah itu. Kalau kita pakai jenggot, kalau kita cingkran, lahir madarat, dituduh teroris, tukang ngebom, dituduh wahabi, dituduh apa lagi? Macam-macam tuduhan, ya. Dan itu madarat. Tapi kalau kita dicukur semuanya, lebih ganteng. Terus dipanjangkan celananya, maslahat. Diterapkanlah kaidah dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Jadi melanggar perintah Allah, melanggar apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, didalili oleh dalil, akhirnya mereka merasa enjoy dengan penyimpangannya. Enjoy tenaunnya, menikmati penyimpangannya, dilakukan secara lapang dada, ngemplong, dan menganggap ini sebagai sebuah kebaikan. Dan tentu saja ini adalah termasuk salah satu di antara bukti nyata dari jebakan setan laknatullahi alaih. Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaih menukil sebuah riwayat. Nabi SAW bersabda, qala iblis. Iblis berkata, ahlaktu nas bidhunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan hancurkan, aku akan binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia terjerumus dalam banyak dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi mereka, manusia itu, menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kalimat tauhid, istighfar itu menghapus dosa. Sudah berupaya, berjuang keras menggoda agar manusia terjerumus ke dalam dosa, setelah berhasil, manusia itu tobat. Capek gawe, teka pake. Sudah capek berbuat, enggak ada hasilnya, kan gitu ya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, kata iblis, ahlaktuhum bil ahwa, aku jerumuskan mereka dengan hawa nafsu, aku bisikkan ke dalam hati mereka, ke fikiran mereka, akal mereka, fayahsabuna annahum minal muhtadin, lalu mereka menyangka bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang sesuai dengan petunjuk Allah. Dosanya dianggap benar. Karena apa? Setan menjerumus, membisikkan argumentasi yang akhirnya menganggap benar terhadap kesalahan yang dilakukannya. Kalau sudah menganggap benar terhadap kesalahan yang dilakukannya, apa mungkin dia tobat dari kesalahan itu? Gak mungkin. Tobat dari apa? Ini benar kok, gak salah, kan gitu ya. Itu bukti nyata keberhasilan setan. Banyak orang yang menganggap benar terhadap dosa kesalahan yang dilakukannya dengan berargumentasi yang argumen yang diambil dari Quran, dari hadis, dengan dari hadis yang sahih dan kaidah yang benar di kalangan para ulama. Ayatnya pasti benar. Hadisnya yang sahih pasti benar. Kaidahnya pasti benar. Apa yang salah? Aplikasi, interpretasi, pemahaman, penafsiran dia tentang ayat, hadis, dan kaidah tersebut. Kalimatul haqq wa urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi diterapkan untuk mendukung sebuah kebatilan. Padahal sikap seorang muslim selalu menyelaraskan diri dengan manhaj Allah dan Rasulnya. Ini ayat begitu, sudah lakukan. Ini hadis begini, sudah perlakukan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa tusallimu taslima. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka itu tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka, lalu mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan, dan pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau jelaskan dalam Bada'idul Fawaid, kata beliau, ya maghrura bil amani lu'ina iblis wa uhbita min manzilil izzi bitarkil sajdah wahidah umira biha wa ukhriju adam minal jannah biluqmatin tunawiluha wa hujibal qatil anha ba'da an ra'aha iyanan bimil'i kafin min dam wa umira biqatli zani asna al-qatalat bi'ilaji qadri al-anmilah fima lahilullah wa umira bi'isbagi al-zuhri siyatan bi'kalimah qadhafa'u biqatrin min muskirin wa abana adwan min a'dha'ika bi'thalafi darahim fala ta'manhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, wahai orang-orang yang tertipu dengan argumentasi batil, perhatikan, iblis dilaknat, dikeluarkan, diturunkan dari tempat mulia hanya karena meninggalkan satu perintah dengan satu kali sujud. Sujudnya juga bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Kepada Adam. Sujud bukan untuk ibadah, tapi untuk menghormati Adam. Yang saat itu dibolehkan sujud dengan dibolehkan menghormat dengan cara sujud kepada sama makhluk atas perintah Allah saat itu ya. Dan syariat beberapa nabi sebelumnya membolehkan itu. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW melarang sujud sekalipun dalam bentuk untuk menghormat, tidak boleh menghormat dalam bentuk sujud. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami saking besarnya, agungnya hak-hak suami atas diri istrinya. Seandainya boleh disuruh sujud, tapi karena gak boleh, gak menyuruh para istri untuk sujud kepada suami. Jadi sekarang tidak boleh sujud kepada sama makhluk walaupun dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka siapa orang yang sujud kepada sama makhluk dalam rangka ibadah, dia syirik, dia musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, dia maksiat. Tetap dua-duanya terlarang, hanya kadar dosanya beda. Kecuali kalau sujudnya ada hajah, tidak diniatkan menghormat, tidak diniatkan untuk beribadah, tapi karena ada keperluan yang mau tidak mau harus sujud, ya boleh. Contoh apa? Contoh seseorang suaminya duduk di kursi, istrinya jatuh jarum ke kolong kursi, mau ngambil jarum itu, gimana? Harus sujud dia ya. Itu karena ada keperluan, tidak diniatkan untuk beribadah atau menghormat. Gak perlu, nyingkir dulu, saya gak mau sujud kepada suami, saya mau ambil jarum di kolong. Gak perlu, ambil saja karena ada keperluan ya. Seorang sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatunya. Sepatunya itu tidak dibuka. Melihat hal itu, Mughirah bin Syu'bah lalu membungkukkan badannya untuk membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudu, dan khudu dalam rangka menghormat, apalagi ibadah terlarang. Tapi ini mah khudunya, membungkukkan badan itu ada keperluan mau membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hajah, ada keperluan, boleh. Oleh Nabi dilarang bukan karena khudunya, tapi beliau menyatakan da'au, bila biarkan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan, karena saya memakai kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi dia berwudu dulu lalu pakai sepatu, dalam keadaan suci dia pakai sepatu, lalu batal lagi pas wudunya, itu sepatu gak perlu dibuka, cukup diusap bagian atas dari sepatu itu dengan sekali usapan. Jadi waktu itu iblis dikeluarkan dari surga, dari tempat mulia, hanya karena tidak menuruti perintah Allah untuk melakukan satu kali sujud. Adam alaihi salatu wasalam diusir dari surga hanya satu gigitan buah yang dia petik lalu dia makan. Pezina, dia dihukum mati dengan cara yang paling mengerikan hanya karena memasukkan satu organ tubuh berukuran kecil kepada yang bukan haknya, yang tidak halal baginya. Seorang punggungnya harus dipecut 80 kali atau tergantung dari kasusnya, hanya karena dia menuduh orang lain dengan tuduhan berzina tanpa bukti, tanpa saksi, atau karena mabuk. Seseorang boleh dipotong kedua tangannya hanya karena dia mencuri suatu barang yang berharga tidak 3 dirham. Lihat beratnya hukuman Allah untuk sebuah kesalahan yang dianggap enteng atau kecil oleh manusia atau hanya sedikit. Adam dikeluarkan dari surga hanya melakukan satu kali dosa. Iblis diusir dari surga hanya melakukan satu kali pelanggaran. Yang itu semua dianggap kecil, dianggap enteng, bahkan dianggap tidak salah oleh para pelakunya. Baru merasa bersalah setelah Allah menimpakan murkanya kepada mereka. Maka bagaimana engkau merasa aman dari api neraka dengan banyaknya kemaksiatan yang engkau lakukan? Apalagi kemaksiatan itu engkau anggap enteng. Allah berfirman, wala takhafu wala yakhafu uqbaha. Tentang orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka dalam surah Asy-Syams ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, wala yakhafu uqbaha, mereka tidak takut terhadap akibat dari perbuatannya. Seorang istri, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka hanya karena seekor kucing, padahal dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin saum, tapi dimasukkan ke dalam neraka karena kesalahan yang dianggap enteng. Dakhalat annara imra'atun lihirratiha sajanatsa lam tut'imha wa la tusqiha hatta matat. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk ke dalam neraka karena ekor kucing, karena seekor kucing. Dan walaupun di dalam hadis lain disebutkan, wa in kathurat sholatuha wa siyamuha, walaupun dia rajin sholatnya, rajin saum, itu kucing dikurung, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati. Orang Sunda bilang dikungkung, tadi awur, dicangkang, tadi paraban. Itu yang disebut dengan dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, mati dia. Walaupun dia rajin sholat, rajin saum. Dan wanita itu punya alasan yang dia anggap benar. Apa alasannya? Ini kucing garong. Mungkin ngambil ikannya, lauknya gitu, gemes gitu ya. Mungkin bukan sekali dua kali, akhirnya dikurung saja sudah. Sampai mati. Dia tidak menganggap itu sebagai kesalahan. Atau dianggap kesalahan kecil. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam hadis dikatakan, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqi bihi balan yahwi biha finnar ab'an mimma baina al-masyriq wal maghrib. Seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap enteng, yang dia anggap ringan, dia tidak peduli kepada omongannya, tapi menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Bahkan disebutkan seseorang beramal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Pas menjelang kematiannya dia terjerumus ke dalam satu maksiat dan mati dalam keadaan demikian, ditutup dengan su'ul khatimah, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha. Amal-amal orang itu tergantung amalan terakhir yang dia lakukan. Bahkan coba lihat, satu kesalahan kecil menghapus beberapa amalan besar. Seseorang yang sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, 4 rakaat. Sampai tahiyat akhir, dia hanya meninggalkan satu rukun yang enteng, yaitu apa? Salam. Dia tidak salam. Setelah membaca tasyahud akhir sampai wa min fitnatil mahya ummat wa min fitnatil masih dajjal, sudah saja langsung berdiri tidak salam. Hanya meninggalkan satu amalan enteng ringan, yaitu salam. Salam itu capek apa tidak? Tidak. Enteng apa berat? Super enteng. Tidak perlu tenaga. Kecil-kecil sekali. Tidak perlu pulsa, tidak perlu kuota, tidak perlu biaya, tidak perlu ngos-ngosan, tidak perlu tipe bergeg, tipe perekat. Begitu tahiyat akhir, sudah. Langsung dia berdiri, langsung dia pergi. Satu amalan enteng yaitu salam, yang tidak dilakukan menghapus, membatalkan seluruh sholat dari awal dia. Demikian juga saum. Dari mulai azan subuh kita berhenti makan minum syahwat. Pas beberapa menit atau 1 menit menjelang azan maghrib, dia makan, dia minum dengan mengetahui bahwa itu belum waktu maghrib, disengaja dan meyakini batalnya. Lapar, haus, lemes yang dia lakukan sejak apa? Sejak subuh, terhapus semuanya oleh 1 menit terakhir yang dia lakukan berupa makan dan minum. Demikian juga umpamanya tawaf. Berapa putaran? 7 putaran. Pas putaran ke-7, yang harusnya dia selesaikan sampai pojok yang ada Hajar Aswadnya, dia hanya sampai Ruknul Yamani lalu keluar dari tempat tawaf. Batal 7 putaran tawafnya itu. Lihat, amalan yang banyak dan melelahkan terhapus hanya karena meninggalkan 1 amalan ringan. Oleh karena itulah, maka jangan anggap enteng 1 pelanggaran. Seringkali 1 pelanggaran yang dianggap enteng menghapus sekian banyak pahala, sekian banyak kebaikan. Dan ini adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, yang menunjukkan tidak boleh kita menganggap enteng. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai anggapan enteng kita kepada dosa dan maksiat tanpa diduga menjadi penutup kehidupan kita. Kita ahli ibadah, sekali-kali berani melakukan perbuatan dosa, tak mati dalam keadaan demikian. Na'udzubillah. Matinya apa namanya? su'ul khatimah. Jangan jumawa bahwa kita sehat, kita masih muda, kita tidak terdeteksi ada penyakit apapun, bebas dari corona, sehat walafiat, akhirnya berbuat dosa dengan anggapan nanti juga bisa tobat. Ternyata pas melakukan dosa geletuk mati dalam keadaan demikian. Siapa tahu? Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 21. Kata Allah, am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kata Allah, apakah orang-orang yang berani melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh baik ketika hidupnya ataupun ketika matinya? Sungguh buruk apa yang mereka tetapkan. Bahkan tidaklah kita ini menjauhi, menghindari perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun larangan itu larangan yang hanya masuk kepada makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Makruh tanzih itu yang kita kenal dengan sebutan makruh dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri kita. Kalau makruh tahrim adalah sesuatu yang diharamkan. Maka jangan anggap enteng. Dulu ya, beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu, kita pernah membahas Kutaib, buku kitab kecil dengan judul Ta'zimu Sunnah, mengagungkan sunnah. Di bagian akhir dari Kutaib ini ada bab yang diberi judul Uqubatu. Uqubah atau apa uqubah? Hukuman, efek buruk dari orang yang tidak mengagungkan sunnah. Di dunia ini juga langsung kontan. Di sana ada beberapa riwayat yang sahih. Di antaranya dibawakan, ya, bahwa ada seorang laki-laki di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tangan kiri karena dia kidal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul biyaminik. Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, astati, saya tidak mampu. Dia menjawab begitu, saya tidak bisa. Padahal bukan tidak bisa, tapi tidak mau, ya. Kalau mau pasti bisa, dilatih, dibiasakan gitu. Harus dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. Kadang-kadang orang mampu tapi tidak mau, akhirnya ya tidak melaksanakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lastata. Kalau begitu kamu pasti tidak akan mampu. Apa yang terjadi? Fama rafa ila fi, maka orang itu benar-benar tidak mampu mengangkat tangannya memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Terhalang saja tuh. Tokcer. Mustajab. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saciduh metu seucap nyata. Langsung saat itu juga terbukti. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kalau kamu bangun tidur, maka cuci dulu kedua tanganmu. Dulu kita pernah membahas kitab Bulughul Maram. Sampai sekarang juga masih. Tapi dalam bab al-tohar, hadis ini dibahas, ya. Yang berkesimpulan, Syekhul Islam menyatakan hukumnya wajib. Begitu bangun tidur, cuci dulu kedua telapak tangan kita 3 kali, kemudian istinsyak, menghirup air itu ke hidung 3 kali. Karena sungguhnya setan itu bermalam di kedua lubang hidung kita tuh. Sebelum makan, minum atau apapun, cuci dulu. Lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaka la tadri aina batat yaduk. karena kamu tidak tahu di mana kedua tangan kamu ini kamu letakkan ketika tidur. Ada seorang berkata, kalau saya mah tahu selama tidur di mana kedua tangan saya diletakkan, ini enggak perlu dicuci. Menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu perintah yang didasarkan pada wahyu. Apa yang terjadi? Ketika orang itu tidur, maka ketika bangun dia mendapati afwan, agak jorok sedikit. Dia mendapati tangannya sampai sikutnya sudah masuk ke lubang duburnya. Waliyadzubillah. Itu karena mengabaikan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Pernah kan saya cerita, ini saya kutip dari kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtail Muslim Susun Syekh Masyur Hasan Salman, tentang kesalahan orang ketika melakukan sholat berjamaah, kesalahan makmum yaitu menyamai imam atau mendahului imam. Dalam gerakan-gerakan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jangan kalian dahului imam, atau kalau enggak Allah akan merubah wajah kamu menjadi wajah himar. Himar itu kedelai, jenis kuda, kuda kecil. Apa kedelai? Kedelai. Apa? Kuda. Keledai. Keledai. Kedelai. Apa bedanya? Kedelai, kedelai kacang ya? Oh, kacang kedelai. Jadi yang benar keledai. Keledai, kedelai. Atau kamu akan dirubah wajahmu menjadi wajah keledai, keledai. Ada satu riwayat yang dinukil oleh Syekh Masyur Hasan. Ada seorang alim, orang ulama, ilmunya luar biasa, masya Allah. Banyak jamaahnya yang hadir. Tapi anehnya setiap ngajar selalu menutupi wajahnya dengan imamah, dengan apa imamah teh yang kain yang di tahaji apa sorban, sorban ditutupkan sehingga muridnya nggak tahu wajahnya. Ada salah seorang yang penasaran, diikuti sampai rumahnya, minta izin masuk, silakan, izinkan. Saya mau tanya, kenapa Anda selalu menutup wajah Anda? Boleh enggak saya melihat? Dia bilang, kamu akan kaget. Enggak. Kamu janji tidak akan diberitahukan ke orang? Ya, dibukalah. Dan terkejut. Wajahnya mirip wajah apa tadi? Keledai. Lalu dia cerita, ditutup lagi. Dulu saya orang yang mengabaikan sunnah. Ketika sedang dibahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendahului imam, atau kalau enggak Allah akan merubah wajahmu menjadi wajah keledai. Keledai. Aku enggak percaya, sengaja aku siap imam. Sudah ketika sholat mendahului imam, begitu pulang seluruh keluarga aku menjerit, mengusir aku. Kenapa? Siapa kamu? Ternyata wajahku berubah menjadi wajah keledai. Dan sejak saat itu aku bertobat, menangis atas kekeliruan kesalahanku. Allah langsung mengadabku di dunia ini juga. Lalu dia belajar ilmu, belajar, belajar sampai menjadi seorang alim dan mengajar. Makanya aku tutup wajahku sampai sekarang. Ingat, jangan abaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang di dunia ini juga sudah diapa? Diberi balasan azab. Tidak semua orang memperoleh azab seperti ini di dunia, tapi azab dunia jauh lebih enteng daripada akhirat. Jangan sampai merasa aman, alhamdulillah saya tidak jadi keledai. Alhamdulillah kalau saya bangun walaupun saya ngomong tadi, tetap tangan saya tidak masuk kemana-mana. Mungkin tidak dihukum di dunia, tapi kalau hukuman itu ditangguhkan di akhirat, akan jauh lebih dahsyat daripada hukuman di dunia. Waliyadzubillah. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi alaihi salatu wasalam banyak memberikan perintah dan juga larangan, yang kadang perintah larangannya tidak jatuh pada haram apabila dilanggarnya. Kadang-kadang jatuh kepada haram, kadang-kadang jatuhnya kepada makruh. Beliau melarang makan minum pakai tangan kiri. Beliau juga melarang dan memerintahkan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari kita laksanakan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, ambil, laksanakan, dan apa saja yang dilarang, maka jauhi dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itulah, maka betapa banyak orang yang apabila dikatakan inilah sunnah lakukan, ini menyimpang dari sunnah, maka jauhi sejauh-jauhnya, tapi dia menjawab, aku tidak mampu karena terlalu beratnya hal ini bagi diriku. Atau dengan menyatakan, ini kan sekedar sunnah, tidak wajib, jangan terlalu memberat-beratkan diri dengan yang sunnah lah, gitu kan. Banyaklah orang yang mengatakan begitu. Dan ini termasuk salah satu di antara sikap meremehkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berdasarkan hal itu, sekali lagi jangan anggap kecil sebuah dosa, karena sekecil-kecil dosa mengundang turunnya azab, dan seringan-ringan azab di dalam neraka jauh lebih dahsyat daripada seluruh penderitaan yang pernah ada di alam dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamai jumratan yagli minha dimaguh." Sesungguhnya azab yang paling enteng, paling ringan, paling kecil bagi ahli neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan bara api neraka di bawah kedua telapak kakinya. Dalam riwayat lain, sepasang sendal. Sepasang sendal itu dari baranya. Baranya loh, bukan apinya. Mana yang lebih panas, baranya apa apinya? Apinya lebih panas. Ya dudanya panas. Tapi kadar panas api lebih tinggi daripada baranya. Ini hanya bara api, tidak menyala kan ya. Tapi masih ada kandungan apinya. Maka diletakkan bara api di kedua telapak kakinya, maka dengan itu mendidihlah otak orang tersebut di kepalanya. Ini apa? Sekecil-kecil dan seenteng-enteng azab di neraka. Oleh karena itu, anggaplah itu dosa kecil. Tapi sekecil-kecil dosa mengundang turunnya azab, dan seenteng-enteng azab untuk sekecil-kecil dosa adalah diberinya bara api di bawah kedua telapak kaki, dengan hal itu mendidihlah otak orang itu di dalam neraka. Bagaimana dengan azab yang jauh lebih besar lagi daripada itu? Tentu saja jauh lebih membuat menderita orang tersebut. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka Jangan anggap enteng dosa, jangan anggap kecil dosa, jangan anggap bahwa dosa tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dirinya. Tapi perhatikan kepada siapa dosa itu kalian lakukan, dan sedahsyat apa azab yang akan kalian terima akibat dosa yang kalian anggap enteng tadi. Maka kalau kita perhatikan banyak wanita-wanita yang terjerumus dalam dosa-dosa maksiat tanpa menyadari betapa besar ancaman yang Allah terapkan untuk dirinya. Berupa apa? Tentu saja jauh lebih membuat menderita orang tersebut. Ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan anggap enteng dosa, jangan anggap kecil dosa, jangan anggap bahwa dosa tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dirinya. Tapi perhatikan kepada siapa dosa itu kalian lakukan, dan sedahsyat apa azab yang akan kalian terima akibat dosa yang kalian anggap enteng tadi. Maka kalau kita perhatikan banyak wanita-wanita yang terjerumus dalam dosa-dosa maksiat tanpa menyadari betapa besar ancaman yang Allah terapkan untuk dirinya. Berupa apa? Dijauhkannya dia dan diharamkannya dia dari masuk ke dalam.

apa dosa itu kalian lakukan dan sedahsyat apa azab yang akan kalian terima akibat dosa yang kalian anggap enteng tadi. Maka kalau kita perhatikan banyak wanita-wanita yang terjerumus dalam dosa-dosa maksiat tanpa menyadari betapa besar ancaman yang Allah terapkan untuk dirinya. Berupa apa? Dijauhkannya dia dan diharamkannya dia dari masuk ke dalam surga. Dilaknatnya dalam arti diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah kita bahas ancaman bagi nisaun ariyatun kasiyatun, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, wanita-wanita yang penampilannya menyerupai kaum laki-laki, wanita-wanita yang merubah-rubah ciptaan Allah di dalam dirinya. Dan ini nyata terjadi. Ada yang alisnya dikeruk, kemudian membuat alis baru. Yang berbeda dengan garis alis yang diciptakan, yang Allah berikan. Seolah-olah garis alis bikinan Allah enggak bagus. Maka dihapus, dikeruk, dikrik. Lalu dia bikin garis baru dengan arang. Atau sejenis itu. Dan dia anggap lebih sempurna, lebih bagus daripada ciptaan Allah. Ada yang begitu? Banyak. Bulu mata Allah berikan. Banyak wanita yang beranggapan bulu mata ciptaan Allah kurang pas, kurang bagus, kurang sempurna. Lalu disambung dengan bulu mata palsu, ya, dari sapu ijuk. Ada yang menyambung bulu mata? Ada. Itu merubah ciptaan Allah SWT. Mata yang sudah Allah berikan dengan warna yang serasi dengan kita. Dan itu sebaik-baik pemberian Allah SWT. Warnanya. Warna yang cocok untuk kita ya sesuai dengan warna kulit kita lah. Ya. Mata yang hitamnya hitam atau sedikit coklat, yang putihnya putih. Ada orang enggak merubah warna biji matanya dengan memakai apa? Soft lens, dengan warna yang berbeda dengan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan. Kelihatan jadi seperti boneka, ya enggak? Tidak alami lagi. Setiap orang yang melihat, ih, ini orang Indonesia, kulitnya hitam, borontok, tapi kok si matanya biru gitu. Pasti ini palsu. Orang juga tahu itu, ya. Itu sama dengan merubah dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk penampilan yang menyerupai penampilan khas orang-orang kafir. Semuanya terancam dengan ancaman yang dahsyat luar biasa. Sampai Nabi SAW menyatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan manusia ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Nabi SAW tidak pernah melihat karena di zaman beliau hidup tidak ada dua golongan ini. Salah satunya adalah nisaun kasiatun ariyatun mumilatun. Kata Nabi SAW, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini sudah kita bahas, ya. Berkata Imam As-Sunani rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Subul Salam, ini termasuk syarah Bulughul Maram. Idza tashabbaha bil kuffar fi zin wa taqada ay yakuna bidzalika mithluhu faqad kafar wa illam ya'taqid fa fihi khilafun bainal fuqaha minhum man qala yakfur wa huwa min dhahiril hadis wa minhum man qala la yakfur walakin yu'adzab. Kata Imam As-Sunani, ini bukan kata saya hanya menyampaikan. Kata Imam As-Sunani dalam kitab Subul Salam tentang hukum tasyabbuh dengan orang kafir. Bila seorang muslim bertasyabbuh dengan orang kafir dalam hal berpakaian, dan dia meyakini dengan berpakaian itu dia jadi serupa dengan orang kafir, karena dalam pandangan dia orang kafir

0: itu lebih tinggi peradabannya, lebih maju, lebih baik. Pokoknya level sosialnya di atas rata-rata. Dan dia ingin seperti itu. Ingin seperti orang kafir, mau murtad takut ada sanksi sosial dari keluarga dan tetangganya, ya. Makanya enggak mau murtad. Tapi penampilannya menunjukkan seperti orang kafir dan dia meyakini seperti itu, maka faqad kafara, sungguh orang ini telah kafir. Itu kata Imam As-Sanani. Fa illam ya'taqid, kalau dia tidak meyakini berpenampilan seperti orang kafir, fa fi khilafun bainal fuqaha, maka dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Di kalangan mereka ada yang menyatakan orang ini kufur, dan inilah zahir dari hadis ini. Dan di kalangan para fuqaha ada lagi yang tidak mengatakan kafir, tapi dia pasti kena azab yang luar biasa dahsyatnya. Adapun wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya tidak menutupi auratnya, atau menutupi auratnya tapi masih menampakkan bentuk lekuk tubuhnya, maka nyata-nyata haramnya berdasarkan nas hadis. Ada fatwa dari Lajnah Daimah, siapa orang yang menghalalkan perbuatan demikian, tidak merasa berdosa dengan mengumbar aurat, bahkan bangga dengan hal itu, sungguh orang itu telah kafir. Wanita-wanita yang sengaja membuka aurat dan tidak merasa berdosa dengan hal itu, bahkan bangga dengan penampilannya yang membuka aurat, orang itu telah murtad, keluar dari Islam. Tapi siapa yang berbuat begitu tapi meyakini dia dosa, maka dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar dan terkena dengan azab, orang itu disebut la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadis, wa in labisa dzalikal libas ma'itiqadihinna tahrimuhu faqad irtakabna kabirah min kabairiz dzunub. Siapa yang mengenakan pakaian yang masih mengumbar aurat tapi dia masih meyakini keharamannya, dia meyakini dirinya dosa, maka orang itu telah melakukan dosa-dosa yang amat sangat besar yang menyebabkan dia terkena dengan azab. Tapi dia tidak kufur. Orang yang berbuat dosa dan menganggap halal terhadap dosanya, bahkan bangga, orang itu kufur, keluar dari Islam. Tapi sebaliknya, orang yang berbuat dosa dan dia meyakini dia sudah melanggar larangan dan merasa berdosa, dia tetap muslim atau muslimah, tapi yang berdosa besar. Bahkan orang yang meyakini halalnya sebuah perbuatan yang nyata-nyata haram, walaupun dia tidak melakukannya, maka dia sudah murtad, kufur, keluar dari Islam. Seperti orang yang menghalalkan berzina, padahal nyata itu haramnya. Yang penting suka sama suka, enggak ada yang dirugikan, bahkan saling menguntungkan boleh. Jauh lebih dahsyat daripada seluruh penderitaan yang ada di dunia. Seringan-ringan siksa di neraka hanya diberi sepasang sendal dari bara api neraka. Begitu dipakai, otaknya langsung mendidih saking amat sangat panasnya. Ya. Inilah kajian di sore hari ini dengan tema jangan anggap enteng dosa. Karena menganggap enteng dosa bisa menyebabkan kita tidak akan tobat dari dosa itu, tetap husnudzon, tapi penerapan dari husnudzon itu yang salah dan keliru, akhirnya dia enjoy di dalam dosa-dosanya dan tidak pernah tobat, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya waliyadzubillah. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma Alik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghaythin asaba arda فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah.
6: Perjalanan orang-orang mukmin yang
5: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas JPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi
7: 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386.
8: Acara ini terbuka untuk umum.
9: 100.1 FM.
10: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Haq. Wa rajulun ataahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Anuha.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: آيات من القرآن

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: pintu bertaubat masih terbuka sampai dengan datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Para ulama rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, harus meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan. Ketiga, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu. Keempat, harus memiliki azam yang kuat untuk tidak melakukan kembali dosa yang pernah dia lakukan. Adapun orang yang bertaubat di pagi hari, lalu pada sore harinya dia melanggar, melakukan dosa lagi, maka orang ini seperti orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum." Yang artinya, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi kemudian cerai-berai kembali. Kalian menjadikan sumpah kalian sebagai alat menipu di antara kalian. Sehingga orang yang bertobat di pagi hari, lalu dia mengulangi perbuatan dosanya lagi di sore hari, pada hakikatnya orang seperti ini tidak bertaubat kepada Allah. Hakikatnya orang yang seperti ini tidak bertaubat kepada Allah. Karena taubat yang tulus adalah taubat yang dibarengi dengan azam yang kuat. Saat dia meninggalkan dosa, dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang lalu, supaya tidak melakukan lagi di kemudian hari. Inilah taubat yang bermanfaat. Inilah taubat yang bermanfaat. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatu tajubbu ma qablaha." Taubat itu akan menghapus dosa yang sebelumnya pernah dilakukan. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Hadirilah Tablik Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah.
5: Perjalanan orang-orang mukmin yang
4: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, setiap muslim menginginkan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup mendapatkan keriduan dari Allah dan cintanya. Setiap hari kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita, memohon kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Juga kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran dengan doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Juga kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Maka di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohon petunjuk dan hidayahnya, kita juga harus waspada dan hati-hati, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah. Dalam kesempatan tausiah sekarang ini, kami akan membawakan tema 10 penghalang untuk mengikuti kebenaran. Di mana dengan mengetahui 10 poin ini, diharapkan agar kita dapat hati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari kebenaran dan petunjuk Allah. Sebagaimana kata pepatah, "Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasy syarri yaqa'u fihi." Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan suatu keburukan. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, tetapi untuk menghindari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, tentu dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak tentang 10 poin yang menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran yang saya ambil dari buku Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Poin yang pertama adalah kurangnya ilmu dan pemahaman. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman, banyak manusia terjerumus ke dalam kesesatan dan jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita selalu untuk selalu berilmu, menuntut ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang akan melahirkan amal saleh. Kita dituntut untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang benar. Ilmu di sini adalah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memahami, mengenal Allah, dalam beribadah, dalam berakhlak, yang menjadikan patokan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata, "Kullul ulumi siwal Quran mashghalatun." Seluruh ilmu selain Al-Quran adalah buang waktu. "Illa ilmal fiqh wal hadith fid din." Kecuali ilmu fiqh dan hadith dalam din. "Al ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wasawisu syaitan." Ilmu itu yang ada di dalamnya ucapan haddathana, adapun selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ilmu untuk mengenal Allah bukan dengan ilmu filsafat dan ilmu kalam, bukan dengan logika, tetapi dengan wahyu Allah, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang mempelajari Al-Quran tidak dengan pemahaman yang benar, maka dia akan tersesat. Sebagaimana sebagian orang mengucapkan atau memahami ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 62. "Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabi'in. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, mereka tidak mendapatkan rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Sebagian orang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan seluruh semua agama adalah sama. Semua agama adalah baik, adapun metode dan jalannya berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi pemahaman dan penafsiran ini adalah penafsiran yang batil, penafsiran yang sesat, bahkan merupakan kekufuran semata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita memahami ayat dari Al-Quran tidak dengan pemahaman yang benar, tidak dengan memahami metodologi tafsir Al-Quran yang benar, dengan tafsir Quran bil ma'thur, memahami ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka yang ada apabila tidak memahami dengan penafsiran yang benar, maka yang ada adalah kesesatan semata, menganggap semua agama adalah benar dan baik. Padahal tafsir ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan Sabiin sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka beriman dan bertauhid kepada Allah dengan benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka di sisi Allah. Tetapi siapa-siapa yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang kufur, baik kaum Yahudi dan Nasara, tidak mengikuti padahal telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian ada sebagian orang juga menafsirkan Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Mereka tafsirkan al-yaqin adalah keyakinan semata, sehingga mereka mengatakan apabila sudah sampai kepadanya hakikat dan makrifat keyakinan kepada Allah, tidak perlu ada ibadah lagi. Sehingga mereka tidak salat, mereka tidak puasa di bulan Ramadan, dan tidak melakukan syariat-syariat, disebabkan mereka meyakini sudah sampai kepada keyakinan. Padahal penafsiran yang benar adalah sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal. Artinya, hendaklah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita ajal, sampai mati. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah kotornya hati, rusaknya hati disebabkan banyak berbuat dosa dan nista, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka hati kita akan menjadi kotor, hati kita akan menjadi hitam, yang mana dengan hitamnya hati, dengan kotornya hati, akan sulit sekali bagi kita datang hidayah Allah, datang kebenaran kepada kita, sulit bagi kita untuk dapat menerimanya. Kotornya hati disebabkan penyakit-penyakit hati berupa kesyirikan, berupa perbuatan-perbuatan bid'ah, dan perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat lainnya. Maka hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengikis dan membersihkan karat-karat yang ada di hati kita. Dan hendaklah kita menjauhkan segala perbuatan dosa dan nista agar hati kita menjadi bersih. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaikan tanah yang gersang, apabila turun hujan maka tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi tanah yang subur, apabila turun hujan, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan dan akan berbuah dengan buah yang manis dan baik. Poin yang ketiga yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah sombong dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di hatinya ada sedikit saja dari sifat sombong, karena sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Begitu pula hasad dan dengki dapat menyebabkan manusia untuk menolak kebenaran, sebagaimana orang-orang Yahudi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka mengingkari dan menentang, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan hasad dan kedengkian yang ada di hati mereka. Sombong bisa dikarenakan ilmu, bisa dikarenakan amal, bisa dikarenakan ibadah, bisa juga dikarenakan nasab keturunan, dan juga bisa sombong disebabkan karena harta atau kecantikan atau ketampanan. Maka hendaklah manusia sadar bahwa asal manusia semuanya adalah dari tanah, dan asal manusia dari Adam, dan Adam dari tanah. Kemudian juga asal kita lahir ke dunia ini dari percampuran air mani antara ayah dan ibu, air mani yang hina. Kemudian lahirlah kita manusia, maka kita tidak dibenarkan untuk sombong. Bahkan orang yang merasa dirinya telah berbuat baik atau telah beribadah kepada Allah, itu pun tidak boleh menyombongkan orang lain. Tetapi kita harus merasa bahwasanya orang lain yang sekarang kelihatannya tidak baik bisa saja berubah. Dan dia yang sekarang ini misalnya merasa dirinya sudah baik, dia pun bisa berubah. Bahkan kalau merasa dirinya sudah baik, itu pun pertanda bahwasanya dia sendiri tidak baik. Hendaklah kita selalu merasa kurang dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabat, mencontoh orang yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan kita. Jangan melihat orang yang di bawah kita sehingga kita merasa cukup. Bahkan dalam doa kita ihdinas siratal mustaqim, kita meyakini, minta kepada Allah hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Yang pertama adalah kita memohon ilmu yang bermanfaat, karena masih banyak di antara petunjuk-petunjuk Allah ini yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah amal, agar Allah membantu kita, memudahkan kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena masih banyak di antara ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui ini, tapi belum kita amalkan. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk dari Allah ke jalan yang lurus, adalah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita ini, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, seorang ahli ibadah, seorang muadzin, tukang azan yang selalu mengumandangkan azan di masjid 5 waktu sehari dan selalu beribadah di masjid yang hatinya terikat dengan masjid dan selalu beribadah. Tapi kemudian terfitnah dan tergoda ketika memandang wanita. Wanita Nasraniyah, wanita kafirah. Maka ketika dia tergoda melihat cantiknya wanita Nasraniyah ini, dia mendatanginya dan mengatakan, saya cinta kepadamu. Wanita tersebut mengatakan, saya tidak akan berbuat yang tidak senonoh. Saya tidak akan berbuat yang tidak baik. Laki-laki itu mengatakan, saya serius. Saya akan menikahi Anda. Wanita itu mengatakan, saya seorang Nasrani. Adapun Anda seorang Muslim. Orang tuaku tidak akan menikahkanku. Laki-laki itu mengatakan, saya rela murtad. Saya rela masuk Kristen. Saya rela masuk Nasrani. Asal saya bisa nikah dengan Anda. Akhirnya orang tua wanita tersebut menikahkannya. Dalam acara pernikahan, laki-laki tersebut menaiki tangga dan loteng. Kemudian terpleset dan jatuh. Dan mati seketika. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia dan rugi din agama. Dia jual agama untuk mendapatkan seorang wanita yang ternyata akhirnya pun dia tidak mendapatkannya pula. Maka hendaklah para pemuda dan pemudi kita, para muslimah, jangan sampai tergoda menjual akidah dan menjual agama disebabkan pacar, disebabkan pemuda yang dicintainya. Padahal pemuda tersebut dari orang bukan muslim, dari orang kafir. Dan jangan mudah untuk dirayu dengan dikatakan bahwa saya akan masuk Islam dulu. Padahal nantinya banyak kejadian setelah menikah, mereka kembali ke dalam Kristennya dan mengancam atau mengancam untuk meninggalkannya. Karena lemahnya iman, akhirnya wanita kita terpaksa dengan alasan terpaksa menjadi murtad. Wal-iyadzubillah. Hendaklah keimanan dan akidah itu harus lebih mahal daripada segala-galanya. Kemudian poin yang lain, poin yang kelima yang dapat dapat menyebabkan manusia menolak kebenaran adalah sebab harta. Dengan sebab harta banyak manusia tidak mengikuti kebenaran. Disebabkan fitnah dari harta, manusia banyak tidak mengikuti kebenaran. Di antaranya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan pula, berapa banyak dia dapatkan para pastor, para pendeta Kristen yang dia tawarkan tentang Islam. Sampai akhirnya dia yakin akan kebenaran Islam, tapi tidak jadi masuk Islam. Ketika diajak masuk Islam, dia mengatakan, dari mana nanti saya makan? Saya sudah biasa dapat dana tunjangan dari gereja. Sebagian lagi mengatakan, saya menunggu paman saya ini, menunggu warisan dari paman. Yang apabila saya masuk Islam, tentu saya akan tidak mendapatkan warisan harta yang banyak dari paman saya. Wal-iyadzubillah. Dan ini bisa terjadi juga pada umat Islam dan pada kita semua. Wal-iyadzubillah. Kita berlindung selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah harta. Jangan sampai harta menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Wal-iyadzubillah. Poin yang lain yang dapat mengakibatkan manusia terjerumus ke dalam kesesatan dapat mengakibatkan manusia menolak kebenaran adalah kekuasaan, adalah kehormatan, adalah jabatan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang kisah Raja Heraklius yang telah yakin akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkannya pembesar-pembesar gereja, pembesar-pembesar kerajaan, dikumpulkannya dan pintu ditutup. Lalu dikumpulkan, setelah itu disampaikan, bagaimana pendapat kalian kalau kita mengikuti dan tunduk kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu gemparlah para pembesar kerajaan tersebut dari para pendeta yang mereka itu ingin keluar, tapi tidak mendapatkan pintu terbuka, bahkan mendapatkannya tertutup, terkunci. Kemudian Raja Heraklius mengundangnya mereka kembali dengan mengatakan, saya ini hanya ingin menguji keimanan kalian. Batal untuk masuk Islam karena dia lebih sayang dan lebih cinta kepada kekuasaannya daripada cintanya kepada kebenaran. Hendaklah kita semua menjadikan cinta kita kepada kebenaran harus melebihi cinta kita kepada kekuasaan, jabatan, harta ataupun yang lainnya. Kemudian yang dapat menghalangi manusia untuk dapat mengikuti kebenaran adalah keluarga. Berapa banyak kita dihadapkan dengan dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Apakah mengikuti Islam? Apakah mengikuti Islam yang benar? Atau kalau tidak harus berpisah? Kalau kita mengikuti Islam yang benar, kita diancam untuk berpisah dengan keluarga. Tapi kalau kita meninggalkan Islam yang benar, maka kita bisa ikut berkumpul dengan keluarga. Berapa banyak orang yang telah yakin akan kebenaran Islam, akhirnya batal untuk masuk Islam karena takut risiko untuk berpisah dengan keluarga. Tetapi bagi kaum muslimin yang keluarganya adalah umat dari umat Islam dan keluarga yang Islam, maka apabila dia mendapatkan orang tuanya belum memahami Islam yang benar, belum bertauhid dengan benar, jangan langsung kemudian bermusuhan dan berpisah dengan alasan beda akidah dan beda agama. Hendaklah dakwahi mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berjidalah, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Kemudian poin berikutnya yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah apabila dia lebih cinta kepada tanah air dan kampung halaman melebihi cintanya kepada kebenaran. Karena terkadang bagi seorang pendukung kebenaran, dia mendapatkan resiko untuk diusir dari kampung halamannya, diusir dari negerinya karena membela dan mendakwahkan kebenaran. Dia pun harus siap. Adapun orang yang tidak siap untuk diusir, pergi, meninggalkan kampung halamannya, bagi dia lebih baik memilih tinggal bersama masyarakat di kampung halamannya meskipun dia harus menolak atau tidak mengikuti kebenaran, ikut bersama akidah kaumnya yang sesat, waliyadzubillah. Yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah lebih mencintai nenek moyang daripada mencintai kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, yang mati dalam keadaan kesyirikan dan kekafiran. Yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran adalah karena lebih mencintai adat istiadat. Lebih cinta kepada adat istiadat karena dia sudah mendarah daging sejak lahir, sudah menjadi adat kebiasaan, padahal adat tersebut bertentangan dengan syariat yang seharusnya kita harus lebih mengutamakan syariat daripada adat. Tetapi kebanyakan atau sebagian manusia lebih mengikuti adat, berat baginya untuk mengingkari atau menolak adat, tapi mudah bagi mereka untuk mengingkari dan menolak syariat Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, poin yang ke-10, yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran apabila adanya permusuhan yang bersifat pribadi antara dia dengan orang lain. Ketika orang lain tersebut mengikuti kebenaran, maka dia ingin tampil beda dengan musuhnya, dia ingin tampil beda dengan lawannya, sehingga dia memusuhi kebenaran secara tidak sengaja ataupun secara tidak langsung. Akhirnya dia menolak kebenaran itu sendiri. Padahal hendaknya apabila kita berselisih dengan orang lain, jangan sampai kita merasa diri kita di pihak yang benar, tidak ada salahnya sama sekali. Padahal berapa banyak dari perselisihan yang terjadi, kita pun ada ikut terlibat dalam satu kesalahan. Maka hendaklah kita mengakui sisi kesalahan kita. Dan kita juga harus melihat sisi kebaikan dari lawan apabila memang lawan tersebut ada sisi benarnya. Tetapi karena naluri manusia yang begitu sangat cinta kepada diri sendiri, akhirnya dia tidak melihat kebaikan yang ada pada lawannya, bahkan dia anggap sebagai keburukan. Dan dia tidak melihat keburukan dirinya, bahkan dia menganggap semua yang ada pada dirinya adalah semuanya adalah kebaikan semata. Kemudian, hendaklah bagi orang lain yang mengetahui apabila adanya perselisihan, maka hendaklah kita menjadi juru damai, menjadi penengah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan manusia, dalam pembicaraan-pembicaraan mereka, kecuali orang-orang yang mengajak manusia dengan ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia untuk bersedekah dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Janganlah kita mudah terprovokasi untuk memusuhi atau bermusuhan atau bahkan samping saling bunuh-membunuh seantara umat Islam itu sendiri. Kemudian bagi orang yang ada permusuhan tersebut, hendaklah juga dia bisa bersikap adil. Bisa bersikap adil. Jangan sampai karena dia memusuhi orang lain tersebut, akhirnya dia tidak menerima kebenaran yang ada pada musuhnya. Nadharu bi'aini adawatin, lau annaha aynu ridha lastahsanu mastakbahu. Mereka memandang dengan mata permusuhan. Jika seandainya mereka memandang dengan mata kecintaan, niscaya mereka akan menganggap baik apa yang sebelumnya mereka anggap buruk. Inilah beberapa poin, 10 poin yang dapat menghalangi manusia untuk mengikuti kebenaran. Hendaklah setelah kita ketahui, dapat kita hindarkan sejauh-jauhnya. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
8: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
7: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
8: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
7: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
8: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
7: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
8: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
7: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
8: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
7: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
8: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
7: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
8: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
7: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
8: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
7: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
8: Karena sesungguhnya, pada sisi kami, ada belenggu-belenggu yang berat, dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
7: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
8: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
7: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
8: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
7: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
8: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
7: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
8: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bi shimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
3: ma aghna anni maliyah,
2: halaka anni sultaniyah,
3: halaka
2: aku tidak berguna.
3: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
2: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
3: thumma al-jahim salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan.
3: Amma man utiya kitabahu
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
7: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
7: diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات. فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه. وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء، قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian Syekh menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta ini sudah di laknat. Qala Imran, faka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول معالي الشيخ أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
8: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
9: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية.
10: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban, فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh saya tahu ada satu kalimat kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq."
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah.
2: Perjalanan orang-orang mukmin
4: yang Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas JPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka.
11: Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386.
4: Acara ini terbuka untuk umum.
12: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir untuk bersama-sama kita ikuti dan simak kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala langsung dari Kampus Sekolah Tinggi di Rosa Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur. Kajian kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Sahih Jami' Shaghir. Beliau akan sampaikan syarahnya, penjelasannya secara langsung. Dan untuk Anda yang akan bertanya, silakan berinteraktif dengan nomor telepon 0218236543 atau mengirimkan pertanyaannya dengan pesan WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, Khotbah Islam, kita langsung bergabung dengan Studio 2 Roja untuk mengikuti dan menyimak kajian bersama beliau. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga kita bisa selalu istiqamah di atas sunnah dan kita bangga dan merasa mulia ketika bisa mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Ketika banyak orang bermaksiat, banyak orang yang tidak mengenal agama, mereka pun bangga dengan ketidaktahuannya. Maka tidak pantas orang yang berilmu justru minder dan tidak berani untuk menunjukkan identitas diri, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kemuliaan dengan ilmu itu. Ikhwah sekalian, kita mengerti bahwa zaman ini kalau orang bilang tidak sedang baik-baik saja dan itu sebagai isu politis, isu ekonomi atau yang lainnya, tetapi ini tidak memusingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengkhawatirkan bahwa umatnya akan ditimpa dengan kemiskinan. Bahkan pernah satu saat ketika barang-barang di pasar menjadi mahal dan para sahabat minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan instruksi agar harga pasar distandarkan. Beliau tidak mau melakukan itu. Beliau tidak mau kalau seandainya keputusannya merugikan sebagian kalangan. Tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti salah satu sikapnya akan membuat beliau dituntut di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika kita tahu bahwa banyak hal yang memang ternyata kita tidak ketahui dan kita khawatir di antara yang tidak kita ketahui itu ada yang dosa, maka seorang tertuntut untuk lebih berhati-hati agar dia tidak terjerumus ke dalam

dosa, mendekat pun berusaha tidak. Maka sesuatu yang sudah jelas ini halal, aman kita bebas untuk melakukan. Sesuatu yang sudah jelas itu haram, maka kita memang pasang jarak. Tetapi sesuatu yang kita tidak tahu atau ragu, maka seorang tidak gampang-gampang untuk melakukannya. Atau sebagian orang melakukan dulu baru bertanya, ini salah. Karena seringkali kesalahan itu sudah kronis baru orang mencari solusi. Maka tugas dia berlipat. Seandainya tidak dilakukan dari awal, tapi bertanya terlebih dahulu, selamat dia. Maka di dalam syariat ada istilah namanya syubhat, sesuatu yang rancu. InsyaAllah kita akan membahas hadis ini dengan beberapa hadis lainnya. Dan sebelumnya juga insyaAllah kita akan membahas beberapa atau dua hadis, ya, yang kita sudah sampai pada nomor 150. Ya, kita akan mulai dengan hadis pertama dan kedua, baru hadis tentang syubhat yang kita rencanakan tadi. Hadis yang pertama, hadis dengan nomor 150, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Ya, ini dinilai hadisnya hasan karena jalurnya yang banyak. Hadis ini hukum asalnya lemah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan penguatnya banyak jalur, tetapi jalur itu semuanya tidak selamat dari kelemahan, bahkan ada yang wahin. Wahin itu lemah sekali. Akan tetapi wallahu a'lam, ketika jalur ini banyak maka bisalah dihasankan riwayat ini. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab Abu Syekh dalam kitab Al-Adhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'al baina adhanika wa iqamatika nafasan." Jadikan antara adhan dan iqamahmu jeda waktu, beberapa saat. Ya, nafas artinya adalah sa'atan minal waqt. Ya, beberapa waktu yang agak cukup untuk istirahat. Hatta yaqdi al-mutawaddi'u hajatahu fi mahl wa yafrugh al-akilu min ta'amihi fi mahl. Agar orang yang wudu dia ingin mengangkat hadas kecilnya, atau ada yang mungkin hadas besar, cukup dia waktunya dengan pelan, tidak terburu-buru. Kemudian orang yang makan pun untuk menyelesaikan, kemudian dia menyusul untuk hadir salat berjamaah, dia bisa. Nah, di sini dikatakan perintah untuk memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah. Berarti memang idealnya seperti itu. Ya, idealnya orang tidak terburu-buru untuk iqamah agar memberi kesempatan jamaah. Dan kita tahu bahwa masjid yang semakin banyak jamaahnya akan menambah pahala orang-orang yang sholat. Disebutkan dalam hadis, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang dengan satu orang lebih bagus daripada salat sendirian. Salat dengan jamaah dua orang lebih bagus dari salat dia kalau jamaahnya cuma dengan satu orang. Artinya semakin banyak maka dia akan semakin afdal dan besar pahalanya. Maka kalau seandainya upaya itu bisa dilakukan, maka kenapa tidak? Masjid memberi patokan dan ketentuan. Azan jam sekian, iqamahnya misalkan dikasih waktu. Sehingga orang ketika mendengar azan barangkali sedang ada keperluan, atau bangun tidur, atau ada tamu, ada waktu untuk beranjak siap-siap. Berbeda dengan beberapa masjid yang barangkali 5 menit pun tidak sempat untuk nunggu. Begitu azan, tahu-tahu iqamah. Ya, memang sebagian masjid kita prihatin banget. Mereka beralasan, kita mau tunggu lama juga tidak bakal datang. Dan ini memperhatinkan, ini yang salah siapa? Kaum muslimin mayoritas, tetapi untuk masalah sholat kita masih sangat di bawah standar. Kalau ada orang tamu datang dari bangsa Arab, melihat orang jamaah di sana sudah biasa berbondong-bondong, meskipun bukan masjid kampungnya sendiri, mereka berangkat ke tempat kerja, ada masjid mereka isi, mereka menunggu anaknya keluar dari sekolah, ada masjid terdekat mereka masuk, lalu mereka datang ke negara mayoritas ini, di negeri kita, azan bersaut-sautan, masjid banyak,
Akan tetapi dikagetkan ketika beberapa masjid azan aja, tapi ternyata jamaahnya tidak ada. Mereka belum tahu ada yang lebih parah dari itu. Ketika sebagian masjid tutup ketika sholat zuhur dan asar. Maka kita katakan, ini berarti PR umat Islam masih terlalu besar. Kita berharap persatuan, kita berharap agar kita maju. Yang memberi kekuatan, kemuliaan, terhormat di depan orang lain adalah Allah. Bagaimana kita ingin mengharap pertolongan Allah sementara hak yang paling kelihatan disepakati seluruh kaum muslimin, sholat tidak terperhatikan. Maka kita katakan bahwa perhatian terhadap sholat ini harus diperhatikan bersama. Termasuk para muadzin di waktu sholat mereka diberi waktu. Diberi waktu agar kaum muslimin sempat untuk bersiap-siap. Ya. Meskipun ini juga harus dibarengi dengan beberapa himbauan, nasihat, mengingatkan bahwa sholat berjamaah itu penting. Kemudian datang di awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan addu'a bainal adzanaini la yurad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Baina kulli adzanaini shalah, antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, ada syariat disunnahkannya salat sunnah. Ya. Nah, ini kaum muslimin, mereka akan bisa memanfaatkan waktu jeda yang diberikan oleh pengurus masjid kalau seandainya mereka tahu ilmu-ilmu itu. Adapun kaum muslimin yang memang sholat pun tidak pernah, dekat masjid saja tidak tertarik, apalagi ketika akan ada orang meninggal, mereka bagaimana akan sholat? Tidak menyolatkan jenazah, alasannya macam-macam, baju yang najis, atau mungkin sibuk, atau tidak bisa niat, dan seterusnya. Karena memang terbiasa untuk tidak sholat berjamaah. Maka kita katakan, kaum muslimin, ini sedikit yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin saja diminta untuk memberikan jeda waktu agar ada persiapan untuk melaksanakan salat berjamaah itu. Maka pesannya adalah agar kita memperhatikan urusan yang satu ini. Khawatirnya urusan kita semakin berantakan pada saat salat berjamaah tidak kita urus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tulis surat kepada para ajudannya, orang-orang yang bertanggung jawab dan menjadi bawahan beliau. Dikirimi surat, inna a'zama au ahamma umurikum 'indis shalah. Wahai bawahanku semuanya, ingat, yang paling penting diperhatikan menurut aku semua urusan kita adalah salat. Faman hafadha 'alaiha wa hafidhaha hafidha dinahu. Orang yang menjaga salat dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fama siwaha adya. Orang yang tidak perhatian terhadap sholat, bahkan dia menyia-nyiakan, maka biasanya terhadap semua urusan akan lebih parah. Kita berharap akan ada pegawai amanah, jujur, memberikan pelayanan optimal dan maksimal, sementara terhadap hak dirinya sendiri tidak perhatian, menghadap Allah Azza wa Jalla saja tidak perhatian. Maka kita katakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin menjaga hak yang paling penting dan simbol Islam yang paling kelihatan. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan sholat malam atau witir. Nah, dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Jadikan salat malam terakhirmu adalah witir. Dan ini disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, sebagaimana salat malam ini atau yang dilakukan di malam hari dimulai dari maghrib, maka salat pertama ketika masuk waktu malam adalah witir, yaitu maghrib. Ganjil kan 3 rakaat. Maka pas banget kalau seandainya sholat penutupnya pun witir. Ya. Dan Allah Azza wa Jal ganjil. Dan suka dengan bilangan ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witr. Allah suka dengan bilangan ganjil. Maka ini memang hikmah dan tidak pasti.
alasannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syariat kalau bisa jadikan salat witir itu di bagian akhir. Bukan berarti kalau ada orang yang sudah witir kemudian tidak boleh lagi untuk melaksanakan salat yang genap, boleh-boleh saja. Boleh saja. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah melakukan salat witir. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di witir malamnya? Maka beliau mengatakan wa yusalli 9 rakaatin. Maka kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. Ini kita perhatikan di antara cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, witir itu 1 rakaat, 3 rakaat. Ada juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim 5 rakaat sekali salam. 5 rakaat. Wa yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah witir 5 rakaat dan sekali salam. Ya. Sekarang 9 rakaat ternyata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yusalli 9 rakaatin la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 9 rakaat, beliau tidak duduk-duduk. Sampai di rakaat ke-8 baru beliau duduk. Duduk kemudian di situ dikatakan fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kemudian memuji Allah dan berdoa di duduk itu. Tapi ternyata beliau tidak salam. Thumma yanhadu wa la yusallim, kemudian beliau berdiri tapi tidak pakai salam. Artinya duduk itu kayak seperti duduk tahiyat tapi duduk sebentar, dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau tidak salam. Thumma yaqum fayusalli at-tasi'ah. Lalu beliau berdiri untuk ke rakaat 9. Ya. Baru setelah itu thumma yaq'udu fayadhkuru Allah azza wa jalla wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallim tasliman yusmi'una. Setelah yang di rakaat ke-9 itu baru beliau duduk, muji Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, kemudian beliau mengucapkan salam yang sampai kita pun bisa dengar. Berarti 9 rakaat ini. 9 rakaat beliau duduk di rakaat ke-8 sebentar, kemudian beliau berdiri lagi rakaat ke-9, kemudian setelah itu beliau duduk, baru beliau salam. Selesai witir ini, kemudian dikatakan thumma yusalli raka'ataini ba'dama sallama wa huwa qa'idun. Lalu beliau setelah rakaat yang tadi 9 itu salam, maka beliau sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. 2 rakaat sambil duduk. Fatilka ihda ashrata rak'atan ya bunai. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku, ini yang bertanya ini, ada seorang tabi'in yang bertanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka jumlah salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat wahai anakku. Tapi ngitungnya gimana? Itu tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 rakaat dulu, setelah beliau selesai 9 rakaat baru beliau salat 2 rakaat di belakang. Biasanya beliau itu sholat 2-2-2-2 terakhir 1. Tapi ternyata ini berbeda. Itu menunjukkan bahwa memang beliau memiliki cara sholat yang seperti ini. Ini hadisnya panjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu ba'dul laham." Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah agak sepuh, sudah agak tua, kemudian beliau sudah mulai agak gemuk badannya, maka beliau dikatakan yutiru bisab'in la yajlisu illa fis sadisah. Lalu beliau berwitir 7 rakaat. Kalau tadi 9 rakaat karena beliau sudah mulai agak capek, maka beliau witirnya 7 rakaat. Rakaat ke-6 duduk tapi tidak salam, kemudian berdiri. Kemudian rakaat ke-7, setelah itu baru beliau duduk, kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau melakukan sholat 2 rakaat lagi. Maka dia jumlah semuanya bukan 11 tapi 9. Menunjukkan bahwa kalau ada orang sholat malam kemudian sudah witir, tapi ingin nambah jumlah sholat malamnya yang genap-genap, boleh. Yang penting dia tidak sholat witir 2 kali. Karena Nabi SAW menyatakan, la witrani fi laylah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Baik. Dan ini
sebenarnya sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan ketika ditanya tentang salat malam itu pelaksanaannya bagaimana, dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul laili masna masna fa idza khasyya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat witir itu atau salat malam itu dilakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau sudah di bagian akhir mepet dengan waktu subuh dan kalian takut ini kayaknya entar lagi subuh nih, maka silahkan dia menutup dengan witir yang mengganjilkan bilangan sholat malamnya. Artinya memang ini sejalan, witir itu ditaruh di belakang dan itu afdol, cuman tidak wajib. Kata Hanafiyah, sholat witir dilakukan di belakang itu wajib. Tapi menurut madhab ulama yang lain, enggak, sholat malamnya aja juga sunnah. Kenapa perintah untuk menutup dengan witir menjadi wajib? Ya, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian salat witir secara umum, ini sebagai salah satu penjelasan juga, salat witir itu yang afdal memang dilakukan di bagian akhir. Tetapi kalau seandainya ada orang khawatir tidak bisa salat witir karena kecapean, tidak bangun malam, pasang alarm juga kak, tidak ada efek sama sekali, tidur-tidur, nanti bangun biasanya kalau sudah azan misalkan, maka tidak mengapa seorang ketika akan tidur, sudah witir terlebih dahulu. Nah, seperti kita lakukan di bulan Ramadan, ketika di bulan puasa, kita sering melakukan tarawih sampai witir. Nah, itu sebenarnya pelaksanaannya tidak berbeda dengan sholat-sholat malam biasanya. Kalau kita akan membiasakan sholat witir sebelum tidur, itu pun sunnah. Beberapa sahabat dipesenin Nabi SAW secara khusus, seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau sampai cerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku dipesenin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal dan aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Di antaranya, "Wa naumin ala witir." Dan aku berusaha sebelum tidur aku mesti sudah witir terlebih dahulu. Ya, tetapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau orang bisa bangun akhir malam, maka salat di akhir malam lebih afdal karena disaksikan malaikat. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah, wa man tami'a an yaquma akhir al-lail falyutir akhirahu, fa inna salata akhir al-lail mashhudatun wa dhalika afdal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat orang yang khawatir tidak bisa bangun malam, hendaklah dia witir di awal malam. Ya, dia witir di awal malam. Tapi kalau orang yakin insyaallah nanti malam bangun, ngapain enggak bangun? Insyaallah mau bangun. Sudah pasang alarm dan biasa sudah bangun malam, maka salat malam lebih afdal karena salat malam di waktu-waktu akhir disaksikan para malaikat. Baik. Hadis ketiga yang kita sampaikan di awal tadi menjauhi tentang perkara yang syubhat, rancu dan kita tidak tahu. Baik. Disebutkan dalam hadis yang ke-152 dari An-Nu'man Ibn Bashirin radhiyallahu anhuma. Ini yang disebutkan di sini riwayat Ibn Hibban dan riwayat At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal." Ya. Jadikan antara engkau dengan yang haram ada tabir yang nutupin. Ya, untuk melakukan yang halal. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah hadis ini, kalau kita melakukan yang halal tetapi yang halal ini akan bisa ngeret sedikit demi sedikit ke yang haram, hentikan. Jangan dekat-dekat. Halal, halal. Tetapi khawatir kalau diterus-terusin, kita bisa kegeret untuk melakukan yang haram. Berarti kita harus lebih berhati-hati. Itu maksudnya dalam hadis ini. Man fa'ala dhalik istabra li'irdihi wa dinihi. Orang yang meletakkan satu tabir pemisah antara yang halal tadi, tapi halal ini dikhawatirkan akan bisa ngeret ke yang haram, kalau dia sudah pasang tabir, ah, anak gak mau deket-deket itu sudah.
enggak, pokoknya ana mending cari yang halal lainnya, begitu. Maka dia telah menjaga agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istabra'a li 'irdhihi wa dinihi. Dia menjaga agamanya sekaligus menjaga nama baik sendiri, kehormatannya. Wa man arta'a fihi kana kal murti'i ila jambil hima. Sedangkan orang yang bebas, cuek, istilahnya bereforia, melampiaskan keinginan makan, minum, pakaian, atau hobi, atau apa, dilepas-lepaskan. Arta' itu artinya melepaskan hewan gembalaan. Wah, makan sepuas-puasnya, dia melihat ada tempat yang memang luas, banyak makanan, bebas. Ah, dia lewat, dia pengen seperti itu. Ya, sebebas-bebasnya, maka dia seolah-olah bagaikan orang yang berada pada garis penjagaan, tempat terlarang. Ini ntar lagi bisa tembus. Artinya sekarang dia masih berada pada zona aman, tetapi dia bertetangga dengan tempat larangan. Ya, tempat larangan. Kalau kita melanggar itu, maka kita dihukum. Baik, dikatakan yushiku an yaqa'a fi, hampir dia kepleset masuk situ. Namanya juga dia bebas-bebas dan tidak perhatian, lengah. Enggak apa-apa, anak mau duduk di mana aja, anak saya mau makan, saya mau ngapain, pokoknya selama ini apa namanya sesuai dengan hobi saya dan juga tidak jelas haramnya, ah ngapain? Saya mau kerjakan sesuka-sukaku, istilah orang begitu. Baik, ini muskilahnya atau masalahnya. Dia akan berhadapan dengan satu batasan yang mepet banget dengan yang haram, begitu. Maka dikatakan wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi fil ardi maharimuhu. Ketahuilah masing-masing dari raja, ini maksudnya kata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidhul Qadir, beliau mengatakan raja Arab itu mereka biasanya punya daerah kekuasaan. Kemudian di antara daerah kekuasaan itu ada tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun sembarangan. Nah, tempat terlarang itu diketahui. Bahkan kebiasaan orang Arab kalau dia ingin memberikan fasilitas bangsanya, maka dia akan membawa anjing, kemudian anjing itu menggonggong. Artinya, sejauh mana anjing ini menggonggong, maka itu daerah kekuasaanku. Jangan ganggu dan jangan mendekat. Ini wilayah kekuasaanku dan juga anak buahku. Ini artinya memang daerah yang masuk ke dalam ranah ancaman, karena kalau seandainya kita sampai berani-beraninya lewat situ, langsung hukum gitu. Dan dikatakan ini hampir sama dengan orang yang membawa gembalaan, sedang membawa kambing digembalakan, dan dia masuk di tempat posisi yang tadi itu kita katakan bahaya, dijaga, tapi kambing gak berpikir, tidak berakal dia. Ketika kita bawa ke tempat itu, yang penting ada rumput, lompat dia makan. Padahal dia di situ ada tempat tidak boleh dilewatin. Nah, ketika itu dilewatin, yang punya yang dihukum. Nah, ini otomatis seperti yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan kita mungkin pernah dengar hadis Nu'man bin Bashir. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Dan ini adalah hadis yang ke-6 dari rangkaian Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan antara yang haram dan halal ada sesuatu yang agak rancu, kurang jelas, karena mungkin orang belum belajar, ilmunya belum nyampe. Nah, disebutkan Ibnu Rajab Hambali, beberapa pembahasan dalam agama menjadi rancu untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Untuk sebagian orang menjadi rancu, tidak jelas. Kenapa? Pertama, karena mungkin ilmu ini jarang dibahas. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jamilul Malhikam. Karena jarang dibahas. Atau dibahas, hadisnya banyak, tetapi bertentangan dengan hadis lain. Sehingga orang perlu berpikir ulang, mana ya sebenarnya yang boleh dan benar maupun pendapat yang kuat ketika pendapat banyak. Ini kata Ibnu Rajab seperti itu. Ya. Kemudian ada memang pembahasan yang menjadi rancu karena khilaf di antara para ulama. Karena memang ulama khilaf ini.
Ketika kuat masalah khilafnya, kita bingung. Tapi apakah semua orang bingung? Tidak. Yang tahu tentang dalil, bisa membandingkan dan merajihkan, dia enggak bingung. Nah, sekarang kita berbicara sebagai orang yang tidak tahu. Maka daripada kita kebingungan, mending kita menjauhi pendapat itu. Jadi kita berhati-hati. Istilah para ulama, khurujun minal khilaf. Keluar dari ranah perbedaan para ulama. Yang kira-kira kalau kita melakukan ini tidak disalahkan oleh dua ulama yang berbeda pendapat. Baik, intinya ini adalah menyikapi sesuatu yang syubhat atau tidak jelas. Tadi kita sebutkan, jadi sesuatu yang tidak jelas itu bukan berarti memang tidak ada hukumnya, tetapi tidak dipahami sebagian orang. Maka Nabi SAW menyatakan, syubhat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Banyak orang yang tidak ngerti. Berarti ada yang ngerti. Nah, sekarang sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah untuk orang yang ngerti, aman. Untuk orang yang tidak ngerti, maka dia hati-hati. Dia bertanya sambil berhati-hati. Tidak segera mengambil sikap yang salah. Baik, dikatakan, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَعَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Jadi orang yang ketika menghadapi syubhat, maka dia akan berhati-hati. Kalau berhati-hati, dia menjauhi, tidak mau transaksi, tidak mengerjakan, tidak langsung bekerja di situ, atau orang betul-betul pokoknya ketika tahu ini, wah anak kok belum jelas ya kayak begini, maka dia telah menjaga agama dan nama baiknya, kehormatannya tadi. Tetapi orang yang cuek bebek, istilahnya ah nggak apa-apa, ngapain juga nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Nah, istilahnya orang pengen melampiaskan aja hobinya, tidak pengen dibatas-batasin gitu. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Orang yang tidak perhatian dengan syubhat, dia akan sampai ke yang haram. Artinya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, artinya orang itu ketika dalam masalah syubhat tidak perhatian, dia akan terjerumus ke dalam barang yang haram sedikit demi sedikit. Yang dia tidak jelas, dia tidak perhatikan, satu saat yang haram pun akan kebawa dan dia tidak perhatian juga. Atau maksudnya adalah ketika dia tidak perhatian dengan yang syubhat, maka ketika dia sampai di yang haram, dia sangka ini masih yang syubhat, padahal ini sudah haram. Tapi karena dia memang tidak perhatian. Intinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perhatian dengan seperti itu, maka dia akan bisa masuk dalam barang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'afi. Seperti orang yang gembalakan kambing, tapi dibawa ke daerah zona yang memang tidak boleh dimasukin. Ya sudah, itu kambing bisa masuk aja kapan ke situ. Yang salah yang bawa, kenapa dibawa ke daerah yang tidak boleh didatengin itu. Ala wa inna likulli malikin hima al-hadith. Nah, lalu di belakangnya sama dengan seperti itu. Intinya, ini namanya sifat wara'. Wara' itu artinya hati-hati. Ketika orang tahu bahwa ini nanti akan dihisab oleh Allah, maka dia akan mending milih tidak mengerjakan daripada mengerjakan sesuatu yang dia masih mengambil konsekuensi. Apa? Sikap yang masih mengandung konsekuensi. Kalau dikerjakan, siapa tahu dia diminta untuk bertanggung jawab. Mah repot ini, mending tidak dikerjakan sama sekali. Begitu. Nah, orang yang wara', dia akan selamat. Ya. Wara' seringkali dibahas dengan zuhud. Dan para ulama memang berbeda pendapat. Ini kira-kira wara' dan zuhud ini bedanya apa, mana yang lebih hebat? Ya, sebagian ulama memberikan definisi wara' itu ya zuhud, zuhud ada yang wara', atau definisi untuk zuhud dipakai untuk wara', definisi untuk wara' dipakai untuk zuhud. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang paling ana lihat bagus banget definisi dan memberikan pengertian tentang makna wara' dan zuhud, kalau wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Jadi wara' itu meninggalkan sesuatu yang nanti bisa bahaya di akhirat. Apa itu? Yang haram. Kalau mubah, tidak bahaya di akhirat. Jadi yang di akhirat itu, yang tidak, yang membahayakan harus ditinggalkan. Itu namanya wara'. Meninggalkan sesuatu yang merugikan. Zuhud,
meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk akhirat. Berarti yang lebih tinggi levelnya adalah zuhud. Karena kalau wara' meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat, kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat. Yang tidak menguntungkan itu tidak mesti berbahaya. Contohnya, orang yang mau makan berlebihan, selama tidak sampai muntah atau mubazir, tapi dia makan sampai kenyang, maka ini mubah. Tapi ini tidak menguntungkan di akhirat. Tapi tidak haram. Orang yang wara', dia masih bisa makan sampai kenyang. Tetapi orang zuhud tidak. Karena orang zuhud meninggalkan sesuatu yang meskipun itu boleh, tetapi nanti di akhirat dia tidak akan untung. Maka dia ingin beruntung. Akhirnya yang halal pun ditinggalin untuk mendapat level yang lebih tinggi. Intinya, ini namanya wara'. Berarti kalau wara' itu harusnya wajib. Meskipun, kenapa dikatakan bahwa ini adalah derajat yang tidak wajib seperti orang melakukan yang perintah, kemudian orang yang meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena wara' itu biasanya untuk kehati-hatian. Kalau orang meninggalkan yang haram itu bukan wara', tapi itu wajib. Kita enggak boleh minum minuman keras. Wah, itu memang wajib, harus kita. Wah, antum masya Allah ya, wara' sekali punya kehati-hatian. Bukan kehati-hatian, memang itu wajib. Orang enggak boleh minuman keras, enggak boleh judi. Judi mau online, mau offline, semuanya enggak boleh. Karena itu maisir, itu haram. Dosa besar. Ya, tetapi orang yang wara' adalah sesuatu yang dia tidak tahu bahwa itu haram atau tidak. Hah, hati-hati dia. Hati-hati. Maka posisi wara' itu di situ. Ya. Kalau seandainya dia tidak hati-hati, mungkin dikala itu dia bisa dimaafkan. Karena memang dia enggak ngerti. Namanya juga enggak ngerti. Tetapi kalau dia tidak perhatian, cuek, dan bebas terus, pokoknya dia pengen sebebas-bebasnya. Nah, khawatirnya satu saat yang haram pun dia akan terjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan bagaimana beliau hati-hati sekali. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kurma. Kurma itu dalam riwayat di dekat ranjangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambil kurma itu, kemudian hampir dimasukkan. Lalu beliau mengatakan, entar dulu. Gak jadi, jangan-jangan kurma ini adalah sedekah atau zakatnya kaum muslimin. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Beliau mengatakan, laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kalau aku tidak khawatir kurma ini ternyata termasuk sedekahnya para sahabatku, zakat dari sahabatku, tak makan sudah tadi. Ada para ulama mengatakan, orang kalau tidak ngerti, ini di rumah anak kok ada kurma, insyaallah kurma ini halal, minimal dia punya karena beli, dikasih orang, atau minimal mungkin ada orang ngasih dia gitu. Di rumah dia buktinya. Tetapi orang yang berhati-hati, ntar dulu ini jangan-jangan, nah begitu. Hati-hati dan kehati-hatian itu menjadi sifat seorang muslim. Tadi kita berbicara orang sholat ya. Orang kalau sholatnya benar, maka insya Allah dia akan lebih berhati-hati dengan agamanya. Ketika dia tahu agama, belajar sunnah dan sering meneladani para ulama ahlus sunnah, maka dia akan hati-hati dengan hidupnya, pekerjaannya, amanah dan tanggung jawabnya, harta dia dapatkan dari mana, mau dipakai pun dia akan mikir untuk apa. Artinya, semakin tahu ilmu, dia akan semakin hati-hati. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Baik, Nabi SAW contohkan. Baik, ini hadis ini mulia banget. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menukil bahwa Imam Ahmad mengatakan, kalau kita mau berbicara tentang semua kebutuhan kaum muslimin, syariat Islam itu ada 3 hadis. Syariat Islam terkumpul pada 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang akan dikasih pahala tergantung pada niatnya.
Pahalanya sebesar apa tergantung juga yang diniatkan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Orang yang beramal dengan ibadah apapun padahal tidak ada contohnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis yang kita bahas ini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas, nah yang berikutnya ada yang rancu. Nah, gitu. Kenapa dikatakan bahwa syariat semua berkutat pada tiga hadis ini? Iya, karena yang pertama syariat itu adalah urusan hati, ikhlas apa tidak. Maka berkaitan dengan hadis yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan amal yang kelihatan. Sholatnya benar, dakwahnya benar, belajar dan bekerja benar, semua amal ibadahnya benar. Mana itu? Dikasih standar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak diketahui semua orang. Maka jalan selamatnya adalah berhati-hati. Itulah namanya wara'. Ya. Dan memang orang yang berhasil dan sukses dengan wara' atau sedang melatih diri untuk latihan wara', maka dia perlu meninggalkan beberapa hal yang aslinya boleh. Tapi untuk kehati-hatian, maka dia bersikap wara' dan lebih menahan diri. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umal Hikam, ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma yazalul muttaqi, beliau mengatakan, ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraka kathiran minal halal makhafata al haram. Masih saja ketakwaan itu menyertai orang bertakwa. Artinya dia masih tetap posisinya seperti orang bertakwa dan selalu disifati dengan ketakwaan, sampai satu saat dia akan banyak meninggalkan yang halal, khawatir terjerumus ke dalam hal yang haram. Begitu. Nah, intinya kita ini hidup di akhir zaman, ilmu semakin sedikit. Ilmu semakin sedikit. Nabi SAW menyatakan apa? La taqumu as-sa'atu hatta yafshu al-jahl wa yadhhara wa yaqill al-ilm. Ya, dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kebodohan ini merajalela. Maksudnya kebodohan itu orang tidak paham agama. Kemudian ilmu ini akan sedikit. Maksudnya ketika sudah banyak orang tidak peduli dengan agama, transaksi, pekerjaan, mencari nafkah, kemudian termasuk ibadah saja, kita lihat banyak yang kacau balau, ya, banyak yang kacau balau. Sehingga kita yang ngerti, kita kalau seandainya tidak bisa mewarnai, tidak boleh terwarnai. Tidak bisa memberi pengaruh, tidak boleh terpengaruh. Kalau itu jelas salah. Maka seorang perlu berhati-hati. Ada orang yang tahu yang haram, maka dia tinggalkan. Ada orang yang tahu yang halal, maka dikerjakan. Orang yang tidak tahu, maka kerjaannya adalah bertanya kepada yang tahu. Tugasnya adalah bertanya dan dia sambil berhati-hati. Baik. Ini hukum asalnya, ya. Kalau memang dia membandingkan pekerjaan saya ini sebenarnya boleh apa tidak, kemudian harta saya ini sebenarnya halal atau tidak, maka yang seperti ini, kalau memang terbuka konsekuensi dan kemungkinan, kayaknya ada bau syubhatnya, misalkan begitu, baru dia berhati-hati. Tetapi kalau seandainya satu bentuk usaha atau harta betul-betul sudah halal, kok ada orang ragu-ragu terus, khawatirnya itu adalah was-was. Jangan-jangan baju saya ini najis, waktu nyuci kecampur sama baju orang yang najis. Jangan-jangan saya tadi pas buang air kayaknya gak bersih. Jangan-jangan waktu wudhu tadi, nah ini namanya was-was. Nah, was-was ini diawali dengan masalah bersuci. Setelah itu wudhu, sholat, dan sampai pada perilaku keseharian. Orang akan dihinggapi perasaan was-was. Jangan-jangan pekerjaan saya ini gak halal. Jangan-jangan Allah murka dengan ana. Jangan-jangan semua yang ana lakukan itu semuanya salah menurut pandangan syariat. Ini was-was namanya. Hukum asalnya yang sudah jelas itu bukan dinilai syubhat. Yang jelas
berarti kita tinggal menghukumi sesuai kejelasan itu, haram atau halal, begitu. Nah, nanti khawatirnya justru kita terperosok dalam urusan was-was. Baik, intinya di dalam hadis ini juga anjuran untuk menjaga diri. Yang tidak kita ketahui beneran, mending tidak coba-coba. Kalau orang main api terbakar, orang pengen tertarik yang ini, ternyata betul-betul tercekik dia dengan ketidaktahuannya itu. Baik, jadi ini perintahnya, seseorang diminta untuk berhati-hati, terutama dari sesuatu yang dia tidak terlalu tahu. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang ke-153, ya, disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Fadalah Ibnu Ubaid, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaba walau bisyiqqi tamratin." Engkau buatlah tameng antara dirimu dengan neraka, meskipun tameng itu terbuat atau dilakukan dari sepotong kurma. Insyaallah semuanya tahu kurma itu bagaimana, ya. Dan orang lagi bukber di masjid, biasanya satu orang dapat 3 kurma tuh. Tapi kita tahu bahwa dulu di zaman sahabat, mereka sempat melalui masa-masa sangat miskin, sampai sebagian orang makan kurma pun dicobek begini, dibagi. Ini dalam beberapa riwayat. Ketika para sahabat kelaparan semuanya, bingung mereka mau makan apa, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masing-masing dibagiin 2 butir 2 butir. Coba. 2 butir 2 butir. Itu Abu Hurairah dapat 2 butir, yang satu disimpan, yang satu dimakan, yang satu disimpan. Ketahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Limadza malaka tarfa'uhu?" Kenapa kamu simpan tidak dimakan yang satu? Qala inni rafa'tuhu li ummi, aku simpan nanti akan aku kasih ibuku di rumah. Saking orang lagi dalam kondisi terjepit, ya. Maka dalam kondisi seperti itu, orang mungkin ketika dikasih kurma enggak dimakan langsung, bagi 2. Aisyah radhiyallahu anha didatangi pengemis, seorang wanita membawa 2 anak perempuan kecil. Atau anaknya tidak disebutkan laki atau perempuan, tapi yang jelas ini perempuan pengemis bawa 2 anak kecil, minta-minta ke rumah Aisyah. Kata Aisyah, di rumah enggak ada apa-apa, cuman kurma aja, 1 butir pula. Tak kasih itu. Ini perempuan enggak makan sendiri. Itu kurma 1 butir bagi 2 sama dia. 1 anak yang 1, 1 untuk anak yang 1. Kita bayangkan sedihnya dan sederhananya itu zaman itu para sahabat. Sampai seorang tidak bisa makan 1 butir kurma dibagi 2 untuk 2 anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sekali. Beliau mengatakan, jadikan antara kamu dan neraka pelindung. Apa pelindungnya? Sedekah, meskipun dengan kurma yang diparo jadi 2. Ini hadisnya sahih sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Kamu bertakwalah atau takutlah dari neraka meskipun dengan kurma, sesobek kurma, separuh kurma. Baik, ini menunjukkan di antara pelajarannya bahwa bersedekah itu dapat menyelamatkan diri dari api neraka. Dalam hadis ini ada tatimah atau kelanjutannya. Dalam hadis dikatakan, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan sesobek kurma. Fa illam tajid, tapi kalau sesobek kurma juga kamu enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, usahakan omonganmu yang baik, tidak menyakiti orang. Berarti 2 hal ini bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan seorang dari api neraka. Ngomong yang baik atau sedekah meskipun sedikit. Dan di sini ada pesan bahwa sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya. Kurma yang sudah disobek saja ternyata bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jangan bakhil-bakhil, ada kelebihan harta, sedekahkan. Siapa tahu justru dengan sedekah itu akan membuat kita terbebas dari api neraka, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di sini ada juga
imbauan untuk tidak menganggap remeh yang sedikit. Baik kita sendiri atau untuk orang lain. Ada orang nyumbang, dikit banget, ana mah mending enggak. Kata siapa mending enggak? Dan bisa jadi yang sedikit ini nilainya besar sekali. Termasuk kita tidak boleh meremehkan satu amal, akhirnya kita malah gak ngerjakan. Wah, ana gak punya ini. Mau ana sumbangkan kok terlalu sedikit. Akhirnya jadi. Kan gak jadi dapat pahala ini. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan nominal. Ya, tapi keikhlasan dan memang betul yang kita kerjakan itu disyariatkan. Ya. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sabaqa dirhamun mi'atan au alfa au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dirham yang bisa mengalahkan 100 dirham atau bahkan 1000 dirham. Kenapa itu? Iya, ada orang yang punya duit cuma 2 dirham. Maka yang 1 dirham ini disumbangkan. Dia ngerti, dia butuh, tetapi dia juga pengen untuk sedekah. Maka 2 dirham, yang satu untuk kebutuhan pribadi dia dan keluarganya, yang satu dia sedekahkan. Sementara yang 100 dirham atau 1000 dirham ini adalah sumbangan dari orang kaya banget, sehingga ketika dia memberikan 100 dirham gak kerasa, duitnya masih banyak yang lain. Kata Nabi SAW, disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani, yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dirham karena dilihat dari niatnya. Maka jangan gampang meremehkan amal. Sedikit itu di sisi Allah akan bisa besar. Yang penting kita ikhlas. Begitu. Apalagi ketika sedekah itu sampai pada orang yang membutuhkan. Luar biasa. Entah itu dalam bentuk daging, entah dalam bentuk makanan pokok, atau dalam bentuk uang. Orang itu kalau ngasih, kemudian yang dikasih pas butuh-butuhnya, luar biasa. Yang menerima bahagianya luar biasa. Dan antum jangan dikira bahwa yang memberikan bisa jadi lebih bahagia daripada yang menerima. Bagaimana dia bisa berbagi dan membuat, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagia sekali dia. Bisa tenang. Hari itu dia merasa ada sesuatu yang membahagiakan sekali. Ya. Maka ini juga ada anjuran seorang untuk beramal meskipun kelihatannya sedikit. Kalau sedikit saja bisa menyelamatkan orang dari api neraka, maka diharapkan yang banyak akan bisa seperti itu. Baik. Hadis berikutnya, ini hadis yang memang masyhur dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, ini dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ini hadis yang ke-154. Riwayat Imam Ahmad, Hamim, kemudian Qaf, ini Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud dari hadis Ibn Umar. Kemudian Ain, ini Abu Ya'la Ar-Ruyani dan Dhiya ini Dhiya Al-Maqdisi, Dhiyauddin Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Hadith Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Nah, dalam kitab ini riwayatnya dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Kemudian Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, beliau punya buku Ta'zim Qadri Salah. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan, Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Kasih jatah rumahmu untuk salat. Kalau kita sering salat di masjid, maka kasihlah rumah ini jatah salat kita. Dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Hadis ini sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, tapi isilah, makmurkan, semarakkan rumah kita dengan salat. Berarti orang yang membuat rumahnya tidak pernah dipakai salat, maka rumahnya seperti kuburan. Ini karena Nabi SAW sampaikan. Baik. Berarti apakah kita dianjurkan sholat fardu di masjid, kemudian pindah ke rumah? Tidak. Yang dikatakan sholat di rumah ini adalah sholat sunnah. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu atau kaum wanita, maka memang mereka rumahnya lebih afdol untuk dipakai sholat daripada di luar. Tetapi berbicara tentang laki-laki, maka sholat fardu di masjid, tetapi sholat yang sunnah, dia lebih
afdal dilakukan di rumahnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Yang paling afdal salat seseorang kalau dilakukan di rumahnya kecuali salat yang fardu. Salat sunnah banyak sekali. Salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, salat duha, salat malam, salat wudu. Banyak salat yang bisa dilakukan di rumah. Kenapa bisa dikatakan ini afdal, disebut oleh beberapa ulama? Karena salat di rumah ini lebih terjaga dari riya. Yang kedua, dia bisa memberikan pahala keberkahan di rumahnya ketika rumah itu dipakai untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, bisa dinaungi malaikat, didoakan malaikat. Yang keempat, bisa mengusir setan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholatnya dan sholatnya di rumah, maka rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa setan itu lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, baik surat Al-Baqarah maupun yang lain. Inna syaitana yafirru minal bayti alladhi yukra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, lari dia. Nah, kita pakai sholat. Baik. Kemudian dikatakan, wala tattakhiduha quburo. Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, artinya jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan yang isi kuburan itu orang sudah meninggal. Orang meninggal tidak akan sholat. Nah, kamu kalau di rumah tidak pernah sholat di rumah seperti sudah meninggal, menempati satu ruangan gitu. Maka ruangannya tidak berbeda dengan kuburan, seperti dia ruangan orang yang sudah mati. Atau tidak ada anjuran, artinya jangan engkau jadikan rumah hanya untuk molor tidur tok gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Nabi SAW menyatakan an-naumu akhul maut. Ya. Jadi dikatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka orang yang di rumahnya cuma tidur aja seperti dia jadikan rumahnya kuburan. Jadi pelajaran berikutnya juga menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat orang sholat. Nabi SAW menyatakan, sholatlah di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Berarti memang kuburan bukan tempat sholat. Kamu jadikan rumah untuk sholat biar tidak sama dengan kuburan, karena kuburan bukan tempat sholat. Begitu. Itu maksudnya. Kalau rumah tidak pernah dipakai sholat, malah dia ke kuburan untuk sholat, kan ini double salahnya gitu. Maka kita katakan bahwa orang yang pengen agar di rumahnya bahagia, rumahnya barokah, keluarganya juga harmonis, kita isi rumah itu dengan ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah yang banyak. Dan ini dalam rangka juga untuk memberi contoh keluarga, kalau kita sholat, sholatnya bagaimana, kemudian mereka juga termotivasi untuk sholat. Ini dilakukan sebagian ulama. Ya, sebagian ulama sengaja sebelum sholat fardu mereka sengaja sholat di rumah dan ditunjukkan kepada keluarganya agar keluarganya tertarik untuk sholat juga di situ. Itu. Baik. Ala kulli hal, ini hadis yang kelima ya yang kita bahas pada malam hari ini, dan kita tambah lagi satu hadis. Ya, kita tambah satu hadis nomor 155. Ini terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Yusur, diriwayatkan oleh Hamim, ini Imam Ahmad, Dal Abu Dawud, Nun Nasai, Hab artinya Ibn Hibban, Kaf Al Hakim, Haq Baihaqi. Kemudian ini Ha, ini Ibn Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya menyatakan ijlis faqad adzaita wa anait atau wa anait. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduk, kamu ini sudah membuat orang disakiti. Anaita, kamu sudah terlambat. Nah, ini kok bisa Nabi SAW berbicara seperti itu? Qalahu lilladzi takhatta yaumal jum'ah.

Nasa'i Hab artinya Ibnu Hibban, Kaf Al-Hakim, Haq Baihaqi. Kemudian ini hak ini Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadisnya menyatakan ijlis faqad adzaita wa anait atau wa anait. Ya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduk. Kamu ini sudah membuat orang disakiti. Anaita, kamu sudah terlambat. Nah, ini kok bisa Nabi SAW berbicara seperti itu? Qalahu lilladzi takhatta yaumal jum'ah. Beliau mengatakan kepada orang yang datang ke hari Jumat telat. Datang terlambat, datang dia lompat-lompatin orang duduk. Karena orang duduk begini, dilompatin kakinya, dinaikkan ke atas begini, sampai di atas pundaknya orang. Set gitu. Orang dilewatin begitu enggak suka. Apalagi kalau kesenggol, keganggu banget. Ya, maka Nabi SAW ketika melihat seperti itu, beliau tegur. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Nabi SAW sedang khutbah. Ada orang kayak gitu. Datang terlambat Jum'atan, lompat-lompat dia. Dikatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jum'ah. Ada seorang datang, dia lompat-lompat orang yang duduk untuk melangkah ke saf depannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthab, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang itu datang telat, langsung lompat-lompat pengin duduk di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk sudah. Duduk. Faqad adzaita wa anaita. Kamu ini bikin orang sakit. Ya, engkau sudah ganggu dan engkau juga sebenarnya terlambat." Ya. Jadi ini ada larangan untuk orang yang datang terlambat lalu nyelonong masuk ke saf yang paling depan. Ini ada larangannya karena itu memang bisa mengganggu orang yang sudah datang duluan. Yang kedua, ini ada larangan untuk terlambat dari datang Jumatan. Datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, padahal kita sering mendengar dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana 'ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikatu yaktubuna al awwala fal awwal." Kalau hari Jumat itu ada malaikat yang tugasnya nancep, atau mereka di sekitar pintu-pintu masjid, mereka akan lihat siapa yang datang Jumatan duluan, siapa yang datang duluan, dicatat. Fa idza kharajal imam tawawu suhuf wajalasu yastami'una dzikir. Kalau imamnya atau khatibnya sudah datang, maka mereka akan menutup catatannya, kemudian mereka akan mendengarkan khutbah. Nah, ini datang sudah terlambat, enggak dapat. Yang datang awal dapat pahala unta, yang datang berikutnya dapat pahala sapi, yang datang berikutnya dapat pahala seperti berkorban kambing, kibas yang ada tanduknya. Yang keempat hanya seperti orang nyembelih seekor ayam. Yang berikutnya telur, kan saking kecilnya. Kata para ulama, ini bukan berarti berkorban telur boleh, akan tetapi betapa kecilnya dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya. Ada sebagian orang setiap Jumat dapat telur pun tidak. Datangnya itu setelah khatibnya naik mimbar, bahkan ketika khatib sudah akan selesai, bahkan sholatnya pun juga telat. Datang terlambat, khatib berbicara, dia ngobrol sama kawannya di dekat masjid. Ya subhanallah, kita lihatnya kan miris. Ya, seperti tidak pernah belajar, padahal mungkin dari kecil dia sudah bisa dengar itu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqat laghawt. Kalau kamu ngomong ke saudaramu, diam. Itu khutbah. Kamu ngomong begitu saja kepada kawanmu, diam. Maka Jumatmu hilang pahalanya. Kalau ada orang datang ngobrol biasa di masjid, gak masuk dia, di emperan dia ngobrol gitu, subhanallah. Gak pernah belajar agama kah, gitu istilahnya. Kita ini kan orang yang beragama dan negara kita negara Islam mayoritas. Masa yang seperti ini gak ngerti? Datang Jumatan, mestinya dia diam untuk mendengarkan khutbah. Datang terlambat, mestinya sudah malu, ngobrol. Ya kan? Ini kan memalukan sekali. Baik, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, kadang ada orang yang masuk, kemudian dia dengan pedenya lompat-lompat-lompat-lompat, pengen dapat tempat yang di depan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan gak boleh itu. Dia harus, duduk di belakang. Kalau dia datang terlambat, ya sudah. Dia cari tempat yang kosong terdekat,

0: sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di sekitar situ. Nah, sebagian ulama mengatakan kecuali kalau orang datang, mereka memang sengaja cari tempat di belakang. Jumatan juga cari yang belakang yang penting bisa sandaran, dekat sama tiang, sehingga yang soft awal 2-3 kosong-kosong. Nah, boleh ada seorang maju ke depan. Ini yang salah adalah orang-orang yang datang dari awal. Kenapa enggak ngisi waktu yang di depan atau tempat yang di depan? Baik, ini setidaknya yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu dia sabar menghadapi takdir.
1: Dia ridha terhadap takdir.
2: Dia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
5: Biar

0: asima,
1: supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa yansurakallahu nasran aziza,
1: dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وَأَصِيلًا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qalila.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan, mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh harajun.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajar.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adak

0: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
1: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira.
0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillahu

0: تَدْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ عَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: alima.
1: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: kami syahida.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: iman.
1: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: sama. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaihi.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf, wal Qur'anil Majid.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: بل

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: Tauhid
1: untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذب

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Tidak.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
1: Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: و

0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Si jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihi al-Mustafa wa rasulihi al-Muqtada. Rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama, hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini, karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah, agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, ummahatul mukminin. Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa, rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali. Dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi thullabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, nama beliau adalah Abdullah, ya Abdullah, dan beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, Abdullah bin Abdul Rahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama mazhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis, pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya, dengan keilmuan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para thullabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalat ibn Abi Zaidin al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibn Abi Zaid al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki rahimahullah berkata, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dan makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya. Yang dia punya upaya untuk berproses, mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masyaallah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu taala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allah Ta'ala a'lam. Apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas, penukilan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya, dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang ia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, yang bukan dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi SAW yang menentukan instrumen-instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tidak marah. Dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafiz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhil ahaditsul arba'ah kulluha min ahaditsil arba'in lin-Nawawi. Jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan kullu ina'in bima fihi yanbuhu. Setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan, ada bisikan-bisikan di dalam hati, ada godaan-godaan syahwat ataupun syubuhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau. Dia selektif, dia pilih, mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya, sehingga tatkala ia berbicara, dia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha cepat perhitungannya, Maha teliti hisabnya, Maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik, dan Maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk, dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, al-yawm amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia, kita itu beramal. Nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya, kelak di akhirat, hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat, yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh seorang hamba, dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut. Artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk. Dia asal bunyi saja, dia asal bicara saja. La yulqi laha balan, dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu. Satu kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan satu kata itu Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wala quwwata illa billah. Kayaknya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda falyaqul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat, ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, niscaya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang, subhanallah, bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berfikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berfikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan. Ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asy-syarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu. Ada keraguan di sana. Ada hal yang tidak jelas, mushtabih. Benar atau tidak benarnya, dia belum pasti. Baik atau buruknya, dia belum jelas. Informasinya valid, fixed, atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram." Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan yang saya ucapkan ini baik atau buruk. Jadi bukan asal bicara. Makanya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasuna al-mar'u lisana. Seseorang itu menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalama. Dia betul-betul selektif memilih ucapan-ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair. Dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, afahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, tsaqilatka ummuka ya Muaz, wahal yakubbun nasa ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Mu'ad? Bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia, intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Ya, bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan. Ada yang justru memperlombakan. Ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin, fayakzib liudhika bihin nas, wailun lahu wailun lah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Yang kedua adalah pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ, menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu, kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja. Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu. Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut, untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan, tarbiyah kepada anak-anaknya. Dia seorang anak, masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, maka dia berpikir keras bagaimana saya agar berhasil menjadi hamba yang berbakti pada kedua orang tua untuk bisa meraih surga dari pintu tersebut. Dia orang yang diberikan anugerah kelapangan rizki misalnya, maka dia selektif, jangan sampai rizki yang ia dapatkan sesuatu yang didapatnya dari cara yang haram misalnya. Kemudian setelah ia dapatkan, ia berusaha dengan serius bagaimana membelanjakan ini agar tidak menjadi timbangan berat baginya di hari kiamat kelak. Mana yang zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Jadi kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizullah, "Wa hadza min su'il fahmi lil hadis." An yu'mar bi khairin aw yunha an munkarin fayaqulu lil amir an-nahi min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la ya'ni. Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya juga anak-anaknya. Misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khassatan al-ghadab ma'an infialatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simpel namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, la taghdab. Jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghayb. Jadi maknanya, jangan kau melakukan, berstatement, bersikap, berucap, apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali, itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan. Ya. Tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah. Beliau pernah marah kepada Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah misalnya, anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah, diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid punya anak namanya Usamah ibnu Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah ibnu Zaid. Ya. Ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usamah ibnu Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut. Maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan mengajukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa'imullah. Law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Usamah, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghayz wal-afin 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu adu audajuh, sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya, matanya melotot, suaranya kencang, mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar, subhanallah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini di antara manajemen emosi amarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dalam hadis yang lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Merubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin. Jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya. Lagi marah, diambil foto oleh orang lain. Jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada. Dia bersabar. Dia tahan emosi amarahnya. Bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja. Sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum, dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab, jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Jangan kau marah, maka bagimu surga. Sebagian orang tidak. Saat kalau tidak marah ini, nanti ngelunjak ini, anu dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang pada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Cacat imannya. Imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka, dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati, ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau dizalimi, maka jangan menzalimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin, setelah kaum Ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum." Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau dizalimi, maka jangan membalimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sifat kaum Ansar, kaum Muhajirin, kemudian kaum Ansar, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin, setelah kaum Ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian."

0: Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi padahal usaha kita sama, mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan mahmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin tiyin. Setiap orang yang bersih. Kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa. Yang dia itu meninggalkan dosa-dosa. Subhanallah. Makanya yang keempat. Di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya, mukmin, muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan. Atau sidqul lisan, ya, siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara, ini jari jemari nih, klak-klik-klak-klik-klak-klik-klak-klik ini, jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, massa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan. Dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya. Karena kalau dijelaskan begitu panjang lebar lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bagian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya, kemudian jangan marah, dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan, insyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaallah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakal khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa, semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Roja diberikan lindungan oleh Allah SWT. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan

0: beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair.
1: Wallahu khairan. Barakallahu fikum Musam dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tersebut, maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut, jadi diberikan banyak kebaikan itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. Ya, mulia diri. Tidak meminta, tidak pula menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang, akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, kalau seandainya ada orang berbuat baik, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati'u an tukafi'u, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia, atta dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Doa tersebut sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdhirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk. Mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini adalah hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, doakan kebaikan, hatta dhan, hatta ra'aw, atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, beliau tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang. Iya, berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi menunjukkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid. Seorang pemuda yang datang ke masjid. Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina. Seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi SAW menegur Usama ibn Zaid. Teguran Nabi kepada Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Teguran Nabi SAW kepada Aisyah. Semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah. Tapi bukan luapan emosi. Bukan kata-kata yang menghardik. Bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti. Tidak. Meskipun dengan alasan menasihati. Karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan hanya dengan kasih sayang, rahmah dari Allah sajalah untukmu, wahai Muhammad, kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi SAW saja, yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman, dengan keimanan yang tentu luar biasa, Nabi SAW tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimaklumi. Tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti, dan seterusnya. Bisa disampaikan nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di nomor 0218236543. Silakan, halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Aminah di Madura, Pak
0: Ustaz. Nah, silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
2: Iya. Baik. Begini Ustaz, saya itu kan punya anak gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cuci bersih saya itu kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering ya bilang begitu, tapi kadang-kadang itu lupa Ustaz, dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam mendidikkan,
1: mohon silakan Ustaz. Ibu Aminah ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru, dan seterusnya. Namun ini tidak boleh dinormalisasi. Karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah. Mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan marah-marah. Ya. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak, meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah, ya jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus, ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustadz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustadz, tapi belum berubah, sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena hati itu bukan di tangan manusia. Jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk jantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok dia membenci, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi, oh mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah, dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu meredam amarah, meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan, dan Islam mengajarkan kita untuk mereda kemarahan, kabumul ghaiz, dan juga untuk tidak marah. Demikian wallahu ta'ala alam.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini dan sebagai penutup. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Pernah diberikan nasihat tapi kami malah dimarahi Ustaz. Jadi mohon nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
1: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, hamba Allah di Tangerang, dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah, Al-Quran, hadis yang sahih, tidak kurang dari semua yang kita perlukan. Termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan atau nasihat, selalu marah-marah, atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan sudah sempat menasehati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid, ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak baiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. Meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, tauhid, tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua, mereka kemudian marah-marah kepada kita, belikan emas 10 gram. Belikan hadiah. Belikan makanan favorit beliau, belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu, misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara jangan marah, caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk, diingatkan tentang Allah takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga, baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga, dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama, seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta, di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la, bersanding dekat dengan inna Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyu taufiq wa huwa a'lam wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan." Maka Allah berfirman, "Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai." Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, "Seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku."

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'adun la sadiq, wa inna ad-din la waqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
0: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
3: Ayatun minal Qur'an.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
1: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Bismillah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar, untuk masuk surga sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mudha.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bismillah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya, dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina
0: dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati

0: kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Mim. Nun. Demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: Amin.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: Amin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir? Malam.

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: Amin.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.

0: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
1: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
3: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
4: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

0: dunia.
1: Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: sesering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qama rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasibtum.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
3: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
4: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
5: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
2: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
5: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
5: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صلعه ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذرية. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh,
4: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. wasallam untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali di kesempatan Jumat pagi hari ini di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja. Dan kami akan hadirkan sebuah kajian dan bimbingan dalam format live bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala dari Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah Imam Syafi'i Jember, guna melanjutkan dari pembahasan Akmalul Qulub. Dan kali ini beliau membahas mengenai sudahkah kita mengenal Allah seperti apa dan bagaimana. Kita simak kajian ini dan alhamdulillah Ustadz telah bersiap untuk menyampaikan pembahasan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu untuk kita semuanya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan, pertolongan, kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka berubudiyah sebagai persiapan bekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah. Hati yang senantiasa meyakini keagungan, kebesaran dan juga bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengaplikasikan ketaatan dalam amalan yang nyata dalam kehidupan kita. Itulah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di atas ibadah sampai ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah secara khusus negeri Nusantara ini, sebelum kami melanjutkan atau kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub, tentunya pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengucapkan ucapan takziah kepada diri pribadi, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat ahli sunnah secara khusus di Nusantara ini, bahwa sesungguhnya al-baqa lillah, kekekalan itu sifat Allah. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan berakhir. Kita semua akan sampai kepada titik akhir dari kehidupan itu al-maut. Dan kematian adalah keniscayaan dalam hidup. Jika kematian salah seorang dari saudara kita, kita sungguh bersedih. Lalu bagaimana dan kematian seorang ahli ilmu? Meninggalnya seorang ahli ilmu ini merupakan meninggalkan satu titik kekosongan yang besar. Yang tidak bisa ditutup kecuali bila Allah berikan bimbingan dan penggantinya. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah memanggil salah seorang dari guru kita, ustaz kita, dan gurunya, ustaznya, pendidik, para asatidz yang telah banyak berkiprah dan telah memulai dakwah, yaitu Ustaz Aunur Rafiq Gufran rahimahullah, ya, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang telah mendidik banyak para ustaz, yang telah melahirkan para dai, para ustaz yang mereka sekarang, ya, mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah sunnah ini. Perjuangan yang penuh dengan, ya, pengorbanan menyebarkan dakwah. Perjuangan tidak mengenal lelah. Perjuangan yang kita, ya, semoga apa yang beliau berikan untuk dakwah ini, semoga ditulis oleh Allah menjadi ibadah yang ikhlas di sisinya. Nahsibuhu kadhalik, semoga beliau adalah orang-orang yang telah banyak berkiprah dan telah memulai dakwah, yaitu Ustaz Aunur Rafiq Gufran rahimahullah, ya, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang telah mendidik banyak para ustaz, yang telah melahirkan para dai, para ustaz yang mereka sekarang, ya, mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah sunnah ini. Perjuangan yang penuh dengan, ya, pengorbanan menyebarkan dakwah. Perjuangan tidak mengenal lelah. Perjuangan yang kita, ya, semoga apa yang beliau berikan untuk dakwah ini, semoga ditulis oleh Allah menjadi ibadah yang ikhlas di sisinya. Nahsibuhu kadhalik, semoga beliau adalah orang-orang yang di antara hamba-hamba Allah yang dibimbing untuk alih.

semoga ditulis oleh Allah menjadi ibadah yang ikhlas di sisinya. Nahsibuhu kadhalik, semoga beliau adalah orang-orang yang di antara hamba-hamba Allah yang dibimbing untuk al-ikhlas, mengikuti sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa likulli syai'in ajalun musamma. Semoga Allah merahmati guru kita, ustaz kita. Rahmatan wasi'atan, mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan beliau ke dalam surga. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan, murid-muridnya, anak didiknya, santrinya, semoga diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kaum muslimin. Mari kita doakan beliau. Semoga Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, masukkan beliau ke dalam surga. Dan hari ini hari Jumat, dan beliau diwafatkan oleh Allah pada hari Jumat. Ini sebagai indikator, mudah-mudahan ya tanda-tanda kebaikan. Semoga Allah berikan kepada beliau ya husnul khitam. Rahimakallahu ya ustadzana wa ustaz, para santri di negeri Santara ini, semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk istiqamah di atas sunnah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mengambil bagian terpenting dalam menyebarkan dakwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lil ustadz Aunur Rafiq Ghufran. Allahumma ighfirhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'ksilhu bil ma'i wal thalji wal bar wa naqqihi min al khataya kama naqqaita thawb al abyada min al danas. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahsanallahu azaakum ya ahla sunnah. Ahsanallahu azaakum ya ahla sunnah. تقبل الله أستاذنا عند الله سبحانه وتعالى. Juga kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua apabila ajal menghampiri diri kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memperbaiki hati kita. Allah menjadikan hati kita hati yang suci dan bersih, selamat dari berbagai penyakit hati, penyakit jiwa, dan menghiasi hati dan jiwa kita dengan iman dan taqwa, menanamkan dalam diri kita cintaan kepada ketakwaan dan kerinduan untuk bersua dengan Allah dan negeri akhirat tentunya. Ikhwatal iman, warahmatullahi rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, satu pembahasan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang manzilah al-ma'rifah, kedudukan al-ma'rifah, yaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya, ma'rifah billah azza wa jal, pengetahuan tentang al-haq. Sudahkah kita mengenal kebenaran? Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita menjadi orang-orang arifin, ahlul ma'rifah? Apa saja yang menjadi indikator ahlul ma'rifah? Inilah yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menukil perkataan Imam Al-Harawi. Ya. Beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat para sahabat, di mana mereka bila mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,

0: mereka akan menangis. Mata mereka meneteskan air mata. Karena kebenaran yang disebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Qala subhanah. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Apabila mereka mendengar kebenaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ku akan melihat mereka menangis. Mimma arafu min al-haq. Sebabkan kebenaran yang mereka ketahui. Begitulah jiwa orang-orang yang beriman. Ahlul ma'rifah billahi azza wa jal. Ahlul ma'rifah bilhaq. Orang-orang yang mengenal Allah. Mengenal kebenaran. Maka begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah. Mendengar untayan-untayan nasihat Rasulullah. Yaitu merupakan wahyu. Yang itu merupakan sumber kebenaran. Bahkan itu adalah kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah. Maka yang demikian itu menyebabkan mereka menangis. Karena hati mereka telah menyatu dengan kebenaran itu. Telah memahami kebenaran yang disampaikan. Telah menghayati nasihat yang diutarakan. Mereka lah ahlul ma'rifah. Billah. Ahlul ma'rifah bilhaq. Dan ma'rifatuhum billah. Ma'rifah mereka kepada Allah, kepada kebenaran itu. Memberikan. Ya. Dampak positif dalam hidup mereka. Tampak. Efek positif. Ya. Tampak ya pengaruh dari ma'rifat tersebut. Al-Imam Ibn Qayyim menukil perkataan salah seorang dari ulama salaf, Ahmad bin Asim rahimahullah. Qal man kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah, maka sungguh dia lebih takut kepadanya. Orang yang paling kenal kepada Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat takut yang ada dalam hati kepada Allah, ya, sebaring atau sejalan dengan ma'rifah seseorang. Semakin seorang bertambah ilmunya, semakin mengenal kebenaran, semakin mengenal Allah Azza wa Jal, maka dia semakin takut kepada Allah. Tentu juga semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kana billahi a'raf, kana lahu akhwab. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah, maka dia adalah orang yang lebih takut kepadanya. Wayadullu ala hadha, hal yang menjelaskan perkara ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama, mereka yang mengenal kebenaran. Mereka yang mengenal Allah. Yang mengenal agamanya. Yang mengenal Rasulnya. Maka ilmu yang mereka miliki tentang Allah, tentang agamanya, tentang Rasul, dan seluruh permasalahan agama, yang demikian itu melahirkan dalam diri mereka khasyiatullah, sifat takut kepada Allah. Maka indikator yang terbesar yang menjelaskan keilmuan seseorang, yang menjelaskan ma'rifatuhu billah, adalah sifat takut yang ada dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena beliau orang yang paling atau orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'rafukum billah wa ashaddukum lahu khasyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, sehingga saya adalah orang yang paling takut kepadanya. Maka sifat ma'rifah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah, tentang kebenaran, akan melahirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu adalah orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Karena ilmu memperkenalkan dia kepada Allah sehingga dia mengenal keagungan, kebesaran, kemuliaan, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan menanamkan, melahirkan dalam dirinya ketundukan, kepatuhan, ya, kepasrahan, sifat takut, kecintaan, pengagungan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, dia yang mengenal hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya. Yang mengenal janji dan ancaman Allah, yang mengenal tentang akhirat, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Barang siapa yang ingin mendapatkan dalam dirinya sifat khasyah, takut kepada Allah, maka hendaklah dia belajar. Hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran. Maka ma'rifah yang demikian itu akan melahirkan sifat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jahil, maka tentu sangat jauh dari sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dahulu sebagian para ulama salaf pernah mengatakan, kafa bil khasyati ilma wa kafa bil ghururi jahla. Cukuplah sifat takut yang ada dalam diri seseorang kepada Allah menjadi bukti bahwa dia sebagai ahli ilmu. Dan cukuplah sikap al-ghurur, terlena, tertipu, terpedaya dengan dirinya, sehingga membuat dia lalai, menyebabkan dia terjerumus ke dalam kelalaian dan kemaksiatan sebagai bentuk, sebagai bukti kejahilannya. Ikhwatal iman, sudahkah kita mengenal Allah? Dan apa saja indikator orang-orang yang arif billah? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan berbagai indikator orang-orang yang arif billah, yang memiliki ma'rifah yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa min alamatil arifi annahu la yutalibu wa la yukhasim. Ini poin yang pertama. Dia tidak akan pernah menuntut dan juga yukhasim, ya, berbuat permusuhan, yang suka melakukan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Nah, karena apa yang harus diperdebatkan? Karena kebenaran telah jelas. Ya. Wala yutalib, tidak menuntut sesuatu dari orang lain. Balasan terhadap amalan dan perbuatannya. Karena dia beramal untuk Allah. Wala yukhasim, dia tidak akan tenggelam, sibuk dengan dalam perdebatan, diskusi, dan juga ya perdebatan yang akan menimbulkan, ya akan menjerumuskan ke dalam kesombongan, keangkuhan. La yukhasim, karena kebenaran telah jelas. Agama tidak perlu lagi diperdebatkan. Barang siapa yang masih mencari kebenaran, ya silakan cari kebenaran itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Barang siapa yang ingin masih ya memperdebatkan suatu kebenaran, berarti dia belum menemukan kebenaran itu. Nah, bila ada seorang ingin mengajak orang lain, ingin ya memperdebatkan suatu permasalahan agama yang telah jelas nyata, tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena dia sedang mencari kebenaran yang masih hilang dalam keilmuannya. Sementara seorang yang telah yakin dengan kebenaran agamanya, sunnah yang dia pegang, ya, keimanan yang dia yakini, akidah yang dia junjung tinggi, untuk apa diperdebatkan lagi? Ya, maka dahulu ada seorang dari kalangan ahlul bidah, ya, mengajak salah seorang dari ulama as-salaf untuk ya melakukan perdebatan. Nah, faqala inni ala yaqinin bi dini. Nah, inni qad araftu dini. Fa in kunta tabhathu an dini fabhathu. Saya telah yakin, telah memiliki keyakinan ya, tentang agama dan kebenaran yang aku ketahui. Jika Anda masih mencari kebenaran yang ingin Anda yakini, ya silakan cari, enggak perlu diperdebatkan. Nah, wala yu'atib, yang tidak mencela. Ya. Tidak meremehkan, merendahkan orang lain, yu'atib, mencela. Ya. Dan ini menunjukkan tentang ketawaduan dia. Nah, kemudian wala yara lahu ala ahadin fadla. Dia tidak pernah merasa dia itu yang memiliki kelebihan ala ahad atas seseorang. Artinya dia itu orang yang lebih berhak dalam segala hal, ya. Lebih utama. La yara lahu ala ahadin fadla. Bahwa dialah yang ya sebagai penyebab ya untuk atau munculnya kebaikan. Ya. Dia tidak akan pernah ya menilai dirinya dengan kondisi seperti wala yara ala ahadin haqqa. Dia tidak pernah juga bahas itu ala orang yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan untuk dirinya. Ya, untuk diberikan kepadanya. Artinya dia yang berhak tentang sesuatu. Tentang agama ini. Ya. Bahwa apa yang dia lakukan tentang agama ini, bahwa dialah orang yang ya, paling berhak, paling berjasa. Ya. Dalam membela agama Allah, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menyampaikan hak. Dan juga dia tidak pernah ya, menilai bahwa dirinya orang yang memiliki hak yang harus dia dapatkan dalam perjuangan dia. Dalam pengorbanan dia. Menyebarkan kebenaran dan membela kebenaran. Dia tidak pernah ya berpersepsi dengan demikian itu. Karena amalan dia, perbuatan dia lillah. Ya. Bukan untuk mendapatkan pujian. Ya. Bukan untuk membuktikan bahwa dia orang yang paling berjasa dalam ya menyampaikan kebenaran itu. Atau dia orang yang paling berhak mendapatkan imbalan atau jasa dari perbuatannya. Tidak demikian. Ini orang yang arif billah. Ini indikatornya. Ya. Itu sifat para ulama. Ya. Di antara indikator juga. Tanda-tanda orang arif billah. Ya. Annahu la ya'sabu ala ma fa'id. Dia tidak akan pernah bersedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atau hilang dari dirinya. Apa yang telah berlalu, telah hilang. Dia tidak akan pernah bersedih. Ya, dunia yang pergi dari dirinya, ya, kekayaan, kedudukan yang dicopot dari dirinya, dia tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia, memang tidak kekal abadi. La ya'sab, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah menyesal, ya, terhadap dunia yang pergi dari dirinya, harta yang hilang dari dirinya, kedudukan yang dicopot dari dirinya, ya. Wala yafrah bi'atin, dan dia juga tidak akan bergembira dengan sesuatu yang akan didapatkan dari dunia. Kenapa? Dunia sesaat, dunia sementara, ya. Ini orang-orang yang arif billah, dia mengenal Allah, mengenal ya hakikat dunia ini. Dia mengenal tentang keagungan Allah, mengenal hakikat akhirat, enggak sebanding dengan dunia. Kenapa? Dunia menjadi sebab kita lalai dari akhirat. Tapi bukan berarti dia tidak menggunakan dunia, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Dia tidak dibudak dengan dibudak oleh dunia. Ya. Dia dapatkan sesuatu di dunia, alhamdulillah. Tapi bila sesuatu tersebut hilang dan pergi dari dirinya, tidak akan pernah bersedih. Itulah dunia. Dunia datang dan pergi. Ya, muncul dan hilang. Itulah dunia. Ya. Dan juga dia tidak akan ya euforia. Tidak akan bergembira dengan sesuatu yang dia dapatkan. Toh ternyata itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat. Ya. Suatu saat yang akan diambil oleh, akan hilang. Nah. Bikila tafrahu ala ma'atakum. Nah. Agar mereka tidak bergembira dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Tayyib. Liannahu, kenapa dia tidak pernah ya menyesal dan bersedih terhadap sesuatu yang hilang dari dirinya dan juga sesuatu yang dia akan dapatkan dari urusan dunia ini? Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, liannahu yanzuru ila al-asyai bi'ainil fana'i waz-zawal wa annaha fil haqiqah kadh-dhilali wal khayal. Karena dia melihat, dia memahami sesuatu yang ada di dunia ini dengan pandangan mata yang melihat, yang memahami bahwa semua itu akan fana. Semua itu akan hilang, akan berakhir. Semua itu ya, hakikat semua yang ada dari sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah kazilali wal khayal, seperti bayang-bayang dan khayalan semata. Bayang-bayang sesaat. Ya. Khayalan itu seorang berkhayal. Ya. Itulah dunia. Ini kenapa dia memiliki pandangan demikian itu? Karena dia betul mengetahui, kenal kepada Allah. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang janjikan Allah, khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia ini tidak ada nilainya. Dunia ini sangat hina, mal'unah. Dunia mal'unatun wa mal'unun man fiha. Nah, bahwa dunia terlaknat dan semua ada dalamnya. Nah, kecuali zikrullah wa mawala, zikir kepada dan semua yang berkaitan bertautan dengan zikir, termasuk talabul ilmi, ibadah dan semuanya. Nah, karena dia memahami ahlul ma'rifah, mengetahui hakikat dunia yang tiada nilainya. Ya, Allah menyebutkan la'ibun walahun. Ya, hanya senda gurau dan permainan yang menipu. Ya. Dan Allah menyebutkan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat kehidupan yang sesungguhnya. Khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Ini pandangan orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah, ahlul ma'rifah billah. Makanya dia tidak akan pernah bersedih. Dunia. Ya, jangan Anda meratapi dunia yang pergi. Nah. Janganlah berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraan mendapatkan dunia yang Allah berikan. itu hanya titipan. Ya. Tapi pernahkah Anda bersedih tatkala agama, keimanan dan akidah, kehormatan, kemuliaan Anda telah ternodai? Akhlak yang mulia telah terkikis. Keimanan ya telah dirusak. Akidah mulai ya, sedikit demi sedikit ya dirusak. Naam. Akhlak sedikit demi sedikit mulai ya terkikis. Prinsip-prinsip kebenaran mulai ditinggalkan. Pernahkah kita meratapi hal itu tatkala indikator-indikator muncul dalam diri kita? Pernahkah seorang meratapi dirinya tatkala dia tidak mampu menangis? Tatkala mendengar nasihat, mendengar ujangan, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar untaian-untaian mutiara nasihat Rasulullah, pernahkah? Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Inilah ahlul ma'rifah billah. Maka pertanyaannya, sudahkah kita kenal kepada Allah? Sudahkah kita memiliki ma'rifah yang sesungguhnya kepada Allah? Ya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, salah seorang ulama salaf mengatakan, orang yang arif billah, yakhrujul arifu minad dunya wa lam yaqdi wa tarahu min shay'ain. Ya Allah. Buka'uhu ala nafsih wa thana'u ala rabbih. Orang yang arif billah betul keluar meninggalkan dunia ini, datang ajal dan dia diwafatkan oleh Allah. Dia belum ya selesai mendapatkan ya hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Nah, min syai'aini, dari dua hal. Ini yang arif billah. Nah, tidak akan pernah ya mendapatkan hajat dan kebutuhannya secara sempurna dalam dua hal. Kata Yahya bin Mu'ad. Buka'u ala nafsi. Ya. Tangisan dia yang meratapi dirinya sendiri. Wathana'u ala rabbih. Dan pujian, sanjungan dan pujian dia kepada Rabbnya. Ya, orang arif billah tidak akan pernah sempurna ya dalam melakukan kedua hal itu. Maka dia selalu ya meyakini, selalu memahami bahwa dia belum sempurna melakukan kedua hal itu. Yang pertama, buka wala nafsi. Kenapa dia meratapi diri sendiri? Wa thana'u ala rabbih. Dan pujian dia kepada Rabbnya. Apa maksud dari perkataan ini? Tapi Imam Ibnu Qayyim setelah menukil perkataan tersebut mengatakan, hada min ahsanil kalam. Ini merupakan ungkapan pernyataan yang begitu indah dan baik sekali. Kenapa? Orang yang arif billah, ya, kendati ajal telah menghampiri dirinya, dia belum akan mampu ya melakukan kedua hal ini. Yang pertama, fa'innahu yadullu ala ma'rifati binafsi wa ayubih wa afati. Kenapa dia selalu meratapi dirinya? Karena dia betul mengetahui ya hakikat dirinya sendiri. Ya. Aib dirinya sendiri dan kekurangan, kecacatan dirinya sendiri. Nah, diri yang berlumuran dengan dosa. Diri yang sering terjatuh dalam kesalahan, diri yang ya diliputi oleh berbagai dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, diri yang tidak sempurna. Begitu banyak dosa, kelalaian, ya, yang dia lakukan. Dia tahu, sadar diri. Dia sadar diri yang banyak berbuat kesalahan. Diri yang banyak melakukan ya kesalahan. Diri yang sering terjun perbuatan dosa. Ya. Ini dirinya. ini kekurangan-kekurangannya. Maka dia selalu meratap. Selalu menangisi. Meratapi, menangis tentang dirinya. Jika Allah tidak merahmatinya. Jika Allah tidak curahkan rahmat dan karunia kepadanya, dia akan celaka dan binasa. Wathana wala rabbih. Ya. Apapun yang telah dilakukan oleh seorang hamba, berbaik ketaatan dan puja, maka dia yakin tidak akan mampu melakukan hal itu dengan sempurna tanpa ada kekurangan di dalam memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia betul mengetahui, betul-betul kenal kepada Allah, kenal kepada Rabb-nya dengan segala kesempurnaan dan keagungannya. Apapun pujian yang akan disampaikan, diucapkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melakukan pujian yang sempurna kepada Rabb-nya. Benar apa yang dikatakan Nabi, la uhsi thana'an alaikam anta kama athnaita nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan, mengimplementasikan pujian yang sesungguhnya kepadamu, ya Allah. Engkaulah, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari satu sisi, dia memahami tentang kekurangan dirinya. Di sisi lain, dia memahami tentang keagungan Rabb-nya. Maka dua hal ini, orang yang arif billah tidak akan pernah melakukan, mengimplementasikan, mengaktualisasikan kedua hal itu dalam dirinya. Maka dia selalu meratap, dia menangis. Banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kecacatan dalam hidup. Terus dia meratapi. Ini dia betul-betul memahami tentang dirinya, sadar diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganggap dirinya telah bersih, menganggap dirinya orang yang terbaik, tidak seolah-olah melakukan, tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Fahu syadidul izra ala nafsi. Dia betul-betul sangat memiliki merendahkan dirinya sendiri. Betul-betul menganggap anda, wahai diri, yang tidak sadar diri. Anda banyak melakukan kesalahan. Anda banyak melakukan kejelekan, berbuat dosa. Begitu dia terus mengkritisi dirinya. Nah, lebih dari dia mengkritisi orang lain. Dirinya dia kritisi terus setiap saat. Kenapa kamu begini? Dan seterusnya. Walahijun bithana alab. Dan dia selalu berzikir, lisannya berzikir kepada Allah. Hatinya dan lisannya berzikir kepada Allah. Karena dia mengagungkan Allah. Ini orang yang arif billah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia arif billah, ahli ma'rifah, tapi dia sombong, dia angkuh, terlena, tertipu, terpedaya dengan dunia. Ini orang yang jahil. Dia mengatakan arif billah, tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Jarang berzikir pada mengagungkan Allah. Ini orang yang jahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'rifah billah selalu meratapi dirinya kena banyak kekurangan dan kesalahan. Dan selalu memuji Allah. Karena Allah yang maha agung, maha perkasa, maha sempurna. Dia yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Nah, maka oleh karena itu, mari kita berusaha dalam hidup ini untuk betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan, umur yang Allah karuniakan. Karena di antara indikator orang yang berilmu, orang yang arif billah, sebutkan juga al-arif ibnu waqti. Orang yang arif billah ibnu waqti adalah anak waktunya. Apa maksudnya? Bahwa dia tidak akan menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dia akan selalu sibuk memaksimalkan waktu yang dia jalani sekarang ini dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah. Dia tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk berbuat kebaikan bila kesempatan itu ada pada dirinya pada waktu yang sedang dia jalani. Nah, dia selalu memakmurkan waktunya, ya, untuk mengumpulkan, ya, bekal kehidupan akhiratnya. Nah, dia tidak pernah akan menunda-nunda, nantilah, ya, akan dilakukan. Tidak pernah dia melakukan seperti itu. Dia, apa yang mampu dia lakukan sekarang ini untuk mengumpulkan berbagai, ya, perbekalan menghadapi akhirat, dia lakukan. Itu orang yang arif billah, ya, al-insan al-arif billah ibnu waqtihi. Maka mari, ya, kita berusaha untuk, ya, menjadi orang arif billah, dan berusaha juga untuk bergaul dengan orang-orang yang arif billah. Kena disebutkan juga bahwa bergaul dengan orang-orang yang memiliki, ya, pengetahuan yang benar kepada Allah, ma'rifah dengan Allah, itu banyak manfaatnya. Di antaranya, ya, akan menghilangkan keraguan dalam diri seseorang, akan terus termotivasi untuk ikhlas, dia akan termotivasi untuk terus berzikir, jauh dari kelalaian, dia terus akan termotivasi untuk, ya, menjadikan dunia atau akhirat sebagai orientasi hidupnya. Ya. Dia juga akan terus termasuk untuk sifat tawadhu, jauh dari kesombongan. Kemudian dia terus akan mudah untuk menerima nasihat, ya, dan jauh dari sifat kesombongan dari menerima nasihat. Ini adalah antar manfaat orang-orang yang bergaul dengan orang yang arif billah azza wa jalla. Ikhwatal iman, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka wawasan kita, memberikan satu, ya, tips atau kiat untuk menjadi orang yang arif billah, yang memiliki keutamaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, saat kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya, Ustaz, apakah benar, Ustaz, dengan mengenal diri kita akan lebih mengenal Allah dan kita bisa beribadah dengan baik? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa membimbing yang bertanya dan kita semua, ya, dalam menjalani hidup ini. Apakah benar pernyataan seorang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah? Ya. Dari satu sisi, ada benarnya. Tapi dari sisi lain, ada, ya, keliruan. Sisi benarnya, bila seorang memahami hakikat dirinya, ya, diri dengan segala keterbatasannya, diri yang merupakan tempat, ya, yang senantiasa menyertai atau menyertai kelalaian, menyertai, ya, berbagai nilai-nilai, apa namanya itu, ya, sisi-sisi negatif yang banyak dalam dirinya. Nah, diri yang amaratun bisu, diri yang sering, ya, tidak tahu diri, ya. Maka bila dia memahami tentang, ya, eksistensi dirinya yang zalim, yang jahil, ya, yang lemah, yang memiliki seluruh keterbatasan, tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, ya, tanpa kemudahan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak bisa, ya, melakukan sesuatu apapun. Tanpa rahmat dan keampunan Allah, dia akan celaka. Nah, maka dia adalah abdun, seorang hamba yang tunduk berada dalam kekuasaan Allah. Jika dia mengenal, ya, eksistensi dirinya dengan kondisi yang seperti itu, maka dia akan sadar bahwa tidak akan mungkin dia selamat jika dia hanya, ya, atau hanya bergantung kepada dirinya. Maka dia yakin ada Allah. Allah tempat dia berlindung. Allah tempat dia mengadu. Allah tempat dia bertawakal. Ya. Allah yang hanya mampu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Yang hanya bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Maka kondisi demikian itu, nah, benar. Dia kenal pada dirinya, maka akan kenal pada Allah. Karena dirinya dengan segala makna atau nilai-nilai atau perilaku, sikap yang negatif, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki semua kesempurnaan dengan segala maknanya. Sadar dia. Kenal pada Allah. Nah, tapi kalau hanya dari sisi kekeliruannya, kalau hanya mencukupkan demikian itu, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesarannya, keagungannya, ya, tidak tepat. Dan ini pernyataan seperti seringkali, ya, digunakan oleh kalangan orang-orang tasawuf, itu, ya, siapa yang mengadinkan kepada Allah sehingga dia beribadah, melakukan suatu ritual-ritual ibadah, meditasi dengan dirinya dengan catatan ingin mengenal Allah. Lalu dia meninggalkan syariat, meninggalkan aturan Allah, melarang atau melanggar aturan-aturan atau larangan Allah. Ya, dijauh dari ilmu. Nah, maka bagaimana dia akan mengenal Allah? Karena mengenal Allah dengan belajar ilmu, mempelajari keagungannya, mempelajari kebesaran Allah, kemuliaannya, mengetahui asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga menghayati, merenungi alam semesta ini. Yang tidak kalah penting membaca Al-Quran dan mempelajari hadis, dia akan kenal. Nah, oleh karena itu ada sisi benarnya dan ada sisi yang, ya, negatif dari pertanyaan tadi. Nah, semoga kita betul-betul memahami siapa diri kita sesungguhnya, kita sadar bahwa kita ini adalah hamba yang diatur oleh Allah. Ya, maka jangan sombong. Ya, jangan sombong beribadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah, jangan sombong dari ibadah. Kita ini dengan segala keterbatasan, jangan sombong dalam berinteraksi dan bermuamalah. Ya, tawadhu'lah. Ya, maka Allah akan mengangkat diri seorang hamba. Itu, ya, tentang pernyataan, ya, apabila orang mengenal dirinya akan mengenal kepada Allah, ada sisi benarnya dan ada sisi yang keliruannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, baik telepon langsung maupun telepon WA di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Hamba Allah, Tangerang Selatan.
1: Baik, silakan.
2: Ustaz, masawai bulan Ramadan yang dulu pernah saya tinggalkan karena halangan, ya, orang wanita, itu belum sempat dibayar, gitu ya, Ustaz, karena mungkin kegairan saya, gitu, Ustaz. Nah, terus sekarang gimana saya mengkodonya sekarang ini, Ustaz, gitu. Terus niatnya gimana? Apakah puasa sunnah bisa mengkabar, gitu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Hamba Allah di Tangerang Selatan, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi seorang yang meninggalkan kewajiban karena ada uzur yang diperbolehkan, ya, alasan yang memperbolehkan hal itu, seperti seorang wanita dalam keadaan haid, ya, dia tidak bisa